0: juga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru KUHAP asal 90. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
4: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
3: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
5: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
3: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ana Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan

0: menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York, direncanakan tahun minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
1: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
2: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
3: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
1: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
4: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
5: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
4: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
1: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan

0: Cimahi, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Rio tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak,
1: Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran,
0: dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damani

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Sawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Tosirun Tosi Ria Cerane Long Kelong Ri Asiran Pulau Nasa di FM RRI Bone Resona 1 tanggal 10 Asera ulang Asera tahun 2026 si bawa ia Indo Upe. Nah pada tu biasa ku acarane long kelong kai long ugi yang kata lo mangkasara wadi diangkalinga letuk tetek 10 cinampe. Selama kima jam-jam di sila sureng. Apalagi macam aka cuaca alhamdulillah jadi mendukul lade keloki mak jama di Seliweng. Jadi untuk idi yang melo eto loka joka-joka ya regeng ke kegiatata di luar kota he cocok lade nasaba cuaca mendukul lade ya so edi untuk idi to anak muda anak bone ya melo loka tukapang mas sepeda-sepeda loiga olahraga cocok lah de pokok nanti tapi nuli tuh kapan matan tandir nih soi kalau tetek si kue iya jadi cinambo tak aja ngi telpon tak si bawa telepon cok tak di WhatsApp di nomor lo na nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi tapi mako kue silo serang kedolo elong melodi yang kelinga Ridwan Sau Rikate Inje

0: Sila serang di paterusan ni acara na ilong kilong. Jadi perangirangi kidi. Epa biasa to ta sila surat tak makutana maka dayar WhatsApp eh. Wadiki matelpong. Jadi WhatsApp eh, di acara na ilong kelo ya soe. Sila serang dena terima telpong. Pasal ponco mi bawa di. Jadi kalau ki bergabung di telpon naki. Jadi jada dia telpo di WhatsApp eh. Nasabah si solo-solo ki seding. Bahaya. Engka memedu Pak Mandarito tak sila surat tangka. Engka manoko-noko nade apung bek menggelo batena manoko Pak Nawe. Ya, tisen itu sila surang. Jadi kalau ki ma telpon engka nomor telpon nah. Kalau ki ma kiri pesepon cok di WhatsApp neki RRI Bone. Jadi WhatsApp eh dia dipakai untuk matel posila surat dia untuk pesa poncok mi bawang. Ya barak ratai bagi-bagi na. Pak ko telpon maneng maderi sa disi soro-soro sila surat tanah dia apung bok gaga pengertian seding. Ya. Nah utapungan ni balik dolo elon na. Putri Alfi. Elona sila surat pedi. Tania pale aleku pole Andi Sida Kebal Tena Bajiku Lukman Rola Wiwi Anjani Caun Amu Palece Yuli Yuliadi Tak Bulu Mareme Ajon Idik Mitungke Riatiku Engkato Nur Asisa Usak Barake Nyati Abi Rafdi Mula Macening Capak Makesing Dani Malik Ajak Mutajeng Reweku Engkato Elona Andi Aso Dia Sebunga Waru Asari Sitaba apa salangku Ivan Suadi si bawa putri Reski buta kalah sukangku Adnan ajak to si Rampe Irma CS sesekali si Lariang Usrianti Usman Mauni Maga si bawa Anca S Kak Doro Kak Daro Tongko Ulaweng Elong kelong, salam elek ki.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asri.
1: Iye, agak karibat guys, Indope.
0: Alhamdulillah, karibat madece.
1: Alhamdulillah.
0: Iye, jadi elon nanti pilih aku putar kaki Asri.
1: Ide mitung kreatiku.
0: Ide mitung ke riatiku.
1: Iya.
0: Iya ro.
1: Iya ba. Memuare anu di memuare macelinga moy.
0: Eh dewi sing ide tu de meto di kode do.
1: Iya macelinga de macelinga melo ka jumpai.
0: Weh he. Iya ide mitung ke riatiku iya. Angka nai lon nah he.
1: Ba makire selena apa nadi lon na peletukan untuk sahabat kompi ya kerana selama ele maneki. Anda podo padang kemana mungkin sehat sebab keluarga tak masing-masing tiba lata. Amin. Mapa ketua pada pelayanan ke Kak Kuali selama ele toki. Kuali terpodo sehat toki sebab keluarga tak nak lancar mana di jam-jam mata. Yeah. Mapa ketua pada pelayanan di yang kuden teknya di selama ele toki memuare. Yeah. Maring kelinga maki idi mitung ke riatiku. Mapa ketua pelajar di Pondre.
0: Yeay.
1: Jusmang si bawa tersayangna Kapaida si bawa putar kelilingna untuk yang mana-mana na pacelinga na elong kelo digamas ngadi selama ele manaki tanah podo siap manaki nada reki muruk melampe lancar mana ngejama-jama mata na lancar topi dan leta
0: amin
1: maka kata pepelai di indah upe di
0: yeah.
1: Tanah podo siap Orga, na lancar mana ngeja baca mata, na lancar tau pedal leta, na sukses di selalu mengganti kimen terima kasih dah upah di.
0: Amin terima kasih.
1: Iya, sama-sama masih mana pelan main dah upah. Ada baca pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asri ya engkai di ulo-ulo sila sureng. Elong kelong selama eleki.
2: Elong kelong selama eleki.
0: Iye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Upi. Iye, Elona agak Upi.
2: Bener Elona agak Elona Kak Daro tongko ulawung.
0: Iya, oleh Elona untuk iga?
2: Elona untuk mana-mana ya, pasti dengan RRD ya, termasuk di anu di ya di kok di anu di forum pendengar RRI. Kenapa dong ke mana ni? Di selama ini mana ni? Selama ki macam-macam mai. Ya, berke berlibur selama ki berlibur. Ya malah saya telepon dari mati singkat di. Telepon pada kumpak wanangi. Untuk di si ini Indope. Jadi kerana situ selama di situ selama yang ngerah. Dan ke situ selama ke bang.
0: Ya nulis tu apa?
2: Ya, atau pun jadi kerana situ selama untuk di Indope telepon di singkat di keluarga di. Masih bola masih sesumpul lolongan. Tanda podor lancar dan leta aku tadi doang studio ya bertugas sesuai di majam-majam itu ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Upi yang kaya di Lapri. Iya. Nah, Cik Dipi dolo Pak telpon silo surang Pak Napi tak dua. Jadi Cik Dipi Pak telpon utajeng. Oh ya rega lecek nak pelik dolo di pasal poncok WhatsApp. Angka pasponco pole Rina di LKS. Assalamualaikum Indo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibata Indo. Alhamdulillah karema bane ceng. Melo kabeng kalinga Elona Abiraf di mulama cening capak makasing. Ukiringa nyuntu ya menena sila surana RRI Bone di gaga masangadi. Nah untuk di Indo selama kipat teru jama-jamata. Terima kasih Mega. Iya terima kasih to Mega untuk Rina di LKS. Jadi diputarakan nih pelik dolo elo sila suradi. Pole ajon dolo idik mitung ke riatiku untuk edente nih. Kirimana asri di ulo-ulo ternapodo mbok neng kelinga moi.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan.

0: Bersaudara.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Silo Sureleng di Paterusasi ki acarana elong kelong. Jadi untuk Elonau tepungaki dolo putri Alfi Silo Surepedi Tania pale aleku pole Andi Sida Kemal Tena bajiku Lukman Rola Wiwi Anjani cau nakmu palece Yuli Yuliadi tak bulu mareme Andi Nurasisa Usak bara kengiati Dani Malik ajak mutajeng reweku engkato Andi Aso Bunga Waru Asari Sitaba apa salangku Ivan Suadi si bawa putri Reski buta kalas sukangku Adnan ajak Tosi Rampe Irma CS sesekali silarian si bawa Mauni Maga pole Ustrianti Usman Elong kelong, salam alek ki.
1: Elong kelong, salam alek ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fajar.
1: Akatu karibata.
0: Alhamdulillah, madeceng.
1: Alhamdulillah, pura ni ceme.
0: Eh pura kak tuh.
1: Cenan kesan ini bau.
0: Ma bau agar ro, bau bau peko agar ro.
1: Oh mak bau ano, mak bau beda sedih.
0: Oh mak bau beda. Oh alhamdulillah. Elona tu pale agak kafajar.
1: Aku dendre, nah jam tajeng rewaku.
0: Jam tajeng rewaku.
1: Iya.
0: Iya untuk ikan tu pale Elona.
1: Untuk anggota sejatiku PSR R Bone tanah podo sehat-sehat amira lagi lewe tanah podo ancel-ancel jaman-jaman nama jaman eh kata piaster di ulu-ulu ni sebab asma di wajo selama malangi mak jama-jama angka manusia sehat-sehat meringkali dengan erok gelong untuk indah upadi si bawah kalau di mana si Belana di bawah rekan-rekan penyerna tanah podong ke mana musia ya masa keluarga
0: amin
1: kita doa ni anu untuk ke
0: iya
1: ayo siaran kita lena
0: iya
1: maka kita peralih kita lena untuk ke
0: iya
1: maka kita peralih kita lena
0: Adina maga pang kamu kiruar wasi di kantor di alammu semangat. Iya, jadi pelalu celele nang kamu ki mitai tai duangi. Iya, tu dah kisah Adina. Oh ide, tu gak agak culi. Engkau security mak jaga diolo.
1: Iya.
0: Alhamdulillah mega, mega jaga ayu tu ni mega. Iya. Kalau
1: boleh pelan kamu pelan supaya kamu siaran ni.
0: Oh iya, tergantung jadwal nwe bawa aku deh si gagal liputan iya. Netapa engke si 47 nelo siarat tama sih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tama kalau nindo apa tu nak siaran ngaji. Upadaya maka kalau belum kepo itu terakanya ayo kali ini kan nanti.
0: Ah, deh nanti pak tanya lah. Elo pop anu memang elona asen nemu pada program na pro dandu.
1: Iya.
0: Si salah tu kau lopop diputar kaki. Nah, se ame ki ma tu mak bele-bele si lesuret ta.
1: Aka lopop diputar kaki nga asena papa ciri ciri.
0: Magai?
1: Aka apa ciri yang aja di lopop?
0: Oh, denanding. Denanding. Iya, terima kasih pele Kak Fajar di. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kok dipecici kaki cedi lo mana ngi mengantri sisi lo surat talengi makeda Arfajar wadimu masa ya deh na pada-pada muka fans ha ya ro jadi ekologi mengkelinga elompop ya taja nih program nah lainnya aja teh lo elo ngugi di acara pro dandu ya rega elo dandu di acara ni longkelo lebih pasti ko acara dandu napa miloki elo pop heide nasi sambung iya nah disimpai sisi lo serota lainnya elongkelo selama eleki
2: Kelo-kelo, assalamualaikum.
0: Iye.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin.
2: Iye ni.
0: Iya, agak kareba.
2: Indah ufele kele, alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah, harus ki semangat. Ya tonar, oh.
2: Nile kapa de tonar perlu, ini bangun semangat lah, dia mangkuk dia dia hok positif semua.
0: Ma kita seng.
2: Ada berkuat nak perlu, ini sih indah ufele, bangun semangat lah, dia mangkuk dia.
0: Oh deh, to alhamdulillah. Iya, tanah bodoh deh tuh, negara mati lampu, mo. Iya. Jadi Elona tuh pilih aku putar kaki Pak Nurdi.
2: Elona, kawan kena kutu soal tarik selatan kelinga. Kali ini Elona, Cika di Pak Dua.
0: Hah? Cika di Pak Dua?
2: Ya.
0: Oh, siapa lagi dulu Pak Di, sedih gagal Elo dendera mapakor, oh. Curiga aku, di selesi. Di selesi, Elona. Tania pale aleku. Iya miro bawa ngengkaya naro Cina upo taraka. Ki akhiri selani yeah. Dolo Pak Nurding.
2: Elona pala tura tingin nanggota sejati ku tesera
0: dari
2: Mamu arefa nang kamu kisi ya sehat dele kele.
0: Amin.
2: Dan kamu amali, oh amali. Wah gitu di, nanti otama, dia mulai tembus. katai dari baritak kiti katai dari kopi untuk gimana nang dari jalan sangat selama ilik manis ki aku mau tahu para ini dove mamu arah si sehat keluarga mama lampi merusak di ini ke dan leka
0: terima kasih
2: lancar manis ini aja macam masa
0: amin
2: ye yang rendi masih mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nurdi yang ka disinjai silesuradi. Disimpai si Pak Telpo selanjutnya elong kelon selama elek ki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Alwi.
3: Iya.
0: Cilalo tanah rampe Pak Nurdi.
3: Di katona
0: nih. Iya. Iya, Elona tuh pale aga Kak Alwi.
3: Ai tabulu meremeh di.
0: Tabulu meremeh manyempok nih tuh.
3: Iya, tabulu manyempok meremeh.
0: Aja tak beni-beni betul tak mereme di pak nak mabau-bau tu mah tu pakai apa?
3: Tuh mekiamme kak.
0: Oh mekiamme ki pale. Elo na tu pale untuk ija.
3: Ya pelat orang yang bayi dari wajah kerana salam elek kini. Tenporo siang mungkin dua putar kali kita. Aku tak faham nak dijumpa lagi. Kat pale jus masih buat saya nadi. Suci Rawal Hari Putri di Makassar.
0: Iya. Yeah.
3: Aku tahu para anggota sahabat kompi di Ketuan Riku Asri dulu. Selama ini talkin di Asri. Tanah podo. Aku kisih bawa dan teneta. Iya. Ya maknanya sahabat kompi di pasti di. Aku tahu para anggota sejati di Kuensera di Wadi. Wadi di Ketua Ipak Nur. Senjai. Iya, yeah. Tanah Poro Pandi sia-sia. Oh, si buah keluarga Nadi.
0: Amin.
3: Pandi, tak
0: percaya
3: pagi. Iya. Saya mana boleh pacali nara di buah di Pak Perang. Hello, hello.
0: Iya.
3: Mele mana kita suruh deh, kau pasti ngadi. Mau tahu para Indofu, selama kita pasti selama li satu akhiran ini. Terus, terus Indofu.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Alwi yang ke di Bonsel. Yang kali ngasih paling dulu elo silosureng elong pole Dani Malik ajak mutajeng reweku Andi Sida Kemal Tania paling aleku si bawa Yuli Yuliadi tak bulu mermeh.

0: Pernahkah Anda menyaksikan film Atira? Sebuah film yang diangkat dari novel biografi Ibunda Yusuf Kala berjudul sama, yakni Atira. Film ini berhasil menampilkan potret budaya Bugis Makassar dengan apik melalui gambar-gambar yang indah. Salah satunya adalah songkok reca yang menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat Bugis Bone. Songkok reca resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2018. Ini semakin menguatkan posisi songkok reca sebagai hasil cipta karya dan budaya asli dari bumi Arung Palaka.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini memang kau.
3: Ini punya aku.
2: Lepas kau, yang kau tarik ki.
3: Aku rambutku sama mamaku.
1: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
3: Bukan saya, mak, bukan juga saya, mak.
1: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Bang, kasih kirewer ya celane long kelong jadi disimpai ini dolo patel po pacap perangnya di palo si tak rona rapi tetek sepulo jadi disimpai ini dolo elong kelong salam elek ki
1: elong kelong salam elek indah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih gatu idi
1: Andis Juwajo.
0: Oh Andis, agak kareba Andis.
1: Alhamdulillah, karibu mapel aku ajo, karibu ada untuk kebo.
0: Mapel lari. Iya, Elona tu pelak aku putar aku kici nampu Andis.
1: Ini dia pilih yang kabar nanti.
0: Oh iya. Saya
1: mau perhatikan Elona.
0: Elona untuk Iga.
1: Sejumpai untuk Ceri Diula-ula, Kato Tiara Kosope, atau di Mas di Pelaka Haji Nopi di tempat lagi dan ya mana-mana pastinya ini ada di bawah ini juga anu pasti nanti
0: iya
1: buat Indah Upers semoga sehat selalu dan tetap di bawah lindungan yang Maha Kuasa
0: amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega di untuk to Andis yang ke di Wajo nasi lesure masih mana pelik dolo. Untuk Andis pilingangi Elona Adnan ajak to si Rampe. Ya terima kasih si lesure ya pure mengkali acara ni long kilo ya pure to bergabung. Nanti nampak tetek sepuluh engkau tu Elona Indonesia Raya melok diputar kaki di. Jadi masih mana dolo ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
1: Tentu, Dar. Ada apa ya?
0: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
2: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
0: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
2: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
0: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
1: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu, kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
2: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
0: Iya, kita mulai bareng-bareng.
2: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
0: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
2: Aku cuma nggak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
0: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul, bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa nggak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
2: Heh, maksudnya apa itu?
0: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
2: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
0: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
2: Lumayan. Dar. Tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
0: Hah? Serius? Keren sih.
1: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
2: Bu, serius?
1: Iya, ibu bangga dengan kalian.
0: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
2: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
1: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
0: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
1: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
2: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
0: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
2: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
1: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Terkadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup.

0: Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
4: Kopinya enak ya?
3: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
4: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
3: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
4: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
5: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

91 FM RRI Bone. Selamat siang penyiar, selamat beraktivitas di siang hari ini dan selamat menikmati akhir pekan Anda di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kali ini Via hadir menemani Anda di program Info Akhir Pekan. Beberapa informasi seputar gaya hidup, baik seputar kesehatan, hiburan, dan lain-lain akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Cuaca Watampune masih terasa panas pendengar ya. Untuk saat ini cuacanya cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius dengan indeks UV 10 pendengar. Ini kategorinya sangat tinggi, jadi untuk Anda yang mungkin di akhir pekan ini ingin jalan-jalan ke mana gitu ya, tetap gunakan tabir surya untuk menjaga kulit Anda dari paparan sinar UV. Dan siang hari ini informasi seputar gaya hidup yang ingin kami hadirkan untuk Anda, ini dilansir dari rri.co.id. Untuk Anda pecinta drama Korea, kali ini ada informasi seputar salah satu seri drama Korea yang sudah tayang mulai 18 September kemarin, ada The Scandal. Dan kami hadirkan informasinya, sinopsis drakor The Scandal yang tayang di Netflix. Netflix kembali menghadirkan serial drama romantis Korea Selatan terbaru berjudul The Scandal yang berlatar era dinasti Joseon. Serial ini dibintangi Son Ye-jin, Ji Chan-wook, dan Nana, dan dilansir dari Asian Wiki pada Jumat kemarin. The Scandal ditulis oleh Lee Sung-yong dan An Ye-sung, serta disutradarai Jung Ji-woo. Serial tersebut terinspirasi dari novel Prancis karya Pierre Coderlos de Loclos. Cerita The Scandal diadaptasi ke kehidupan masyarakat Korea pada era Joseon, di mana serial ini mengikuti sejumlah tokoh yang menentang tatanan sosial yang kaku dan terlibat dalam permainan cinta serta godaan yang berbahaya. Son Ye-jin berperan sebagai Lady Cho, seorang perempuan bangsawan yang hidup dalam batasan tatanan sosial konfusionisme. Meski dikenal menawan dan berbakat, kebebasan Lady Cho dibatasi oleh berbagai aturan yang terlalu berlaku terhadap perempuan pada masa tersebut. Merasa kesal dengan pembatasan itu, Lady Cho kemudian mengusulkan permainan godaan kepada Jo-won, karakter Jo-won yang diperankan oleh Ji Chan-wook, yang merupakan bangsawan kaya dengan gaya hidup bebas. Jo-won sendiri dikenal sebagai pria menarik yang tidak percaya pada cinta dan lebih memilih menikmati hubungan percintaan. Untuk memenangkan hati Lady Cho, ia menerima tantangan tersebut dan berusaha menjalankan permainan yang telah disepakati. Keduanya kemudian berusaha memanipulasi hubungan romantis demi kepentingan masing-masing. Namun permainan tersebut mulai berubah ketika An Yu-yen ikut terlibat. Huyon yang diperankan Nana merupakan seorang janda muda yang tidak memahami dunia percintaan. Setelah kehilangan suaminya, ia berjanji untuk menjaga kesuciannya. Jo-won kemudian mendekati Huyon, tetapi sang janda berusaha menjauh dan memutuskan hubungan dengannya. Konflik emosional yang muncul membuat Huyon mulai terguncang oleh kehadiran Jo-won. Serial ini dibintangi oleh Han Sun-wo, Kan Chang-hee sebagai Kon In-ho, serta Shin Yun-ha sebagai Lee Sook. Dan The Scandal tayang pada hari Jumat 18 September 2026, di mana ini menghadirkan permainan cinta yang berlangsung di tengah ketatnya norma sosial di era Joseon.

Dan tetaplah bersama kami siang hari ini pendengar. Selain informasi seputar dunia hiburan, beberapa informasi baik kesehatan dan gaya hidup akan masih kami hadirkan untuk Anda di info akhir pekan siang hari ini.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

91 FM RRI Bone Premier masih di info akhir pekan siang hari ini. Dan informasi berikut seputar kesehatan. Dan untuk Anda, mungkin beberapa hari terakhir Anda sering melihat ya informasi seputar beras fortifikasi. Nah, sebenarnya apa itu makanan fortifikasi? Ini fungsinya untuk pemenuhan gizi. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada Selasa 15 September 2026 lalu. Penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti yang dikutip RRI pada Kamis kemarin, yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses. Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai dengan label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Polri menyebut terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan informasi kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Nah, pemerintah juga menegaskan, pendengar ya, pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen dari produk pangan. Nah, apa itu makanan fortifikasi? Nah, makanan ini cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umum dikonsumsi masyarakat, pendengar. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras. Nah, melansir dari Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Fortifikasi berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan. Praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengkonsumsinya. Zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya, tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau lebih tinggi. Kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Fortifikasi di Indonesia ditujukan untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Sebagian pangan fortifikasi yang juga melalui banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium, atau gula perlu diperhatikan. Karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan seimbang. Jadi, pendengar, ada 25 merek beras fortifikasi yang mungkin sering Anda konsumsi, yang sering dibeli di minimarket. Sekarang mungkin tidak ada ya, karena ini ditarik oleh pemerintah karena ditemukan ada pelanggaran. Dan pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Ini bukan beras palsu yang beredar, pendengar ya, tapi
tapi kandungan gizi yang tertera di label kemasan itu tidak sesuai dengan hasil lab, jadi perlu ditarik untuk sementara waktu. Jadi jangan khawatir, bukan produk palsu, tapi hanya saja kandungan gizinya tidak sesuai dengan label yang dicantumkan di kemasan. Nah, kita kembali hadirkan lagu yang semoga bisa membuat akhir pekan Anda lebih happy siang hari ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

91 FM RRI Bone. Terima kasih banyak pendengar ya untuk Anda yang telah bersama kami siang hari ini di info akhir pekan untuk hari Sabtu 19 September 2026. Nantinya di pukul 12 akan hadir di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga siang. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan setelah Dinamika Siang akan hadir Warta Nusantara serta siaran Potensi Daerah. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: 101 FM RRI Bone, pendengar, tepat pukul 12. Selanjutnya kami hadirkan dinamika olahraga siang di ruang dengar Anda.
1: Indonesia Barat.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Main

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Rotten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan.

0: Elche CF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga. Meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana Elche di La Liga musim 2026-2027. Elche sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih Elche Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, Elche akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Elche untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi Elche untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tersendiri dan masih berhasil diamankan. Itu dia Bobby. Wow.
1: Persik Kediri berhasil membawa pulang satu poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor satu sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
2: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
3: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
1: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
4: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan nanti pertandingan menit awal sampai babak kedua, sampai kedua kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk pertanyaan dan perjalanan lebih panjang, dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan
1: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: masih Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Esta parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya aktif dan official dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Nelfi Nishba, Josh, Bhasmero, Mona Jadi, Ereri Munkwar, Ong Shetka, Sinshor Famu, Against, Tanga Shetka, Against, Against, Nesta,

0: Esen siaran Ecira Mona Motu Praha Moru Ahaywin Ojunja Yahas Melo
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa saja topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Iya baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui program Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan kapal induk pertama TNI Angkatan Laut yang memasuki perairan Indonesia. Kehadiran kapal induk menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkembangan kekuatan pertahanan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran unsur strategis ini menjadi bagian dari dinamika pertahanan maritim Indonesia. Apa arti kehadiran kapal induk tersebut bagi kekuatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia? Bagaimana peran dan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di kawasan? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu, kami juga akan mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan peningkatan kasus influenza yang meningkat pada akhir-akhir ini. Influenza merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan yang dapat menyebar melalui percikan dari orang yang terinfeksi maupun kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Peningkatan kasus perlu menjadi perhatian agar masyarakat tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan dan tidak mengabaikan gejala yang muncul. Seperti apa perkembangan kasus influenza A di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko penularannya? Nanti informasinya akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital, kemampuan masyarakat untuk memilah informasi menjadi sangat penting. Berita yang belum terverifikasi, informasi yang dipotong dari konteks hingga konten yang menyesatkan dapat dengan mudah beredar dan memengaruhi pemahaman publik. Konten-konten apa saja yang akan kita bahas nanti akan kami sajikan bersama co-founder Mavindo, Bung Zek. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan informasi yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 19 September di hari ini. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terupdate lainnya. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI pendengar, karena juga sudah ada topik-topik menarik yang tadi telah dibacakan oleh rekan kami di ruang gatekeeper, ada Ade Kurnia ini. Lalu juga Di setiap akhir pekan Anda juga dapat menyampaikan seperti apa rekomendasi wisata di daerah Anda nantinya dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993999888. Anda juga terus dapat menginformasikan kepada kami bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Nanti juga kami akan hubungi Anda pendengar seperti apa informasi yang dapat disampaikan untuk kami. Dan kita beralih ke informasi dari reporter.
0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi, seperti apa situasi terkininya?
3: Iya, Hana dan pendengar, saat ini saya berada di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan sambutan pada acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo. Dan pendengar, kita ikuti sambutan dari Presiden akhir berikut ini.
4: Berapa? Kira-kira karena saya harus disiplin, jangan sampai di tempat yang disiplin ini tamunya yang gak disiplin.

pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Beliau adalah panglimanya di sini. Saya ini tamu. Jadi saya terpaksa harus menyapa satu-satu. Tidak apa-apa kan? Karena saya Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia itu jabatan negara, tapi juga jabatan politik. Kalau pemimpin politik tidak bisa menyinggung perasaan siapapun. Jadi kalau nanti ada tokoh yang gak saya sebut, waduh, ini bahaya. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Muhammad Akrim Mariat, yang saya hormati dan saya muliakan, beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang hadir. Rektor Universitas Darussalam Gontor Profesor Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi. Ketua Umum Badan Wakaf Gontor sekaligus Wakil Ketua MPR RI Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Anggota Badan Wakaf Gontor Kiai Haji Din Samsudin. Mana Pak Din? Oh, Pak Din sudah ya. Pak Din kawan saya waktu kita masih muda. Tapi Pak Din protes, jangan bilang ketika masih muda Pak, kita masih muda sekarang. Kita jiwanya masih muda. Gubernur Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hanya di Indonesia kepala polisi pakai kopiah.

yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Yang Mulia Wakil Grand Sheikh Al-Azhar Mesir Profesor Muhammad Abdurrahman Muhammad El-Wani. Para Duta Besar Negara Sahabat, Duta Besar Republik Turkiye, Duta Besar Mesir, Duta Besar Qatar, Duta Besar Kuwait, Duta Besar Sudan, Duta Besar Suriah, Duta Besar Yaman, Duta Besar Palestina, Free Palestine!

yang saya hormati Wakil Duta Besar Yordania. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawasa. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur Saudara Emil Dardak. Yang saya muliakan para kiai, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren modern Darussalam Gontor, para pimpinan universitas dan pimpinan pesantren salaf yang hadir, yang saya cintai, para santri dan santriwati pondok pesantren modern Darussalam Gontor dan seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang saya hormati. Saya tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehormatan besar diberikan kepada saya diundang untuk memberi sambutan di acara 100 tahun, di acara peringatan dan kesyukuran 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. 100 tahun yang lalu para pendiri Gontor Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani dan Kiai Haji Imam Sarkasi menanam sebuah cita-cita luhur. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan sejauh apa cita-cita yang mereka tanamkan sekarang telah tumbuh dengan sangat besar dan tersebar di mana-mana. Hari ini kita melihat buahnya tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai penjuru dunia. Terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya. Saya minta maaf, tadi saya ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah kurang berdaya untuk membantu mereka. Saya kira ini justru yang mendorong kita semua, apalagi saudara-saudara, apalagi para kiai, apalagi para ulama, apalagi para pendidik di institusi-institusi seperti Gontor ini. Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak untuk belajar sungguh-sungguh. Kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjek-injek oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus belajar dari sejarah tadi dikatakan. Ya, kita ingin membangun sejarah, tapi kita harus belajar dari sejarah. Dan kita harus jujur kepada diri kita. Kita harus jujur bukan kepada orang lain. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus
berani melihat kelemahan-kelemahan kita. Gampang untuk kita bicara dengan hebat, sulit untuk kita lihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita sendiri. Saya berharap dari generasi penerus, dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama, untuk bisa membangunkan keberanian untuk belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita pernah dijajah oleh bangsa lain, itu kenyataan yang pahit. Ya, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, kakek-kakek kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, berjuang, ya, melawan, tapi cukup lama kita di bawah telapak kaki bangsa lain. Ini pahit, tapi kita harus berani mengakui, dan kita harus belajar dari situ, dan kita harus bertekad jangan sekali-sekali kita akan dijajah kembali oleh siapapun. Kita harus kuat, karena kita dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu? Saudara-saudara, saya terima kasih saya diundang hari ini Gontor, institusi yang luar biasa, berhasil, sukses. Terima kasih saya diberi kesempatan di panggung ini. Saya berusaha untuk tidak terlalu lama kasih sambutan. Tapi kesempatan berharga ini, karena tidak tiap saat saya bisa kesini. Tapi kalau saya diundang, pasti saya datang. Mungkin saya bisa diundang dalam acara yang lebih tidak terlalu besar. Acara kalau perlu tidak ada wartawan. Mana wartawan? Ada wartawan di sini. Pinter nyamar ya kalian ini media ini. Dia nyamar di tengah-tengah audience, jadi nggak terlalu kelihatan. Enggak, ini apa ya? Ini serius ini. Ini permintaan dan tawaran. Permintaan saya diundang. Tertutup. Kalau di sini, ya saya juga harus hati-hati bicaranya. Ya, jangan-jangan pakai ini aja udah heboh. Free Palestine! Mau heboh, mau gak heboh, terserah aja. Free Palestine! Aku jadi muda lagi kalau begini. Hati-hati ada wartawan. Saya kira itu yang paling pokok sambutan saya. Bagaimana, cukup?

tolong di apa tuh ditayangkan tadi itu moto dan motonya Gontor dan apa ya tadi itu yang tadi panca ya ya bisa ditayangkan tayangkan kembali panca jiwa keikhlasan kesederhanaan berdikari ukhuwah Islamiyah kebebasan ya, ya ini sama ini perjuangan kita saya selalu ingin ikhlas saya selalu ingin sederhana saya ingin bangsa kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Islamiyah ini yang kita harus sadari juga ya kita prihatin saya kira ini catatan bagi kita kebebasan kebebasan berpikir tapi juga harus ada keberanian berpikir yang benar yang saya katakan tadi berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri ibarat kita harus menjaga badan kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kita harus jaga menjaga artinya kita pelihara tadi ini luar biasa moto ini moto yang harus berlaku saya kira di mana-mana ya kok ini sama ya nilai-nilai yang ada di Akademi Militer kita. Iya. Berbudi tinggi. Harus berbudi tinggi.

0: berbudi tinggi. Pura-pura ikhlas, pura-pura jujur. Begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong. Berbadan sehat, tidak bisa berbuat baik kalau sakit-sakitan. Tidak bisa bekerja keras kalau badannya lemah. Karena itu, saya bertekad anak-anak Indonesia dan rakyat Indonesia saya belum selesai kalimatnya. Ini santri-santriwati Gontor ini luar biasa. Sebelum saya bicara dia sudah tahu apa yang saya mau ngomong gitu. Ini kita di Ponorogo ya. Waduh, ilmunya banyak ini Ponorogo ini. Sebelum saya dia udah tahu apa yang saya mau maksud. Karena itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian. Berpengetahuan luas. Benar, pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang. Jangan dibodohin. Aku heran kadang-kadang profesor, tapi nggak bisa melihat ketidakadilan.
1: Iya benar.
0: Profesor
1: Gianto masih memberikan sambutan dan acara ini dihadiri sekitar 8.000 peserta atau juga tamu undangan. Selain Menteri Kabinet Merah Putih, acara juga dihadiri oleh perwakilan atau juga duta besar dari negara terhormat. Demikian dari kantor Sudandia Pandi, ada di Kota

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 8 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan perlu sistem perlindungan kelompok lanjut usia yang lebih komprehensif, mulai dari sisi kesehatan hingga sosial. Hal ini merespon persoalan penanganan lansia di pengungsian pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Menurut data dari BNPB, terdapat 94 warga yang meninggal selama berada di pengungsian yang didominasi kelompok rentan, terutama lansia dengan penyakit kronis seperti stroke dan diabetes mellitus. Hetifah menjelaskan mereka bukan korban yang meninggal akibat trauma fisik langsung karena gempa. Karena itu ia menilai isu kelanjutan usia harus mulai ditempatkan sebagai agenda pembangunan jangka panjang. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas memantau ketersediaan dan distribusi BBM jenis minyak tanah di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, pemantauan dilakukan untuk melihat kelancaran pasokan sekaligus memastikan pelayanan energi bagi masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan ketersediaan BBM pasca bencana gempa di Flores secara umum telah berjalan dengan baik, yang dipasok dari Full Terminal Labuan Bajo dan Full Terminal Reo. Kita ke berita mancanegara. Ketuaan Tiongkok di BRICS pada 2027 membuka peluang baru untuk semakin memperdalam kerjasama praktis di antara negara-negara anggota, serta memajukan kolaborasi di bidang inovasi, pembangunan hijau, dan bidang lainnya. Pakar hubungan Tiongkok-Afrika Farhana Faruk mengatakan mekanisme telah mengembangkan sejumlah platform dan program kerjasama praktis. Di antaranya bank pembangunan baru, pengaturan cadangan kontingen, serta inisiatif di bidang perdagangan, keuangan, ketahanan pangan dan energi, infrastruktur publik digital, dan pertukaran antar masyarakat. Ia berharap Tiongkok dapat semakin memajukan kerjasama di bidang AI, ekonomi digital, dan pembangunan hijau melalui kolaborasi yang lebih erat dalam tata kelola, standar, keuangan, dan teknologi. Kita ke berita olahraga, atlet tekbol Indonesia Sumaya berhasil melangkah ke final nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya. Setelah memenangi pertandingan semifinal di Nagoya City Higashi Sport Center Nagoya, Jepang, Sumaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan wakil India Kim Si Joaquim Zouza melalui pertandingan 3 set dengan skor 7-12, 12-9, 12-7. Kemenangan memastikan Indonesia meraih setidaknya medali perak dari nomor tunggal putri tekbol, sekaligus membuka peluang bagi Sumaya untuk mempersembahkan medali emas pada penampilan tekbol Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi

literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bea, nyaku ina ji maturandang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea minasa amian. Karya ule osenang samerot RRI ai ketutup lako. Lotoro baterangan ule os tetawan.

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak hingga 17 September. Sekitar 23,2 juta liter air telah disalurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menko PMK Pratikno menilai penguatan ekosistem halal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global. Harga emas Antam kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 19 September. Kenaikan memperpanjang tren penguatan harga logam mulia menjadi 4 hari perdagangan berturut-turut. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan petunjuk dugaan aliran uang terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Petunjuk ditemukan dari dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dari rumah tersangka Dirjen PPTR ATR BPN Lampri di Bekasi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Anda dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat kemarin telah melakukan penggeledahan khususnya di rumah mantan Dirjen PPTR ATR BPN yaitu Lampri yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, di mana penyidik melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik yang di dalamnya terkait dengan dugaan aliran uang terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR. Dan juga dalam konstruksi perkara memang disampaikan KPK bahwa Lampri diduga menerima uang bersama Arief Sugianto, di mana Arief Sugianto merupakan salah satu pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
3: Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR BPN.
2: Dan KPK sendiri menyebut memang terdapat uang senilai 8 miliar yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang tersebut, di mana Budi juga mengatakan penyidik akan menelaah dan menganalisis dokumen serta barang bukti elektronik yang disita dari rumah Lampri. Dan dalam pengembangan penyidikan dugaan suap

0: di Kementerian ATR, penyidik juga telah menggeledah beberapa lokasi, diantaranya adalah 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN, juga menggeledah kantor Sumarekon yang menyuap pejabat di Kementerian ATR. Dan dalam konstruksi perkara, memang KPK telah menetapkan 8 orang tersangka, di mana 4 merupakan atau diduga orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan juga Muhammad Fakri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Sumarekon Agung, Adrianto Pito Joadi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Palevi selaku pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA di tengah paparan kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
2: Ya, benar dapat saya laporkan, guna mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sebuah langkah pencegahan. Upaya tersebut diantaranya membagikan masker kepada warga serta memberikan edukasi secara langsung tentang tata cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan pihaknya telah turun langsung ke masyarakat guna membagikan masker. Pembagian masker dilakukan melalui puskesmas setempat serta bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan puskesmas keliling. Layanan ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, terutama saat harus saat berada di luar rumah.
3: Dan juga dinas kesehatan, dan juga ada beberapa organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi memberikan
2: Di samping itu juga Gunardi menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi asap semakin pekat. Masyarakat juga diminta menggunakan masker serta segera memeriksa diri kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September berjalan efektif dan tepat sasaran. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
2: Baik, Hana. Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kecamatan Gunung Labuhan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa penyaluran di dua kecamatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan perencanaan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Rotno, mengatakan monitoring dilakukan di Kampung Sukanegeri dan Kampung Bengkulu Rejo. Kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa bantuan pangan diterima masyarakat sesuai kesasaran dan ketentuan. Menurutnya, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kesesuaian jumlah beras yang diterima penerima, dan hal tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
3: Pertanyaannya dapat kami sampaikan bahwa kemarin memang kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan Perumbulok Lampung Utara telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyaluran bantuan pangan periode bulan Juli, Agustus, September. Kemarin kita ambil sampel di dua kampung di Kecamatan Gunung Labuhan, yaitu Kampung Sukanegeri dan Mekul Rejo. Dan alhamdulillah penyaluran berjalan dengan lancar. Kemudian memang ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada masyarakat penerima bantuan, bahwa memang bantuan ini berasal dari pemerintah pusat, dan kami hanya memastikan bahwa bantuan itu tersalurkan dengan baik, dengan jumlah yang cukup. Kemudian penerimanya memang sudah terdata. Kemudian yang diterima itu dalam keadaan baik.
2: Dan berdasarkan hasil pemantauan, penyaluran bantuan pangan di Kampung Sukanegeri dan Bengkulu Rejo berjalan sesuai ketentuan. Tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam jumlah bantuan yang diterima masyarakat penerima. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan terus dilakukan agar bantuan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam lindi di tempat pemprosesan akhir TPA sampah Antang untuk mencegah pencemaran akibat limbah sampah. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
4: Iya, baik. Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Antang Tamangapa memang saat ini terus dikebut oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi memang tidak hanya soal tumpukan saja yang menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar, bukan hanya soal tumpukan sampah, tetapi juga sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Makassar. Di mana kami sudah mewawancarai Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengatakan bahwa untuk mengolah air lindi, pihaknya ini menggunakan teknologi EcoTru, di mana teknologi ini memanfaatkan bakteri yang dikembangkan oleh PT Samaha Karya Tunggal, tentunya untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dan dijelaskan pula bahwa memang untuk proses treatmentnya dilakukan secara bertahap, di mana air lindi ini dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir. Berikut pernyataannya.
5: Ini penting sekali memastikan kita keluar dari sanksi antitrust. Setelah gabung datang berkunjung, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Yang paling menjadi perhatian dua, yang pertama adalah alur dari drainase kolam ke drainase terhubung dengan pipal untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luar TPA kira-kira ada 100 meter, ini akan sampai kita bangun drainase. Nah, setelah drainase, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
4: Iya, dan memang pendengar, untuk keberadaan kolam lindi sendiri ini dipastikan memang sangat penting, karena tentunya untuk pengelolaan sistem yang ada di TPA Tamangapa. di mana air lindi ini tentunya berasal dari rembesan dan sampah yang harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiflan Terusulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI menggelar berbagai kegiatan bakti sosial dan perlombaan olahraga memperebutkan Piala Panglima bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
0: Iya Hana, saat ini saya berada di kawasan Silang Monas, Jakarta. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas kepada para awak media menegaskan terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 mendatang. TNI telah melaksanakan sejumlah kegiatan sejak Agustus hingga Oktober, diantaranya yaitu donor darah, bakti sosial, operasi katarak, dan juga bibir sumbing. Dan selain itu juga pada hari ini hingga esok TNI menggelar pameran alutsista dari 3 matra di kawasan Silang Monas, Jakarta. Berikut keterangan dari Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas kepada para awak media.
6: Panglima TNI ada 72 cabang olahraga, baik yang olahraga pertandingan maupun non-pertandingan. Yang non-pertandingan contohnya adalah festival-festival band, ada festival cyber, festival foto dan video pendek, dan lain-lain. Ini semua diharapkan bisa melanjutkan keinginan masyarakat bergabung dengan TNI, bergabung dengan kegiatan ini diharapkan.
0: Sementara itu pada hari ini dari pantauan RRI sejak pagi hingga malam nanti TNI menggelar pameran alutsista dan juga sejumlah perangkat milik 3 matra, dan tadi dari pantauan kami juga masyarakat sangat antusias untuk melihat dan melakukan swafoto dengan personil TNI, dan juga tadi ada beberapa stan TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat yang memperlihatkan sejarah dari TNI serta perangkat lainnya. Dari kawasan Silang Monas, Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kehadiran sekolah rakyat di Lok Semawe menjadi harapan bagi masyarakat prasejahtera dan miskin ekstrim untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Bersama reporter Saifullah Nurdin. Saifullah.
7: Ya, terima kasih Yana di studio. Pendengar, sekolah rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dan tingkat SD hingga SMA yang diinisiatif oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim guna memutuskan mata rantai kemiskinan agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pemuda Kota Lok Semawe, Faiza Rianda, sangat mendukung dengan kehadiran program sekolah rakyat di Lok Semawe sehingga dapat membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bahwa untuk dapat akses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks, ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.
8: Program sekolah rakyat ini membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini.
7: Pendengar, selain masalah tersebut, kata Faizar, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang, serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaannya berbasis data transparan dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Setlah Nurdin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bersama reporter Andreas Trisno.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin Jumat pagi di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan Karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
10: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
9: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian Karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
11: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
9: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman Karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara memperkuat sistem deteksi dini Karhutla dengan 22 sensor yang tersebar di wilayah deliniasi IKN. Bersama reporter Niswar Kulah.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melalui pemadaman di lapangan, tetapi juga dengan mempercepat deteksi saat muncul indikasi kebakaran. Sebanyak 22 sensor early warning system Karhutla kini terpasang di sejumlah wilayah delenasi IKN dengan data yang dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi lingkungan dan mendukung respon petugas. Sistem tersebut menjadi penting karena Karhutla di delenasi IKN dalam beberapa bulan terakhir terjadi di sejumlah lokasi, namun OIKN memastikan titik terdekat masih berjarak sekitar 30 hingga 40 km dari KIPP. Hal ini diungkapkan staf khusus Kepala Otorita IKN, Bidan Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga kepada RRI saat menjelaskan hasil pemantauan Karhutla di kawasan IKN.
13: Jadi satu, itu ada 5 lokasi utama, ya. Itu jaraknya sekitar 30-40 km dari pusat ini ya, kawasan inti pusat pemerintahan ya.
14: Siapa ini? Apakah Karhutla yang mengganggu proyek pembangunan IKN?
13: Wah, sama sekali enggak. Enggak ada
12: kelihatan apa-apa kan? Selain memantau langsung, OIKN juga memanfaatkan teknologi untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan melalui 22 sensor yang terhubung dengan sistem pemantauan terpadu. Direktur Teknologi Hijau Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agus Gunawan menjelaskan, sensor tersebut memantau sejumlah indikator seperti kualitas udara, suhu, tekanan udara, dan indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
15: Data pada saat kebakaran hutan tentu saja data itu langsung diketahui untuk diambil tindakan atau tidak ke lokasi bahwa itu memang ada kebakaran hutan, kemudian tim pemadam kebakaran turun ke lapangan, itu pada saat kebakaran hutan. Pada saat tidak ada kebakaran hutan, data yang terkumpul itu digunakan untuk dianalisa dan untuk mengetahui perubahan tekanan udara, temperatur, dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengetahui kecenderungan dari wilayah tersebut memang daerah yang kering atau daerah yang basah.
12: Data Early Warning System selanjutnya dipantau secara terpadu melalui aplikasi Nusantara Hijau yang menyajikan informasi real-time terkait lingkungan dan kebencanaan di IKN. Hasil deteksi kemudian ditindaklanjuti petugas melalui koordinasi dengan Command Center Ibu Kota Nusantara sehingga informasi dari sensor dapat diteruskan menjadi tindakan di lapangan. Dengan pola tersebut, OIKN berupaya memastikan karhutla dapat diketahui dan ditangani secepat mungkin, sementara kawasan inti pusat pemerintahan tetap menjadi prioritas pengamanan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD Kota Bekasi tengah menggencarkan pembentukan kelurahan tangguh bencana di 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan agar nantinya warga siap ketika menghadapi datangnya bencana seperti banjir dan jenis bencana lainnya. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi tengah mengejarkan pembentukan kelurahan tangguh bencana di 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan agar nantinya warga siap ketika menghadapi datangnya bencana seperti banjir dan jenis bencana lainnya. Dan menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, selain kelurahan tanggung bencana atau BPBD juga sedang mengejarkan pembentukan satgas keluarga tangguh. Ia juga menjelaskan dengan terbentuknya kelurahan tangguh bencana dan satgas kelurahan tangguh, pihaknya yakin warga Kota Bekasi akan lebih siap menghadapi setiap jenis bencana. Dan BPBD juga terus mengejarkan edukasi kebencanaan sejak dini dengan rutin menyelenggarakan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita.
2: Kita sedang mengalahkan kelurahan tangguh bencana dan satgas keluarga tangguh tingkat RW. Itu sudah kita bentuk di Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Rawalumbu, serta sebagian Bekasi Utara.
1: Dan menurut Wiratma Puspita, Kota Bekasi termasuk daerah rawan bencana, khususnya banjir, sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana yang kuat, salah satunya dengan melatih kemampuan mitigasi para warganya. Bahkan ia juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana membutuhkan peran banyak pihak. Oleh karena itu, BPBD Kota Bekasi terus membangun kesadaran tanggap bencana kepada seluruh elemen yang ada di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau. Bersama reporter Galih Prihantoro.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau. BPBD juga menyiagakan posko selama 24 jam untuk mengantisipasi sekaligus menangani dampak kekeringan di sejumlah wilayah di kota setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Basyar, mengatakan pihaknya mengerahkan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di wilayah yang mengalami krisis air. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau.
4: Kita kan ada armada, kita kan ada 4 unit mobil tangki. Nah, kita estimasinya per satu kali pengiriman itu 3 jam. Jadi insya Allah kalau masih 12 sampai 15 titik kita bisa layani. Nah, bila warga masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat. Nah, nanti informasi itu akan diteruskan ke BPBD dan dari BPBD akan menindaklanjuti.
3: Sementara itu, sejumlah masyarakat di Bandar Lampung masih merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih seiring kondisi kemarau yang masih berlangsung. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga yang mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Debit air sumur disebut mulai berkurang dibandingkan kondisi normal. Seorang warga, Retno, mengatakan kondisi air saat ini mulai terasa berkurang. Masyarakat pun harus menghemat penggunaan air untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.
5: Kalau untuk kondisi air sekarang memang sudah mulai terasa berkurang. Biasanya air dari sumur itu masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang debitnya udah nggak sebanyak biasanya. Jadi kami harus lebih menghemat penggunaan air, terutama untuk mandi, mencuci, sama memasak sih. Kalau air sudah mulai sedikit, kami biasanya menunggu sampai sumurnya terisi lagi. Ya harapannya mudah-mudahan segera turun hujan ya. Karena kalau kemarau terus seperti ini, tentu masyarakat kan akan semakin kesulitan gitu untuk mendapatkan air bersih. Kami juga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk daerah yang mengalami kekurangan air, terutama kalau musim kemarau masih berlangsung dan hujan belum turun ya.
3: Warga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang mulai mengalami kekurangan air bersih. Menurutnya, bantuan dan langkah antisipasi diperlukan apabila kondisi kemarau dan minimnya hujan masih berlangsung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas 11 Maret Surakarta memperkuat kemitraan dengan dunia industri melalui penandatanganan kerjasama bersama PT Japan Solderless Terminal Indonesia. Kesepakatan diharapkan diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat strategis bagi pengembangan kompetensi mahasiswa di dunia kerja. Bersama reporter Dania Rahma.
6: Ingin Pak Direktur ya kerjasama tapi cuman nggak mutual benefit tapi cuman satu pihak aja yang dapat benefit, kami juga tidak mau. Kami pengen juga dari sisi CST Indonesia juga nanti memperoleh benefit dari berbagai macam aktivitas real kolaborasi yang akan dikerjasamakan gitu.
7: Universitas 11 Maret UNS Surakarta secara resmi memperkuat jalinan kemitraan dengan dunia industri. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan PT Japan Solder Terminal atau JST Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara UNS dengan PT JST Indonesia berlangsung di ruang sidang Senat Fakultas Teknik setempat. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Profesor Irwan Trinugoho menegaskan, kesepakatan ini harus diaktifkan melalui program nyata yang saling menguntungkan.
6: Tapi pesannya Pak Rektor ada satu, jangan sampai MOU dan PKS-nya ini hanya jadi tangan-tangan gitu, tapi nggak ada aktivitas gitu. Nah ini PR-nya Pak Dekan ya, terutama untuk mengaktivasi dari kerjasama ini.
7: Salah satu program prioritas yang segera diwujudkan adalah pelaksanaan magang bertambak selama 6 bulan di dunia industri manufaktur. Direktur PT JST Indonesia, Dr. Kosasi menyambut baik skema tersebut agar mahasiswa memiliki waktu yang ideal untuk beradaptasi, mengasah keterampilan, serta menyelesaikan proyek perusahaan.
8: Bahkan saya juga sudah mulai menjajaki adanya proyek capstone project gitu. Artinya beberapa orang itu, 2-3 orang mahasiswa, mungkin ada pembimbingnya dosen satu, kemudian proyeknya itu bisa diselesaikan dalam 6 bulan, terus kemudian nanti kita bikin kerangkanya, terus nanti pada saat akhir misalnya satu proyek itu bisa memberikan kontribusi atau bisa bermanfaat buat industri juga, mungkin nanti bisa menjadi nilai tambah gitu ya untuk akreditasi, di mana mahasiswa itu bisa menghasilkan produk ya yang memang diaplikasikan di dunia industri gitu ya.
7: Mahasiswa yang terjun ke lapangan tidak hanya diproyeksikan sebagai peserta magang reguler, tetapi juga didorong menjadi sumber gagasan baru bagi inovasi perusahaan. Kolaborasi berkelanjutan ini diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing secara global. Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun 2026 mencapai 26 kasus atau sekitar 60% dari total kasus sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual mendominasi sebesar 54%. Bersama reporter Sofi Assegaf.
9: Terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi.
10: Perkembangan media sosial dinilai turut memperlebar jarak antara kelompok pemuda yang aktif menyuarakan isu sosial politik dengan mereka yang cenderung apatis. Melimpahnya informasi di media sosial tidak selalu diikuti kemampuan memahami persoalan secara mendalam. Ketua Umum Badko HMI Jateng DIY, Wiradrana Wasista mengatakan, penetrasi media sosial saat ini sangat kuat menyentuh kehidupan generasi muda. Algoritma media sosial membuat anak muda menerima beragam isu, termasuk persoalan politik, meski awalnya tidak secara khusus mencarinya. Menurut Wiradrana, persoalan muncul ketika banyaknya informasi tidak dibarengi dengan kedalaman literasi. Anak muda dapat memperoleh informasi secara cepat, tetapi seringkali hanya dalam bentuk konten singkat, sehingga pemahaman terhadap persoalan kompleks menjadi terbatas.
9: Penetrasi dari media atau sosial media hari ini kan cukup dalam menyentuh generasi muda, sehingga distribusi informasi yang didapatkan oleh anak muda di tengah situasi kondisi politik yang mungkin bisa kita lihat seksama dari media kita masing-masing gitu. Walaupun FYA, walaupun algoritma kita anggaplah kita sukanya ngelihatnya hal-hal yang lucu, tapi kadang nanti di FYP mulai muncul gerakan-gerakan atau muncul isu-isu politik gitu.
10: Wiradrana mencontohkan lingkungan kampus sebagai ruang terdekat untuk melihat pengaruh keputusan politik. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut mahasiswa, termasuk persoalan biaya kuliah, juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan advokasi.
9: Padahal dalam ruang politik, dalam ruang demokrasi, kebebasan atau berpikir seseorang itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang bersifat kuantitatif. Gitu.
10: Karena itu, pendidikan politik dinilai penting agar generasi muda tidak bersikap abai terhadap berbagai keputusan yang sebenarnya berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKIS Kota Cirebon mendorong masyarakat memahami etika digital dan keamanan data pribadi bersama reporter Aura Aulia.
11: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKIS Kota Cirebon mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan memperhatikan etika dan keamanan data pribadi. Pranata Humas DKIS Kota Cirebon, Dea Deliana, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital dapat meningkatkan jejak yang sulit dihapus. Menurutnya, masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika mengunggah foto maupun informasi pribadi ke media sosial. Data seperti alamat rumah, identitas, kartu ATM hingga kebiasaan sehari-hari dapat menjadi celah apabila diketahui pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengguna tetap dapat membagikan informasi tetapi perlu mempertimbangkan manfaat, fungsi, serta dampak dari setiap unggahan.
12: Kadangnya yang kita lalai ini ketika kita selfie, kita abai dengan lokasi misalkan ada alamat rumah atau ada KTP atau ada kartu ATM atau hal-hal yang memang terkait tentang identitas pribadi kita gitu. Kadang orang sepele gitu ya, cuma alamat, cuma foto depan. Tapi kan kita tidak tahu di depan, di belakang kita itu siapa, musuh kita yang di media sosial itu siapa gitu kan. Itu yang sebenarnya hal dasar itu yang masih masyarakat belum aware terhadap hal-hal tersebut.
11: Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital. Yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Yang menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
13: Ini menjadi fokus dari teman-teman relawan TIK ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita itu tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar, kita merasa hidup di dunia yang digital atau di dunia maya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital. Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
11: Ia berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sederhana dalam menggunakan teknologi digital, yakni berhati-hati sebelum bertindak, memahami dampak setiap unggahan, serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan literasi digital yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus mengurangi risiko menjadi korban maupun pelaku persoalan di ruang digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Sekitar 23,2 juta liter air telah disalurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air menjadi perhatian Kementerian PU selama musim kemarau, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air hingga kondisi kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pengelolaan sampah organik menjadi magot bersama reporter Ian Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pengelolaan sampah organik menjadi magot sebagai salah satu solusi mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Program tersebut dikembangkan melalui Berendo Magot di Kelurahan Tanah Patah, Jalan Museum RT9 RW3, bekerjasama dengan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, program di Tanah Patah menjadi percontohan yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di kelurahan lain. Pengelolaan magot juga terintegrasi dengan budidaya ikan lele dan itik, dengan magot dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pakan. Menurutnya, sampah organik atau sampah basah yang selama ini tidak memiliki nilai guna dapat diolah menjadi magot sehingga lebih bermanfaat. Sementara sampah plastik sudah memiliki pihak yang menampung untuk didaur ulang. Dedi mengatakan, Pemkot Bengkulu juga tengah melihat kemungkinan dukungan anggaran melalui dana kelurahan untuk perkembangan budidaya magot dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ia berharap program tersebut tidak hanya berjalan karena semangat di awal, tetapi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain mengurangi sampah, budidaya magot dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dan menjadi alternatif pakan bagi budidaya ikan maupun ternak.
4: Diawali dari Kelurahan Tanah Patah, dibantu adik-adik masuk ke NUMB. Tadi kita lihat ada kolam ikan lele, ada bebek, kemudian ada sampah basah, dan ada proses pembuatan magot. Nah ini kan percontohan pilot project.
3: Sementara itu, salah seorang warga juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu terkait pengelolaan sampah. Menurutnya, dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi bisa menghasilkan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi Kota Bengkulu.
5: Ya, saya sangat mengapresiasi dengan pemerintahan Kota Bengkulu terkait sampah menjadi magot. Magot ini kan bisa menghasilkan rupiah.
3: Dedi juga mengapresiasi kolaborasi mahasiswa KKN UMB dengan pemerintah kelurahan dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah organik. Menurutnya, kerjasama lintas sektor seperti ini menjadi contoh bagi kelurahan lain untuk mengembangkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bengkulu, Ian Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Khawatir data warga kurang akurat akibat tidak dilibatkan dalam proses pendataan, Forum RT Kelurahan Nunukan Utara sepakat menolak menandatangani berita acara perubahan data dalam sensus ekonomi 2026. Bersama reporter Ahmad Ilham.
6: Forum RT Kelurahan Nunukan Utara menolak menandatangani berita acara perubahan data warga dalam pendataan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nunukan. Penolakan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan perubahan data tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi real warga di lapangan. Keputusan tersebut diambil karena proses pendataan tidak melibatkan ketua RT yang lebih mengetahui jumlah dan kondisi warga di wilayahnya. Hal ini dinilai berpotensi menyebabkan adanya warga yang terlewat atau tidak tercatat dalam pendataan. Ketua Forum RT Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Fauzan mengatakan, Ketua RT memiliki peran penting dalam memastikan seluruh warga tercatat dalam pendataan. Sebab, jika ada warga yang tidak tercatat, khususnya kurang mampu, akan berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial.
7: Kemarin saya diminta tanda tangan berita acara tentang perubahan proses pendataan. Sementara proses awalnya kami tidak dilibatkan. Jadi minta maaf, kita tidak coba ini untuk tidak membantu program pemerintah. Tapi kami punya beban moral yang sangat berat. Ketika nanti hak masyarakat ini hilang, Kami tidak terlibat saja, RT yang jadi sasaran. Bagaimana kalau kami terlibat untuk melegitimasi?
6: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi 1 DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, mengatakan Ketua RT seharusnya dapat dilibatkan dalam proses pendataan. Pasalnya, Ketua RT lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya sehingga dapat membantu meminimalkan potensi kesalahan data.
8: Kita minta BPS harus sinkron cara pendataannya. Yang pertama begini persoalan. Persoalan pertama BPS, ya, dia tidak melibatkan RT. Itu satu. Yang kemudian pasti RT mengatur siapa sih masyarakat yang tidak mampu. Ini persoalan besar.
6: Ia menegaskan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat untuk membahas persoalan tersebut. Instansi terkait akan diminta memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi agar data yang digunakan dapat lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Riau mewajibkan para guru di tiap sekolah verifikasi kondisi makanan MBG sebelum dibagikan kepada siswa agar mencegah resiko keracunan. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja.
9: Pejabat fungsional ahli madya sekaligus fasilitator pelatihan di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau, Tri Hastuti, mengingatkan setiap guru dari tenaga kependidikan tidak langsung mencicipi makanan yang dicurigai mengalami kerusakan. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan saat menerima MBG adalah melakukan pemeriksaan kondisi makanan terlebih dahulu. Tri Hastuti juga meminta pihak sekolah untuk menahan sementara pendistribusian jika terdapat keraguan terhadap kondisi makanan. Verifikasi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum makanan diberikan kepada siswa.
10: Inilah gunanya Bapak Ibu harus mendampingi. Nah, jadi sebelum diberikan ke anak, Bapak Ibu itu harus memeriksa dulu, harus dicek dulu. Kalau umpamanya sudah terlihat itu ada kerusakan di makanan yang banyak, ada terlihat jamur, kemudian ada terlihat nampak berlendir, nah itu Bapak Ibu, ini bukan hanya keselamatan dari murid ya Bapak Ibu, tapi juga keselamatan dari Bapak Ibu guru juga penting gitu. Jadi jangan cicipi kalau memang sudah terlihat itu ada rusak. Kalau sudah aman, baru didistribusikan kepada anak didik kita.
9: Sementara itu, PLT Kepala SDN 56 Pekanbaru menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG terjadi penyesuaian kondisi, terutama ketika diterapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap. Ia menjelaskan bahwa apabila sekolah belum dapat memastikan keamanan dan kelayakan makanan, maka keputusan untuk tidak membagikan MBG menjadi langkah pencegahan.
11: MBG ini sama. Kadang-kadang kita PJJ, kadang-kadang tidak enggak. Jadi memang sih selama PJJ, pada umumnya itu MBG dihentikan pemanfaatannya di setiap sekolah. Yang anehnya kita sekolah tuh dadak-dadakan paginya, sementara kemarin-kemarin mereka sudah belanja gitu kan. Jadi menurut informasi, dan kami pun berembuk gitu kan, kami melaksanakan Zoom juga kepala sekolah. Jadi kami tidak melaksanakan MBG Bu, MBG tidak turun hari ini karena dilarang gitu kan, tidak dibolehkan gitu. Kemudian ada juga kami sudah sekolah, dia sudah tahu dari awal gitu kan, kita harus kita sekolah besoknya gitu sekolah. Jadi MBG memang dari kabar di mau turun, tetapi jam sekian kami nggak bisa Bu, kami tidak bisa menjamin karena belanjaan kami beberapa hari yang lalu, kami tidak bisa menjamin apakah itu bagus atau layak atau tidak layak.
9: Dengan memastikan setiap tahapan mulai dari penyediaan hingga penyajian makanan berjalan sesuai standar, MBG diharapkan menjadi program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. Demikian, Alwis Surya Atmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91 FM RRI Bone dan pendengar, demikian siaran Pro 3 RRI. Dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk jelang penyampaian warta siang hari ini, hari Sabtu 19 September 2026.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. PSM Makassar targetkan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore ini. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. Laporan Edwin Masud.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
5: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicunya ini. Nah, pemicunya ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan.
4: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
2: Pasca runtuh tahun lalu, menara penampungan air program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat siap dibangun kembali. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pensimas di Desa Majanang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akan segera dibangun. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri mengatakan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali.
7: Selama Janang sekarang kita menindaklanjuti hasil rekomendasi inspektorat. Rekomendasinya adalah dia diminta kepada rekanannya untuk membangun kembali. Dan progresnya sekarang adalah membongkar. Sekarang dia lagi persiapan untuk membangun baru untuk kegiatan di lokasi yang sama. Tidak dianggarkan. Pokoknya tahun ini harus selesai juga. Oh, enggak disarankan untuk digunakan. Harus material baru. Harus pakai yang baru. Ya, di sana lokasi yang sama. Kan sudah disonder kembali kan. Dilihat kembali strukturnya. Apalagi dengan kondisi kering begini kan kita sudah tahu posisi struktur tanahnya.
6: Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pensimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang.
2: Kemenak Bone dorong pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone mendukung gerakan tanam sayur rumah tangga dalam polybag yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Bone di lapangan Merdeka Watampone kemarin. Kepala Kemenak Bone Haji Ahmad Yani mengatakan gerakan tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk memenuhi sebagai kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, metode tanam menggunakan polybag menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan. Kegiatan bercocok tanam dapat dilakukan di halaman maupun di lingkungan sekitar rumah tanpa membutuhkan area yang luas. Haji Ahmad Yani mengungkapkan, memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan kemandirian pangan dan ekonomi dengan masyarakat. Program tersebut sejalan dengan program ekonomi Kementerian Agama Republik Indonesia. Olehnya itu, gerakan tersebut tidak sekedar mengajak masyarakat menanam sayuran tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya kemandirian dalam memenuhi sebagai kebutuhan pangan keluarga.
9: Gerakan nyata Bapak Bupati Bone dalam membangun ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan kemandirian pangan dan ekonomi dengan masyarakat. Program ini sejalan dengan program ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena itu kami atas nama keluarga besar Kementerian Agama Bupati Bone mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Bapak Bupati Bone sekaligus mengajak keluarga besar Kementerian Agama Bupati Bone dan pada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan untuk menghasilkan pangan yang bermanfaat.
8: Haji Ahmad Yani menambahkan semangat pemanfaatan lahan rumah tangga lanjutnya juga dapat diterapkan di lingkungan keluarga besar Kemenak Bone serta jajaran dan DWP Kemenak Bone diharapkan ikut mendorong gerakan tersebut di lingkungan

0: Pemkot Makassar pagi tadi. Dikatakan lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di tengah perkembangan industri pariwisata yang terus berubah. Menurutnya, pendidikan yang diberikan Poltek Makassar menjadi salah satu bagian dari upaya Kementerian Pariwisata dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi dan mampu mengikuti kebutuhan industri. Di sisi lain, ia menyebut, pengembangan SDM pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring perubahan arah perkembangan industri pariwisata.
1: Satu hal yang penting dari sektor pariwisata itu adalah kesiapan dari SDM. Karena mau seindah apapun alamnya, sebagus apapun budayanya, produk wisatanya, tapi ketika SDM tidak mampu mengelolanya, maka itu semua tidak akan bisa dikelola secara maksimal. Sehingga peran strategis dari politeknik kami, 6 politeknik yang kami miliki adalah bagaimana menghadirkan, melahirkan SDM-SDM yang berkualitas. SDM-SDM yang akan mampu memberikan ilmu terbaiknya terhadap industri dari sektor pariwisata itu. Jadi kami tentu terus berbenah di setiap politeknik kami bagaimana betul-betul setiap mata kuliah yang dihadirkan itu adaptif terhadap perubahan industri pariwisata ke depannya.
0: Ditambahkan pihaknya mengapresiasi Poltek Makassar yang kini telah meraih penghargaan sustainability. Penghargaan ini sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: PSM Makassar targetkan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Laporan Ahmad Apri Sudin.
4: And I think we need to continue like this. It's a good game. We play at home, so one thing sure we need to keep the 3 points here.
5: PSM Makassar telah mematangkan persiapan jelang menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare Sabtu 19 September 2026 sore ini. Pelatih PSM Makassar dari J. Kalisik mengatakan persiapan tim berjalan baik sepanjang pekan ini. Evaluasi telah dilakukan setelah PSM bermain imbang 3-3 melawan Arema pada pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Bosnia ini menyebut latihan berjalan baik dan para pemain memiliki kepercayaan diri menghadapi Persita. Ia berharap hasil evaluasi dapat diterapkan dalam pertandingan mendatang. Darij mengatakan PSM sebelumnya pernah menghadapi Persita pada pertandingan pramusim. Namun komposisi Persita saat ini telah berubah sehingga PSM tetap memberikan perhatian penuh.
6: For sure, quality in the team which we need to pay attention.
7: Mereka mempunyai kualitas yang tentunya kita harus betul-betul memberikan perhatian penuh. Saya kira yang kita harus lakukan adalah untuk menunjukkan level yang bagus terhadap permainan atau cara bermain yang kita inginkan. Dan saya sudah tidak sabar menantikan pertandingan ini.
5: Sementara itu, pemain PSM Navarone Four menilai Persita merupakan tim yang memiliki semangat bertarung. Namun, PSM juga memiliki kemampuan untuk bertarung sekaligus memainkan sepak bola. Navarone mengatakan PSM telah mengetahui sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai tim tuan rumah, PSM berharap dapat meraih 3 poin di kandang sendiri.
4: I think we also have a team who can fight but also can play football.
7: Kita harus melanjutkan fighting spirit, semangat juang yang besar, dan inilah yang mereka sebut atau kita sebut di sini semangat juang yang bagus. Ini adalah pertandingan kandang dan saya berharap kita juga untuk memenangkan 3 poin tersebut di kandang.
5: Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dikarenakan kedua kesebelasan bertekad meraih hasil yang maksimal. Saat ini PSM Makassar menempati peringkat ke-12 dengan mengoleksi 1 poin, sementara Persita Tangerang berada di peringkat ke-5 klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan mengoleksi 4 poin.
3: Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Laporan Ayuni Anindiati. Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut pemain diberi kepercayaan untuk

0: menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
1: Jadi, yang kami lakukan pertama, memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan, karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus, termasuk pendampingan ke Parepare nanti, ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
0: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026, Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
2: Koni Kota Makassar melakukan audiensi bersama Sekda Kota Makassar terkait kegiatan launching kontingen Kota Makassar untuk Porprov Bone Wajo. Laporan Zainal Abidin.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KODIN Kota Makassar melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Makassar guna membahas rencana kegiatan launching kontingen Makassar yang akan berangkat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung di Bone dan Wajo pada bulan November mendatang. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengurus KONI membahas sejumlah detail pelaksanaan yang rencananya akan dilakukan di lapangan Karebosi Makassar dan disertai dengan pawai ke sejumlah ruas jalan untuk memperlihatkan kesiapan kontingen Kota Makassar kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Badaru, saat dihubungi pada Sabtu pagi tadi. Ia menyampaikan, selain membahas tentang launching kontingen, pertemuan itu juga membahas koordinasi antar dinas yang nantinya akan menjadi elemen pendukung bagi kontingen Makassar selama bertanding di Porprov.
4: Yang dicarakan di situ adalah koordinasi antar dinas, baik itu pendukung maupun utama. Contohnya pendukung itu adalah melibatkan dinas-dinas kesehatan Kota Makassar dan Satpol PP untuk mengamankan kontingen selama Porprov di Wajo dan di Bone. Dan dinas kesehatan itu melibatkan dinas kesehatan itu untuk memberikan bantuan kepada tim kontingen Makassar, dalam hal ini ambulans dapat berapa buah itu 10 ke 8 yang dibagi dua dari Bone dan Wajo.
3: Benny menambahkan, terkait waktu pelaksanaan, pihaknya sementara menunggu audiensi bersama pihak Wali Kota Makassar untuk memfinalisasi kegiatan launching, kemudian berkoordinasi bersama seluruh cabang yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan launching nanti bisa menunjukkan kepada masyarakat Kota Makassar keseriusan dari seluruh cabang yang ada di Kota Makassar untuk meraih prestasi dalam ajang multi olahraga tertinggi se-Sulsel November mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Saya
3: tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
3: Waduh. Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: gimana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: Bone Sore Ini.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, halo semua, apa kabar? Saya Imran, sore ini hadir lagi menemani Anda semua di program yang kami hadirkan spesial untuk Anda semua pecinta lagu-lagu dangdut. Kita bersama di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sore ini saya akan menemani Anda hingga pukul 17 nanti dengan persembahan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan di playlist Pro Dangdut sore hari ini. Ada lagu dari Ati dengan Kumis, Bella Nova Rumput Tetangga, Ayu Tinting Sakit Tanpa Luka, Fildan Demi Cinta Suci, Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Sria Maya Dengarlah, Sony Egi Pilihan Orang Tua, Terlalu Mencintaimu dari Meli, lalu Rizky Ridho Cintaku Terhalang Restu, Bunga dan Kumbang Vita Alfia dan Wandra, lalu juga ada Boyen Kamu Hoax, Danang Cinta Memilih Pergi, Dewi Persik Indah Pada Waktunya.

0: Bu Tinting boleh kirim salamnya, silakan.
1: Ada juga anggota saya Cikutra, follower saya Agak Semajin Rumah Tapana sekarang. Ada juga saya di Jantiono Ramanin, Cok, Keci, Kalimantan. Semuanya pendengar pedandu-dandu kita. Untuk Andi Merang, lanjut juga sih, sahabat di Cikutra Semajin Rumah Tapana. Selamat sore semuanya. Tak berkecuali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, setelah Irfan kita sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut lagi Tafundram.
0: Iya, dari
1: Zidan di Polman Bang.
0: Zidan di Polman, Sulawesi Barat. Baik.
1: Ya betul.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Boyen Bang.
0: Boyen, boleh. Silakan kirim salam ya.
1: Ya, kirim salam buat anggota server. Semoga sehat selalu bersama keluarganya semuanya. Terus ada juga para Kutai Kartanegara. Terus ada juga pokoknya saya tuh pendengarnya Ribone, ada di grup Ribone apa terkecuali. Semoga sehat selalu bersama keluarga semuanya undang apa terkecuali. Wah, Ram, lanjut buat sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke yang berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Faida.
2: Apa kabar ini Dek?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Kak Faida dan keluarga juga senantiasa dilimpahkan kesehatan di sana.
2: Alhamdulillah sehat juga Dek.
0: Alhamdulillah. Lagu apa yang
2: Bang Indra mau katanya ki Dek?
0: Boleh boleh silakan.
2: Lagu yang mana paling kita suka di situ kita putarkan Kak.
0: Lagu yang saya suka di sore ini Indah Pada Waktunya.
2: Ya itu mau yang penting kita suka.
0: Masya Allah. Siap.
2: Kirim salam dulu ya Dek.
0: Oke.
2: Pertama ada anggota sejati PSR Ribone, selamat sore ki semua, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ada juga Kakak Alwi di Bone Selatan, ada Eci bersama teman-temannya semuanya dan teman-teman anggota grup pendengar radio Ribone. Semoga semuanya pada monitor. Salam kompak selalu, salam persahabatan dari kita semua. Makasih banyak Dek.
0: Terima kasih Kak Faida, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida di wajah, terima kasih. Dan pendengar kita langsung saja mendengarkan lagu pilihan pendengar kita. Seperti apa sih rasanya ketika kita mengalami rasa sakit tapi gak ada luka gitu. Sepertinya lebih sakit jika luka tersebut ada begitu ya. Kita dengarkan Sakit Tanpa Luka dari Ayu Ting Ting.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini ada segmen kedua. Pendengar, kami sampaikan bahwa setiap segmen kami menerima 3 penelpon ya, baik melalui WhatsApp maupun nomor biasa begitu. Kita review dulu lagu-lagu yang ada di playlist Pro Dangdut dan bisa Anda pilih. Ada lagu dari Ati dengan Kumis, Bella Nova Rumput Tetangga, Fildan Demi Cinta Suci, Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Sriya Maya Dengarlah, Sony Egy Pilihan Orang Tua, Terlalu Mencintaimu Meli, Cintaku Terhalang Restu Rizky Ridho, Bunga dan Kumbang Vitalvia featuring Wandra, lalu juga ada Danang Cinta Memilih Pergi, Ede Susan Hujan, Isda Rindu, dan juga Evi Tamala Nyanyian Rindu. Ih, banyak yang rindu ternyata ya. Baik, silakan 0851-915-1891. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Bang Imran.
1: Selamat sore. Siapa gerangan di sana?
2: Tante Puan.
1: Tante, baik, gimana kabarnya Tante?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau Puan gimana kabar Pak?
1: Saya juga sehat walafiat. Apa kita kerja ini?
2: Nggak ada Puan.
1: Oh, dengar radio kita, dengar Pro Dangdut kita.
2: Iya.
1: Oke, apa lagu yang kita mau pilih?
2: Lagunya Ati.
1: Ati Kumis.
2: Iya Puan.
1: Oh, Tante suka yang berkumis ya?
2: Iya.
1: Kumis-kumis tipis, baru manis, Di.
2: Iya.
1: Hitam-hitam manis, baru berkumis, Di.
2: Iya Puan.
1: Cocok menteng itu kalau cowok itu berkumis tipis baru kita manis, baru manis sekali senyumnya, weh mantap sekali, mantap menteng itu nah. Oke, mau kirim salam kemana ini Tante?
2: Ade Idar di Sopeng, selamat sore ki Ade.
1: Iya.
2: Ada Kak Faida di Solo. Ada Dek Jusman di Tanyula.
1: Iya.
2: Ayu di Bajoe. Semuanya mau Puang.
1: Oke.
2: Iya, buat Puang.
1: Iya.
2: Sehat ki selalu.
1: Terima kasih.
2: Kapan-kapan ke rumah ki Puang.
1: Siap, insya Allah. Di mana lagi rumah tak?
2: Di Wahidin Puang.
1: Wahidin, oh dekat Jin.
2: Iya Puang.
1: Oke, sehat selalu ya Tante ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sapa yang berikut ini. Pro Dangdut.
3: Iya, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indra.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Indar di Sopeng.
1: Indar di Sopeng. Bagaimana kabar Kak ini, Je?
3: Pele rosue. Panas.
1: Apa lese? Aku seona lo, ona gitu ya.
3: Panas-panas kan.
1: Panas ya, sama panas, juga. Di sini juga panas, kita harus sabar ya. Insyaallah Oktober ya, Oktober akhir lah sudah memasuki musim penghujan ya.
3: Amin.
1: Tapi airnya
3: amin.
1: Gimana Indar? Apakah aman-aman saja atau berkurang?
3: Alhamdulillah aman di sini.
1: Oh, syukurlah.
3: Karena kita pakai sumur bor.
1: Oh, dan airnya masih ini ya, masih banyak ya?
3: Iya.
1: Soalnya kan banyak juga
3: karena
1: tuh yang pakai
3: dalam
1: pakai motor, pakai pakai bor
3: karena
1: tapi
3: karena kedalamannya dalam.
1: Oh, jadi okay. Syukurlah. Iya. Baiklah. Aman berarti ya. Iya. Mau kita dengar lagu
3: yang
1: apa ini?
3: Aman di sini.
1: Apa itu?
3: Yang kurang aman di sini sedompet.
1: Iya kodong di sabar ki, mau media apa ki? Saya juga tidak bisa bantu karena sama juga kayaknya.
3: Betul kan?
1: Iya, jadi aduh sabar mikir saja di.
3: Sabar malam ki pertengah bulan ini.
1: Iya betul. Mending dengar lagu-lagu dangdut bisa aja atau menghibur diri.
3: Cocok.
1: Lagu apa kita mendengar Indar?
3: Ada lagunya tadi. Apa nyanyian apa tuh kak?
1: Nyanyian rindu. Iya.
3: Iya, nyanyian rindu. Spesial lagunya buat yang berlewat itu tante siapa?
1: Iya, tante di Wahidin.
3: Ya, spesial lagunya buat kita Kak Nah. Saya selalu orang keluarga sukses terus dan semua teman-teman yang ada di Hurung RRI Bone tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang menjelang sore, sehat selalu, sukses terus Buang Amran, Buang Imran. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: RRI Bone juga tetap tidur. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah yang ada di Sopeng. Kita sampai berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Ponre.
4: Ya betul.
1: Fajar mau dengar lagu apa Ki?
4: Ikutan Mekah di lagunya Indah di Sopeng.
1: Kenapa Ki mau ikutan? Tidak pilih yang
4: lain. Itu ya mau request
1: kan ya, dan nyanyian rindu di.
4: Iya.
1: Kirim salam Miki
4: pada dua anggota sejatiku PSR Bone. Semoga sehat semua di sore ini, serta Dasri di Ulu-Ulu, Asma di Wajo. Semoga sehat semua untuk mengejarkan kerjanya. Dua Indah juga di Sopeng, semoga sehat bersama keluarga.
1: Amin.
4: Dua Pelangi Merang, semoga sehat selalu bersama Imran, aktivitas lancar.
1: Terima kasih.
4: Semoga rezekinya tambah banyak.
1: Amin. Doa yang sama untuk
4: Terima Fajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Ponda. Terima kasih. Ada Indah. Indah apa Indar sih? Tadi kok saya enggak salah dengar tadi nyebutnya Indar, tapi di sini namanya Indah. Baik, di Sopeng terima kasih Indah di Sopeng, lalu juga ada Tante di Wahidin. Selamat Ki mendengar lagunya Ati dengan kumis Tante. Sweet sweet, Tante ternyata sukanya yang berkumis tipis bede. Yang hitam-hitam manis gitu ya. Agak plontos rambutnya, Masya Allah. Sudah ya, kita dengarkan lagu dari Ati dengan kumis.

0: Ayo siapa yang sedang rindu sekarang? Acungkan tangan. Yang pasti kalau lagi rindu, sekarang kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Kita bisa telepon dia, kemudian bisa video call, bisa Zoom, jadi bisa terobati rasa rindunya. Jadi gak kayak dulu ya, kalau dulu kan kalau kita rindu, kita hanya bisa membayangkan dia sedang ngapain, kita gak bisa memantau aktivitasnya. Nah sekarang sudah sangat mudah. Baik, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini adalah segmen terakhir ya pendengar ya. Jadi masih ada lagu dari Bella Nova, Rumput Tetangga, Fiel dan Demi Cinta Suci, Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Sriya Maya Dengarlah, Sony Egi Pilihan Orang Tua, Terlalu Mencintaimu Meli, Rizky Ridho Cintaku Terhalang Restu, Bunga dan Kumbang Vitalvia Fitering Wandra, Cinta Memilih Pergi Danang, dan Hujan dari Eri Susan. Silakan Anda bertelepon kami di 0851 9151 8901. Sudah ada yang bergabung, kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Jontor silakan.
1: Lagunya ini ada Demi Cinta Suci deh.
0: Oke, boleh kirim salam silakan.
1: Lagunya buat angkasa Tere Ribone juga sama Sobat Kompi juga sama Pandim Rangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan di 0851 9151 8901. Dua penelpon lagi kita tunggu untuk melengkapi segmen terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly silakan.
2: Iya. Terlalu mencintaimu Puan.
0: Terlalu mencintainya ya. Masya Allah. Kelihatan sih bagaimana Anda terlalu mencintainya. Silakan kirim salamnya.
2: Untuk Sobat Setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada juga Kali di Bonse, selamat sore. Asri di Ulo-Ulo, dengan tersayangnya. Semuanya pun dengan nyampe.
0: Kok Sherly tidak menyapa yang tersayang sih?
2: Untuk Fang Imran, banyak juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi saya yang disapa? Gak apa-apa ya. Tapi memang ada beberapa hubungan yang tetap perlu kita keep ya. Kita jaga kerahasiaannya. Jadi gak perlu diumbar-umbar. Tapi cukup kita rasakan berdua begitu ya. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jusman. Gimana kabarnya Jusman?
3: Alhamdulillah, kabar baik Puan.
0: Oke, Jusman mau request lagu apa?
3: Lagunya apa tadi itu? Dipilihkan saja.
0: Dipilihkan saja. Sempurnakan ada Cinta, ada bagus.
3: Iya, yang penting ada cintanya.
0: Iya, kan Sempurnakan Cinta. Tadi kan lagu sebelumnya Terlalu Mencintaimu.
3: Iya.
0: Nah, sekarang Sempurnakan Cinta.
3: Iya, betul itu Puan.
0: Aman toh?
3: Iya, aman.
0: Bungkus. Silakan kirim salamnya.
3: Lagunya buat lagunya buat Sobat Setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Ada Kak Asri di Ulo-Ulo sama sayangnya juga.
0: Oke.
3: Dan sehat selalu. Ada Kalwi di Bonsel. Ada Kak Asma di Wajah.
0: Baik.
3: Dan lagunya spesial untuk yang tersayang, ucapannya disayang selalu.
0: Baiklah.
3: Ada lagu.
0: Baik.
3: Untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Ucapannya selamat sore semuanya.
0: Baiklah. Iya. Terima kasih.
3: Dan sukses selalu untuk Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Memang kalau kita sedang jatuh cinta, kita itu selalu sumringah ya, tampak bahagia begitu. Kita doakan yang terbaik buat semuanya sih, semua pendengar RRI gitu ya. Dan semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita langsung saja mendengarkan 3 lagu Demi Cinta Suci, Terlalu Mencintaimu, dan juga Sempurnakan Cinta. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Meli dengan terlalu mencintaimu. Ini sekaligus menutup segmen ini sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Jadi lagu dari Hari dan Putri, Sempurnakan Cinta, lagu pilihannya Jusman, itu nanti akan kita putar setelah penyampaian dinamika olahraga ya. Jadi mohon bersabar untuk Jusman. Dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Selamat sore dan salam olahraga. Pendengar Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Brighton siap meraih poin penuh melawan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris malam nanti. Kontingen Indonesia hadirkan tema etnik tradisional dalam opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Persija Jakarta mewaspadai permainan Java United saat berjumpa di lanjutan Super League. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, bersama saya Luna Elia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur akan menjamu Aston Villa pada pekan ketiga Liga Premier Inggris malam ini dengan kedua tim sama-sama memburu kemenangan perdana di kompetisi tersebut. Berikut selengkapnya kita dengarkan laporan Liliana Dea.
1: Anyway, I go forward with the players. I think it's not right to explain.
2: Tottenham Hotspur belum meraih kemenangan di Liga Premier Inggris musim ini dan kini berada di posisi 17 klasemen sementara. Spurs juga baru mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan setelah bermain imbang tanpa gol kontra Everton akhir pekan lalu. Hasil tersebut membuat tekanan meningkat jelang laga kandang malam ini melawan Aston Villa yang juga belum meraih kemenangan di Liga. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi mengakui timnya belum mengawali musim dengan baik, namun memilih fokus pada perbaikan. Ia menegaskan dirinya bersama para pemain bertanggung jawab untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih terlihat.
1: I go forward with the players. I think it's not right.
3: Saya akan terus maju bersama para pemain dan saya rasa bukan waktunya untuk menjelaskan alasan kami tidak mengawali musim dengan baik. Ada banyak sekali alasan, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk menjelaskannya. Kami hanya perlu bertanggung jawab, memperbaiki hal-hal yang memang harus kami tingkatkan dan tidak lebih dari itu.
1: Responsibility where we have to improve, nothing more.
2: Beralih ke Aston Villa, tim asuhan Unai Emery juga belum meraih kemenangan dari 4 laga Liga Inggris dan kini terpuruk di posisi ke-19. Villa kalah 3 kali dan baru mencetak gol pertamanya saat takluk 1-2 dari Nottingham Forest pada pekan lalu. Namun, mereka membawa modal positif setelah menang 3-1 atas Coventry City di Carabao Cup tengah pekan ini. Emery menilai Villa masih berada dalam proses membangun tim, termasuk menyatukan pemain baru dan pemain yang baru kembali dari cedera. Ia berharap perkembangan tersebut mulai terlihat saat menghadapi Tottenham dengan peningkatan performa secara individu maupun kolektif.
3: Di Liga Primer, kami masih kekurangan hasil yang baik dan performa kolektif yang cukup, termasuk dari sisi individu. Kami juga masih dalam proses membangun tim. Semoga besok kami bisa melihat tim berkembang, serta mampu bersaing pada level yang kami butuhkan.
2: Tottenham dan Aston Villa sama-sama membutuhkan kemenangan perdana untuk mengangkat posisi mereka di klasemen. Spurs memiliki catatan 4 laga tanpa kemenangan, sementara Villa menelan 3 kekalahan dari 4 pertandingan liga. Menariknya, Villa memenangi 4 dari 5 pertemuan terakhir melawan Tottenham di semua kompetisi. Namun, Spurs pernah mengalahkan Villa 2-1 di kandang lawan pada pertemuan terakhir keduanya Mei lalu. Dengan rekor pertemuan kedua tim dan ambisi kuat keduanya untuk menang, laga antara Tottenham Hotspur kontra Aston Villa diprediksi akan berlangsung ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, menjelang laga krusial menghadapi Arsenal, pelatih Brighton and Hove Albion Fabian Hurzeler melontarkan pujian tinggi terhadap kekuatan skuad The Gunners musim ini. Kendati mengakui keunggulan lawan yang menyandang status juara bertahan dan memulai musim secara impresif, kubu tuan rumah menegaskan kesiapannya untuk memanfaatkan atmosfer stadion guna mengamankan poin penuh.
1: Sekarang musim baru, Arsenal memulainya dengan sangat impresif. Mereka mungkin adalah tim terbaik di Inggris saat ini. Kini menjadi tantangan besar bagi kami untuk bersaing dan menyambut mereka.

0: Dari Inggris kita bergeser ke negeri pizza, Italia. Pendengar, duel panas dua tim papan atas Serie A akan tersaji di Stadion Olimpico saat AS Roma menjamu Inter Milan malam nanti. Mengawali musim dengan rentetan kemenangan impresif, kubu Roma menyambut laga ini dengan rasa percaya diri tinggi di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Menanggapi tingginya antusiasme supporter yang bisa menjadi bumerang, pelatih Roma Gian Piero Gasperini menegaskan bahwa atmosfer tersebut justru harus dijadikan dorongan moral dan energi positif di atas lapangan.
1: Entusiasmo, insomma, voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
2: Bagi saya, antusiasme dan tekad kuat adalah energi positif yang harus dimanfaatkan. Kami harus fokus pada momentum kami dan bermain di hadapan publik sendiri yang begitu mendukung. Tanpa keraguan, Inter adalah tolak ukur utama di kompetisi ini dengan performa luar biasa mereka di Italia dan Eropa. Merupakan ambisi kami untuk mendekati level mereka dan bersaing secara kompetitif.
1: Giocare gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
0: Meski menyadari status Inter yang sangat matang di level domestik maupun Eropa, kubu Serigala Ibu Kota bertekad tampil habis-habisan demi membuktikan kapasitas mereka sebagai salah satu penantang gelar terdepan musim ini. Namun, Roma dihantui rekor buruk melawan Inter Milan. Mereka takluk 2-5 pada pertemuan terakhir di Milan dan belum pernah menang atas Nerazzurri di Stadio Olimpico pada ajang Serie A sejak Oktober 2016. Bahkan Inter memenangi seluruh 5 kunjungan terakhir mereka ke ibu kota dengan agregat gol mencolok 11 berbanding 2.

Pecinta sepak bola Zinedine Zidane sebagai pelatih baru timnas Prancis memanggil 5 nama debutan untuk mengarungi jeda internasional periode September dan Oktober 2026. Kelima nama tersebut yaitu kiper Guillaume Restes, dua bek Andy Deof dan Jeremy Jacquet. Kemudian ada gelandang Lucas da Cunha dan penyerang Esteban Plipol. Selain kelima nama tersebut, skuad Prancis masih didominasi oleh nama-nama berpengalaman yang pada Piala Dunia 2026 lalu berhasil menembus semifinal. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele dan Adrien Rabiot. Ada juga Manu Kone, Ibrahima Konate hingga Mike Maignan menjadi pilar utama dari Le Bleu. Prancis dijadwalkan akan melangsungkan 4 pertandingan pada UEFA Nations League pada jeda internasional dengan menghadapi Turki pada tanggal 25 September, lalu Belgia 3 hari berselang, kemudian Italia pada 2 Oktober, dan kembali melawan Belgia pada 5 Oktober mendatang.

Pecinta olahraga tanah air, opening ceremony atau upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung sore ini. Jadwal pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya pada pukul 18 waktu setempat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dua atlet Indonesia, Dewa Ayumade Sriarta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea akan menjadi pembawa bendera atau flag bearer di seremoni pembukaan Asian Games sore ini. Ayu ini merupakan atlet basket putri nomor 5x5, sedangkan Daniel merupakan atlet karate. Selama seremoni, Ayu ini akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali sesuai dengan tanah kelahirannya. Sedangkan Daniel akan membawa bendera merah putih sambil mengenakan baju daerah khas Batak Toba. Sebagai keturunan Batak, Daniel mengaku bangga ketika mengetahui busana tersebut turut menampilkan unsur budaya Batak. Di ajang Asian Games ini, Indonesia mengirim total 430 atlet plus 145 ofisial dan pelatih. Mereka akan berjuang di 35 cabang olahraga dengan target 4 medali emas. Peraih medali emas untuk tim merah putih nantinya akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah.

0: Pendengar, rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Tuan, maksud kami rumah Indonesia ini menjadi ruang bagi atlet dan ofisial selama Asian Games Aichi Nagoya 2026 maksud kami. Tempat ini pendengar juga menjadi pusat aktivitas diplomasi olahraga serta promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Fasilitas tersebut menjadi tempat atlet untuk memperoleh dukungan sekaligus melepas kerinduan terhadap Indonesia melalui makanan dan suasana tanah air.
1: Alhamdulillah, saya rasa rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana rumah

pebulu tangkis beregu putra Indonesia berpotensi bertemu Malaysia pada babak perempat final Asian Games 2026. Dalam drawing cabang olahraga badminton nomor beregu yang berlangsung hari ini, memastikan Indonesia langsung lolos ke babak perempat final. Skuad merah putih yang menempati unggulan pertama akan menghadapi pemenang dari laga Malaysia versus Mongolia. Tim negeri jiran berpotensi mengalahkan Mongolia lantaran mereka memiliki deretan pemain yang lebih bergengsi. Dengan demikian, duel Indonesia-Malaysia kemungkinan besar akan berlangsung pada partai perempat final. Indonesia berada satu blok dengan Macau, Thailand, dan Taiwan. Jika Jonathan Christie dan kawan-kawan bisa masuk ke semifinal, maka akan bertemu dengan salah satu dari tiga negara tersebut. Di blok berseberangan, Bangladesh ini akan bertemu dengan India pada babak 16 besar, sementara Jepang akan berjumpa Kazakhstan dan Korea Selatan akan menghadapi Hong Kong. Sama seperti Indonesia, China juga menjadi unggulan kedua, juga lolos langsung ke perempat final. Di sektor beregu putri, Indonesia akan menghadapi Mongolia pada babak 16 besar. Dan jika bisa meraih kemenangan, maka Taiwan akan menjadi lawan pada babak perempat final. Sementara Thailand dan China akan menjadi calon lawan Indonesia di babak semifinal.

0: Masih dari Asian Games 2026, mendengar Indonesia berpeluang meraih medali emas dari cabang olahraga tekbol dan modern pentathlon pada Asian Games 2026. Berikut informasinya akan dilaporkan Karisma Rizky.
1: Karena kita mengharapkan doa dari masyarakat Indonesia, karena dengan doa-doa itu apa yang tidak mungkin aja.
2: Kabar membanggakan datang dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia berpeluang meraih 2 medali emas setelah 2 cabang olahraga memastikan tiket ke babak final, modern pentathlon putri dan tekbol putri. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya sukses melaju ke final setelah mengalahkan wakil India Quimsy Joachim Dosa di semifinal. Kemenangan dramatis itu diraih melalui 3 game dengan skor 7-12, 12-9, dan 12-7 di Higashi Sports Center, Nagoya, Jumat kemarin. Sementara itu, Caroline Anita Bangun sudah lebih dulu memastikan tiket final modern pentathlon putri. Ia finish di peringkat ke-8 semifinal grup A dengan total 1.351 poin di Anjo Sport Park, Aichi, pada Rabu lalu. Chef de Mission tim Indonesia, Todoto Pasaribu, menyebut hasil ini sebagai kabar positif. Menurutnya, tekbol awalnya tidak terlalu diperhitungkan dalam proyeksi medali. Ia berharap keberhasilan ini menjadi semangat bagi cabur lainnya.
3: Satu lagi, ada berita yang baik. Ya. Ada 2 cabang olahraga yang kita masuk final. Satu yang woman pentathlon. Kemudian juga baru juga hari ini tadi pagi kita tekbol juga masuk ke dalam final. Tentunya ini sebenarnya tidak terlalu dihitung sebelumnya, tetapi ini surprisingly harapannya berikut-berikutnya ini bisa menjadi semangat bagi cabang olahraga yang lain, bisa memberikan surprise ya, sehingga kita bisa melebihi daripada target medali tanggal 20. Semoga ini bisa menjadi harapannya, bisa menjadi emas medali pertama kita, karena ini final daripada tekbol men's tekbol kita ya.
2: Di sisi lain, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menargetkan hasil tertinggi dari kedua wakil Indonesia tersebut.
1: Awal pertandingan dapat semangat yang positif. Kan kalau final itu targetnya pertama kepleset, kedua gitu kan. Tapi kita doakan yang pertama dulu. Jadi artinya ada peluang 2 emas untuk Indonesia di besok gitu. Yaitu dari nomor MBI sama tekbol. Setelah itu juga akan ada semifinal juga untuk putra yang tekbol juga. Ya, sekali lagi kita mengharapkan doa dari masyarakat Indonesia, karena dengan doa-doa itu apa yang tidak mungkin aja bisa jadi kejadian.
2: Final tekbol putri dan modern pentathlon putri akan berlangsung pada Minggu 20 September 2026. Laga ini menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kita beralih ke informasi dari BRI Super League 2026-2027. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah saat menghadapi Java United dalam lanjutan Super League malam nanti. Berikut kita akan simak laporannya bersama Rizky Basuki.
1: 네, 준비는 잘 하고 있고요. 우리가 하루 전날보다도
2: Persija Jakarta harus meninggalkan ibu kota saat menjamu Java United pada pekan ketiga Indonesia Super League 2026-2027. Persija dijadwalkan menghadapi Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali nanti malam. Meski kehilangan kesempatan bermain di hadapan The Jackmania, kondisi itu tidak mengubah persiapan Persija Jakarta. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan program tim tetap berjalan sesuai rencana. Namun, Coach STY menekankan agar anak asuhnya tidak lengah saat menghadapi Java United. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 준비는 잘 하고 있고요. 우리가 하루 전날보다도
3: persiapan sangat baik. Yang tadinya kita satu hari sebelum pertandingan baru berangkat ke tim ke daerah away, tapi ini dua hari sebelum, jadi conditioning juga sangat baik. Yang penting kita tidak lengah untuk permainan besok. Yang penting kita melakukan permainan dan gaya permainan kita aja. Kalau gitu pasti bisa membawa hasil yang positif.
2: Persija datang ke laga melawan Java United dengan modal positif. Rizky Ridho dan kawan-kawan menyapu bersih dua pertandingan pertama Super League 2026-2027. Karena itulah, penyerang Persija Jakarta Alexander Jeremiev menyatakan tekadnya ingin mengalahkan Java United nanti malam.
4: We had a good week. We just analyzed the opponent also and our performance from the last game. The mood is good and we really want to win.
2: Selain tak bermain di Jakarta, laga melawan Java United juga dipastikan digelar tanpa penonton. Untuk itu, Shin Tae-yong berharap supporter Persija, The Jackmania, dapat memberikan dukungannya dari rumah. STY berharap energi supporter tetap menjadi motivasi bagi para pemain Persija. Demikian Rizky Basuki RRI Jakarta melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Bayangkara Presisi Lampung FC membidik 3 poin saat menghadapi Isan Mulang Kalteng FC di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Y Halim Bandar Lampung malam nanti dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Kemenangan menjadi target Bayangkara sebelum kompetisi memasuki jeda FIFA. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Priambudi.
5: Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Rudzan mengatakan timnya dalam kondisi baik dan siap menghadapi pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu malam 19 September 2026. Meski harus menjalani jadwal yang cukup padat, Oscar mengakui rangkaian pertandingan dalam waktu berdekatan cukup menguras energi pemain. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan tekad tim untuk meraih hasil maksimal.
6: Yeah, we are excited again to have the possibility to play a home game, especially after the good performance in the first game against Persebaya Surabaya and the game that we play away against the World United. Our calendar was very tough in the first two games. The good thing is that still we are a team that don't lose. We want to give continuity to the two first games, and tomorrow, before the FIFA break, we are going to have a tough opponent and two teams that they need the points. We need the points to keep climbing on the table, and they need the points not to go to the break with 0 points. So we consider it a final for us, and the objective is getting the 3 points and close the gap with the teams in the top of the standings.
5: Sementara itu, pelatih Insan Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, juga memastikan timnya telah melakukan evaluasi setelah 2 pertandingan sebelumnya. Mundari menilai fokus dan konsentrasi selama 90 menit menjadi perhatian utama, termasuk memperbaiki kesalahan dalam mengantisipasi bola mati.
7: Ya, jadi banyak hal yang kita lakukan setelah 2 pertandingan, ya. Kita banyak melakukan hal kesalahan yang sama di dalam pertandingan kemarin, ya. Kita udah coba rubah ini, ya. Kita udah coba bekerja keras para pemain, ya. Tapi saya pikir bukan hanya tentang cara bermain, tapi tentang apa fokus. Ya, ini yang menjadi catatan kita. Jadi kita berharap sepanjang pertandingan anak-anak kita fokus. Ya.
5: Mundari juga mewaspadai kualitas individu sejumlah pemain Bayangkara yang dinilai mampu memberikan ancaman dalam pertandingan. Di kubu Bayangkara, Oscar menyebut timnya harus mampu menjaga fokus dan memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan 3 poin sebelum jeda FIFA. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, informasi dari Super League tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui memberikan lagi dipandangi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: sebuah kolaborasi yang apik sekali dari dua penyanyi dangdut pujaan Indonesia, Hari dan Putri, lewat lagu yang berjudul Sempurnakan Cinta. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami setelah tadi kita sempat mengikuti siaran Dinamika Olahraga Sore bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Dan kini kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Masih ada lagu dari Bella Nova dengan Rumput Tetangga. Sria Maya, dengarlah. Sony Egi, Pilihan Orang Tua. Cintaku Terhalang Restu Rizky Ridho. Vitalvia featuring Wandra, Bunga dan Kumbang. Danang, Cinta Memilih Pergi. Dan Eri Susan, Hujan. Itu lagu-lagu yang bisa Anda pilih mendengar. Kita tidak punya banyak waktu. Bisa Anda gunakan di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Pro Dangdut. Nanti di pukul 17 kita akan mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Selamat sore untuk Anda semua pendengar RRI, termasuk untuk Anda semua yang ada di forum pendengar RRI Bone. Selamat sore untuk Anda semua. Selamat menjalani segala aktivitas Anda di hari ini. Jadi cuaca sekarang seperti hari-hari sebelumnya, masih panas, masih gerah, dan momen ya untuk memanfaatkan situasi ini. Termasuk kemudian Anda yang beraktivitasnya outdoor ya, mungkin butuh waktu untuk selamat sore untuk Ilana. Ilana Hara, selamat sore. Semoga sore ini menjadi sore yang menyenangkan untuk Ilana. Jadi saya punya pendengar cilik namanya Ilana ya, yang suka sekali Elsa. Baik, kita dengarkan bersama lagu berikut bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar kita sudah mendengarkan lagu dari Sria Maya, Dengarlah. Ini lagu yang sekaligus menjadi lagu kedua terakhir kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati suasana sore di hari Sabtu ini. Selamat menikmati akhir pekannya. Nanti di pukul 17 kita akan kembali bersama di program Saran Berjaringan Gemah Saripati Maju. Saya Imran Bate pamit, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Panan serta toli-toli. Dalam program acara Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan Ilham informasinya.
2: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Ferry Musafir.

0: Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
1: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Empat. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga kebebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
0: Martin menambahkan, pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika. Rekan Waode.
4: Selamat sore rekan Risna. Langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu perkuat pencegahan narkoba dan gangguan keamanan melalui razia gabungan. Untuk informasinya kita akan ikuti bersama Iksan Setiadi.
5: Lapas Perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, diantaranya Kepolisian Sektor Dolo, Koramil Dolo, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
6: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling membanggakan juga dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel semuanya negatif. Sekali lagi ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa. Pembinaan di tempat ini keamanannya sudah terjaga.
5: Steven menilai hasil tersebut menunjukkan pembinaan dan pengamanan di lapas perempuan kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
7: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
5: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero haliner dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Iya, Risna dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke Makassar, Risna.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi.
8: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Toli-Toli, informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
9: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
10: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus. Betul. Jadi selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim official pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
9: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah, Muhammad Agusman, menilai Toli-Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli-Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli-Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara

0: untuk lebih memaksimalkan target kita di Tokyo Tour ini, mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
1: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
2: Baik, demikian laporan Alfian Syah dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
3: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Bate. Rekan Imran.
4: Ya, rekan Risna, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut, pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
6: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare, nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
5: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jene Ponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
4: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bumi Arum Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Hermawangsa pamit. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
7: Baik, terima kasih rekan Risna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif mandiri PSDKU Tojo Nauna siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojo Nauna.
8: Kabupaten Tojo Nauna terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi
9: ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan salah satunya. Ini itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika sangat dibutuhkan juga untuk tujuh undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
8: PSDKU UNTAD Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi

0: muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU Untad Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojo Una-Una, tutup Musdalifah. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Dapat kami rekam untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari Edan Panas. Saya Kono Sutianto, sama ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar. Risna.
2: Terima kasih rekan Kono Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampanang, kami akan ajak Anda menuju RRI Makassar. Informasinya dalam wawancara terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sinring dipandu Alpianus Baka.
3: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
4: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicunya ini. Nah, pemicunya ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan sebenarnya.
3: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Terima kasih mendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program Berita Gemas Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
6: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini. Desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
7: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutina mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutina menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
8: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Jadi tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu masuknya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
7: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
6: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar, di sana rekan Rizna.
2: Terima kasih rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini dari RRI Mamuju. Kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris,
9: terdengar kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas di Desa Majandang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pansimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang. Menara Pansimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
2: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
10: Baik rekan Rizna, dari RRI Bau-Bau berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter

0: bagi nelayan. Es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Maraputi atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
1: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa Kaufe sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Maraputi untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak, mengikuti jadwal, serta menjaga kualitas pembangunan.
1: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pemukaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak. Kalau kami harapannya untuk pelaksana pekerjaan mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya sehingga pada masa berakhir kontraknya di akhir Desember itu bisa semua rampung 100%, Pak. Dan bisa di tahun depan di 2027 kami bisa serah terimakan ke koperasi desa sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sama masyarakat sekitar sini.
0: Tetapi setelah bangunan selesai, pekerjaan belum benar-benar berakhir. Fasilitas KNNP membutuhkan pengelolaan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan peran tersebut melalui penguatan kelembagaan nelayan dan sinergi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Harapan itu juga dirasakan masyarakat di desa penerima program. Bagi Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan, kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
2: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es setengah mati. Dengan adanya KNP Koperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami, kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merah Putih ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi khususnya Pulau Kadatua.
0: Bagi nelayan Buton Selatan, laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui kampung nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rizna Supratio di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info terkini.
4: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan program berita Gemal Seri Poti Maju Sokorwil Nusantara 4, selanjutnya akan ada informasi terkini, report on the spot bersama dengan rekan reporter Ahmad Aprisudin melaporkan hasil pertandingan babak pertama antara PSM Makassar versus Persita Tangerang. Ahmad.
5: Ya, terima kasih rekan Risna di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, pertandingan antara PSM Makassar versus Persita Tangerang yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare saat ini sudah memasuki babak kedua, di mana pada babak pertama PSM Makassar harus tertinggal dengan skor 0-1 melalui gol yang dicetak oleh pemain Persita Tangerang yaitu Andrejic pada menit ke-17. Dan saat ini untuk babak kedua sudah memasuki menit ke pertama, di mana jika kita melihat komposisi pemain PSM Makassar tidak berbeda pada babak pertama dan belum ada pergantian pemain dari kedua kesebelasan. Dan PSM terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi, di mana saat ini Persita Tangerang masih unggul 1-0 dari tim tuan rumah PSM Makassar, dan beberapa peluang juga berhasil diciptakan oleh tim tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan, namun belum mampu mencetak gol. Dan nampaknya saat ini kedua kesebelasan sudah mulai bermain kembali, dan PSM Makassar masih terus berupaya untuk menyamakan kedudukan untuk meraih poin. Dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena memang di laga kali ini masih cukup panjang karena babak kedua baru akan dimulai. Nanti akan kami update lagi terkait hasil pertandingan dari pertandingan antara PSM Makassar versus Persita Tangerang pada kompetisi Super League 2025-2026-2027 pekan ketiga yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ini. Terima kasih rekan Risna, kembali ke studio Pro 1 RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Ahmad Aprisudin untuk laporannya pada sore hari ini. Telah tadi update informasi hasil pertandingan babak pertama antara PSM Makassar versus Persita Tangerang.
3: Info terkini.

telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mai. Ewa Ho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar nggak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, nggak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget nggak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dakwatit tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

0: Info terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda report on the spot, memberikan lanjutan update bagaimana hasil akhir pertandingan PSM Makassar versus Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027 bersama dengan rekan Ahmad Aprisudin. Ahmad.
2: Ya, terima kasih rekan Risna di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik, pertandingan antara PSM Makassar melawan Persita Tangerang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 baru saja berakhir, di mana PSM Makassar harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada sore hari ini. Pada babak pertama tadi, seperti yang kami laporkan sebelumnya, PSM Makassar sempat tertinggal dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Andre Jik pada menit ke-17. Namun di babak kedua, PSM Makassar mencoba untuk menyamakan kedudukan dan berhasil juga mencetak gol, tepatnya di menit 72 melalui sepakan dari luar kotak penalti Ananda Rehan. Namun tidak berselang lama, Persita Tangerang kembali berhasil menyamakan kedudukan, berhasil membalikkan keunggulan menjadi skor 2-1 melalui gol Tirone pada menit ke-74. Merespon ketertinggalan 2-1 dari Persita Tangerang, PSM terus berupaya meningkatkan intensitas serangan dan memasukkan beberapa pemain depan agar meningkatkan daya gedor untuk mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Alhasil PSM Makassar akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui Jeff Toski, di mana gol yang dicetak juga skemanya hampir mirip dengan gol pertama yang dilakukan oleh Ananda Rehan, yaitu dengan skema tendangan dari luar kotak penalti. Dan pada pertandingan kali ini merupakan hasil seri kedua bagi PSM Makassar, dan hingga pekan ketiga PSM Makassar masih belum mampu untuk meraih kemenangan di Super League 2026-2027 ini. Dan saat ini PSM Makassar menempati peringkat ke-12 klasemen sementara BRI Super League dengan mengoleksi 2 poin dari hasil 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Sementara itu tim Persita Tangerang masih bertahan di peringkat ke-6 dengan mengoleksi 5 poin. Demikian update dan hasil pertandingan BRI Super League pekan ketiga antara PSM Makassar versus

0: Baik, terima kasih rekan Aprisudin untuk laporannya pada malam hari ini, memberikan update seperti apa hasil akhir pertandingan PSM Makassar versus Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027.
1: Info terkini. Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini yang hadir menyapa

0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sore ini.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube pendengar yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Di setiap malam minggu kita akan mengangkat topik dari dunia kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini pembahasannya akan sangat menarik, yakni kita membahas mengenai pencegahan konsumsi gula berlebih pada minuman kemasan di masyarakat. Saya tidak sendiri tentunya, telah hadir di Pro 1 pada malam hari ini ada Dr. Muhammad Nizar Abdillah yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum, Nizar.
6: Waalaikumsalam.
7: Halo, Kak.
5: Halo, gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Baik, ya. Perjalanan tadi kesini aman?
6: Aman.
5: Gak macet ya?
6: Enggak, okay. Gak macet.
5: Baik, kita akan membahas pencegahan konsumsi gula berlebih pada minuman kemasan di masyarakat. Nah, ini kalau sebelum kita lebih jauh membahas, banyak ya beredar di pasaran di masyarakat, bahkan gampang banget diakses dengan harga seribuan pun kita sudah bisa mendapatkan minuman kemasan dengan gula yang terkandung di dalamnya gitu. Baik itu minuman soda, terkandung juga minuman yang berwarna gitu kan. Nah, kalau untuk gulanya sendiri sebenarnya ini berbahayakah untuk tubuh kita atau malah memang sebenarnya dibutuhkan untuk sehari-harinya?
6: Oke. Baik, Kak. Jadi terkait gula ya awalnya. Sebenarnya tubuh kita itu perlu yang namanya gula, Kak. Jadi gula itu merupakan salah satu sumber energi yang tubuh kita perlukan untuk bisa kita lakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, bermain, dan lain-lain. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa konsumsi gula itu ada takarannya, Kak. Ada dosisnya per hari. Nah, itu yang kadang dilupa di zaman sekarang itu dengan kemudahan akses, dengan berbagai macam produk yang mengandung banyak gula, sehingga dosis yang harusnya tercukupi malah berlebih untuk hariannya gitu. Jadi kan kayak ada beberapa jenis minuman-minuman kemasan tuh ya, tinggi gula dan lain-lain. Nah, itu bisa mengganggu dosis harian yang sebenarnya kita perlukan itu gula, tapi karena berlebih dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Mungkin begitu, Kak.
5: Kalau untuk dosis hariannya itu berapa banyak sih?
6: Oke, dosis untuk dosis hariannya itu berbagai referensi mengatakan berbeda ya, Kak.
5: Oh.
6: Ada yang dari WHO, ada dari penelitian yang lain. Tapi untuk secara umum mungkin dari WHO itu menyarankan kurang dari 50 mg per hari.
5: 50 mg?
6: Iya, 50 mg per hari. Atau setara gampangnya mungkin 4 sendok makan ya.
5: Wah, oke. Okay.
6: Jadi sekitar segitulah untuk dosisnya.
5: Oh, oke. Okay. Dan itu dosis kurang lebih 50 mg dalam sehari didapatkan bukan hanya dari minuman saja, dari makanan juga ini sudah terhitung.
6: Betul.
5: Gitu.
6: Jadi nasi, makanan-makanan kue-kue yang biasa kita konsumsi sebagai sarapan,
5: benar.
6: Siang, makan malam, itu sudah termasuk dalam 50 mg itu. Jadi kalau misalnya kita minum minuman kemasan ya, misalnya satu botol itu ada sekitar 20 mg gula, bayangkan coba.
5: Berarti kita cuma punya sisanya 30 mg.
6: Sisanya 30 mg untuk kebutuhan harian itu. Jika berlebih dalam jangka waktu yang lama pasti akan menimbulkan gangguan gitu.
5: Oke, ini ya ternyata memang yang perlu diingat ada dosis harian yang dibutuhkan.
6: Betul,
5: bukan yang kayak kita benar-benar membiarkan untuk mengonsumsi beragam makanan yang mengandung gula itu sendiri. Betul. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin risiko, risiko apa yang paling cepat terasa ketika kita mengonsumsi gula berlebih?
6: Oke, jadi terkait risiko ya, Kak. Memang yang paling marak sekarang kita bisa lihat untuk risiko itu kayak nah, anak kecil sudah mulai cuci darah.
5: Ah, benar.
6: Ya kan?
5: Iya.
6: Nah, itu sebenarnya risiko atau dampak yang paling mungkin bisa kita lihat di kehidupan real atau hidup di lapangan gitu ya, Kak. Untuk secara umum, risiko karena kita konsumsi kelebihan gula itu banyak, bisa kena penyakit gula atau biasa kita kenal dengan diabetes mellitus, bisa kita terkena seperti di kelebihan berat badan atau obesitas karena gula yang terlalu banyak dalam tubuh kan.
5: Okay.
6: Nah, yang paling parah juga bisa terkena ke organ-organ lain seperti jantung, ginjal dan lain-lain gitu, Kak.
5: Jadi risikonya memang menakutkan ya. Karena penyakit-penyakit yang cukup berat, sangat berat bahkan
6: berat
5: ya.
6: Banget, Kak,
5: berat banget gitu. Nah, kemudian dengan seperti itu, apakah tidak boleh kita mengonsumsi minuman kemasan atau boleh-boleh saja asalkan dengan takaran yang sesuai? Dan takarannya itu berapa sih?
6: Oke, jadi dengan adanya pembicaraan ini, Kak ya, dengan ada topik ini, bukan berarti kita tidak boleh mengonsumsi
5: minuman,
6: gula atau minuman kemasan yang mengandung gula. Itu yang harus kita tahu dulu. Tapi kita juga perlu sebagai masyarakat, sebagai konsumen dan lain-lain, kita perlu tahu bahwa memang yang kita butuhkan itu untuk menjaga kesehatan organ-organ di dalam itu bukan minuman kemasan yang dijadikan sebagai minuman utama dalam kehidupan sehari-hari. Harus tetap menjaga konsumsi air putih.
5: Nah,
6: kalau untuk sesekali boleh, itu yang seperti tadi sudah disampaikan ada dosis harian, Kak, yang minimalnya itu perlu ditahu untuk bisa menjaga supaya tidak berlebih dosisnya gitu.
5: Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau begitu berarti ketika kita makan ya, entah itu di rumah makan, di warung, kan biasanya itu minumannya berperasa ya. Minuman manis ya.
6: Manis.
5: Berarti itu enggak dianjurkan dong atau gimana?
6: Sebenarnya iya tidak dianjurkan. Yang paling baik itu memang adalah air putih.
5: Air putih. Ya,
6: apapun itu, Kak, air putih yang paling oke lah untuk kita konsumsi tiap hari gitu sih.
5: Jadi memang ini lebih ke kesadaran diri ya.
6: Iya, betul, kesadaran diri. Jadi memang masyarakat perlu tahu bahwa bahayanya apa sih kalau dikonsumsi dalam jangka panjang begini, dan manfaatnya air putih untuk kesehatan itu bagaimana.
5: Jadi tidak bisa disalahkan minuman kemasan tidak dan bisa. Juga minuman manisnya, tapi lebih kepada kita yang bisa menakar.
6: Betul.
5: Dan menyadari apa efek kedepannya
6: ya,
5: gitu.
6: Betul.
5: Nah, terus ini juga tadi kan dibahas mengenai kalau gula itu kebutuhannya berasal bukan hanya dari minuman tapi juga dari makanan. Nah, makanan-makanan apa saja sih sebenarnya yang juga tergolong tinggi gula dan patutnya untuk bisa diminimalisir lah konsumsinya gitu.
6: Minimalis, oke. Jadi sebenarnya kayak makanan-makanan kayak nasi itu

0: proses pengolahan yang panjang ya. Jadi biasa itu sih makanan-makanan yang tinggi gulanya gitu kak.
1: Terus kalau seperti itu, sebenarnya menu makan yang ideal tuh yang seperti apa sih? Apakah memang harus dimasak sendiri atau yang seperti apa?
0: Okay, jadi kalau menu makanan yang ideal itu ya sebenarnya makanan yang minimal proses. Jadi makanan yang tidak terlalu banyak proses-prosesnya. Jadi makanan yang sehari-hari kayak misalnya kita makan nasi, ayam goreng atau ayam rebus, tahu, tempe, sayur, sayur bening, sayur sop, itu sebenarnya sudah termasuk makanan yang harusnya kita konsumsi setiap hari. Makanan-makanan yang rendah pengawet, rendah proses. Jadi makanan, istilah itu real food kak.
1: Real food.
0: Jadi itu memang bentuk atau jenis makanan yang paling baik yang bisa kita konsumsi.
1: Baik. Ini kita kembali lagi ke minuman manis ya. Kalau tadi kan di awal minuman manis yang dinotis itu adalah minuman kemasan gitu kan. Nah sekarang kita lihat juga trennya di masyarakat itu semakin banyak kafe-kafe dengan berbagai menu minuman yang beragam gitu kan. Kopi, non-kopi juga sama aja ada pemanisnya. Itu gimana sih caranya untuk bisa Gen Z utamanya ini meminimalisir konsumsi minuman-minuman tersebut, kayak yang tiap hari juga nongkrong. Apa alternatifnya yang bisa diminum?
0: Kalau alternatifnya sih karena gak mungkin kita larang untuk nongki ya,
1: kayak. Benar-benar.
0: Jadi yang paling bisa saya sampaikan itu hanya kontrol gulanya saja. Ya mungkin bisa diubah habitnya dari suka minuman kopi atau teh yang mengandung gula atau yang manis, bisa mungkin sesekali coba kopi yang tanpa gula atau kopi yang pahit gitu, atau teh yang tanpa gula, atau bahkan langsung pesan air putih.
1: Bener, gak usah minumannya gitu.
0: Gak usah minuman yang manis kan, langsung air putih aja, lebih sehat juga kok.
1: Atau mungkin kalau misal belum bisa banget nih lepas dari kopi americano, itu juga boleh ya?
0: Boleh. Yang penting tetap diperhatikan tekanan gulanya aja.
1: Nah, kalau ngomongin juga soal ini ya, minuman-minuman yang lagi ngetren gitu kan, kopi dan lain sebagainya dan kawan-kawannya gitu. Kemarin ini baru aja saya baca informasinya, salah satu brand ini mensupport untuk memberikan keterangan pada produk minumannya itu berupa kadar gula yang terkandung. Nah, apakah hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara membantu masyarakat untuk mengontrol konsumsi gula atau bagaimana sebenarnya?
0: Iya betul kak, itu kan merupakan salah satu usaha atau ikhtiar ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita terutama. Tapi yang bisa saya berikan itu memang bagus karena masyarakat itu tahu ada labeling kayak kadar gulanya rendah, sedang atau tinggi, atau bahkan tidak ada kandungan gula sama sekali. Tapi juga masyarakat juga harus diedukasi terkait tanda atau labeling pada minuman berkemasan kan. Jadi memang saya juga setuju untuk adanya label pada kemasan di minuman kemasan atau minuman botol. Ini kan kayak merupakan salah satu tindakan preventif ya, pencegahan. Jadi bagus sih kak menurut saya.
1: Dan semoga ini semakin banyak juga ya, usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang menerapkan hal yang demikian gitu. Jadi kita punya pilihan dan bisa tahu apa sih yang baik untuk tubuh atau yang bisa dikonsumsi secara terus-menerus atau yang hanya beberapa atau sesekali saja. Baik, pendengar, kita akan coba terima telepon. Karena ada yang mendengarkan telepon kita pada malam hari ini, kita coba sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Misna.
1: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ibantain, ibu.
1: Ibu Andi Anissa.
2: Ibantain.
1: Iya, baik. Ibu Andi Anissa, Moki ini bertanya apa? Kita bahas soal ini, kadar gula.
2: Halo, selamat malam dok.
0: Iya, selamat malam ibu. Halo.
2: Iya, maka tanya ki bisa ki susu minum ada gulanya baru baru pakai gula pakai teh gelas bisa jika kocet jeruk minuman sembarang minuman apakah mau saya?
1: Okay.
2: Iya, disajikan itu dot. Ya, terima kasih dot. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh?

0: Langsung dijawab pertanyaannya.
1: Boleh diulang
0: tadi? Oh, boleh. Jadi ini beliau menanyakan, beliau ini suka minum susu juga, tapi dengan tambahan gula.
1: Oh, iya.
0: Ini kayak susu kental manis sepertinya yang beliau, creamer ya, creamer yang beliau bahas. Kemudian juga menanyakan mengenai minuman-minuman kemasan, salah satu brand tadi disebutkan ya,
1: iya,
0: yang teh aja tadi, apakah boleh, kata beliau, setiap hari konsumsi?
1: Oke. Kalau dari pertanyaan ibu tadi, saya bisa simpulkan bahwa mungkin ibu ini sudah usia dewasa ya.
0: Iya.
1: Usia dewasa, jadi bukan lagi usia anak-anak atau remaja. Untuk dosisnya, apakah boleh atau tidak diminum, sebenarnya disarankan untuk tidak, apalagi setiap hari. Minum susu dengan tambahan pemanis seperti susu kental manis atau susu yang lain yang mengandung gula, ditambah lagi dengan minuman teh tersebut
0: tadi. Yeah.
1: Itu kan sebenarnya kayak tidak boleh dikonsumsi, apalagi pernyataan ibu tadi itu setiap hari ya. Jadi dari saya, ibu, sebaiknya dikurangi atau bahkan harusnya dihilangkan kebiasaan itu. Jangan biasakan minum susu dengan tambahan gula. Kalau ibu mau minum susu atau minum teh, kan ada susu yang betul-betul kayak full cream. Yang rendah gula, atau misalnya teh dengan yang rendah gula juga kan ada. Jadi sebaiknya jangan dibiasakan untuk minum-minuman yang ditambahkan pemanis setiap hari.
0: Okay.
1: Ya, lebih baik ganti air putih.
0: Air putih ya. Iya. Baik, itu tadi ya Ibu Andi Anisa. Jadi kalau bisa sudah mulai dibiasakan untuk dikurangi sedikit demi sedikit hingga ditinggalkan kebiasaan tersebut. Iya, apalagi kalau mengonsumsi susu kental manis
1: setiap hari.
0: Setiap hari dengan tambahan gula.
1: Sesekali boleh.
0: Sesekali boleh ya.
1: Tapi jangan lupa air putihnya tetap.
0: Nah, air putihnya setiap hari ya Ibu Andi Anisa ya. Oke, terima kasih. Ini juga masih ada yang terhubung, kita terima lagi teleponnya.
1: Boleh, Kak.
0: Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, baik. Terputus sambungan teleponnya ya.
1: Terputus.
0: Boleh dicoba lagi di 0821 3333 9440. Nah, iya tadi kelanjutan dari pertanyaan Ibu Andi Anisa ya, konsumsi susu kental manis tambahkan dengan gula. Ini masih banyak yang melakukan hal yang sama begitu.
1: Bahkan anak kecil masih banyak
0: banget. Anak kecil, benar. Bahkan jadikan pengganti susu formula.
1: Betul.
0: Itu enggak boleh kan?
1: Sebenarnya tidak boleh, Kak. Karena susu kental manis itu kan bukan susu. Dia adalah gula kandungannya.
0: Okay.
1: Jadi dia, kalau misalnya anak kecil dibiasakan dari kecil untuk mengonsumsi susu kental manis, apalagi setiap hari, kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik itu kan tidak terpenuhi, Kak. Karena hanya gula saja. Tidak ada kandungan kalsiumnya, tidak ada kandungan proteinnya, dan lain-lain. Jadi memang harus pakai susu yang real. Jadi jangan pakai susu kental manis. Susu kental manis itu bukan susu.
0: Iya.
1: Jadi,
0: gitu ya.
1: Mungkin saya bisa ubah narasinya jadi kental manis saja.
0: Kental manis, iya benar.
1: Bukan susu kental manis, tapi kental manis.
0: Kental manis saja ya. Oke, baik. Ini beliau mencoba untuk kembali bergabung. Kita terima teleponnya terlebih dahulu. Apakah bisa terhubung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: selamat malam, dokter.
1: Iya, selamat malam, ibu. Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, ibu. Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah.
2: Ini saya mau tanyakan, dok, gimana caranya untuk mengatasi kadar gula? Karena saya sering minum susu tapi tidak pakai gula.
0: Okay. Ada lagi, ibu?
2: Ya. Oke, makasih. Makasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi kadar gula ya. Karena beliau sering mengonsumsi susu.
1: Susu.
0: Ah, itu gimana?
1: Jadi sebenarnya yang perlu kita harus sadar itu adalah kesadaran diri memang, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita mau mengurangi gula itu kembali ke diri kita sendiri. Kita harus sadar, oh, memang saya ingin hidup lebih sehat. Saya ingin mengurangi gula. Jadi memang orangnya itu harus sadar terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak sadar itu kan kayak agak susah. Jadi memang kembali lagi ke habit atau kebiasaan. Terus yang kedua, yang paling bisa dilakukan itu jangan langsung cut habis pada saat itu juga. Memang perlu yang namanya perlahan-lahan. Jadi setiap hari mungkin yang awalnya konsumsi 3 atau 4 sendok gula, mungkin bisa 3 dulu, nanti di lain waktu 2 sendok, 1 sendok, sampai memang terbiasa untuk tidak menerima gula yang berlebihan. Gitu sih mungkin, Kak.
0: Itu tadi ya, Ibu, caranya adalah dengan sedikit-sedikit aja, berangsur-angsur, bukannya langsung berhenti, karena itu perlu pembiasaan kan ya, apalagi kalau udah dilakukan bertahun-tahun, pasti akan susah juga kalau langsung di-cut gitu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
7: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini bersama dengan Dr. Nizar. Tadi kan beberapa pertanyaan telah bergabung dan sudah dijawab. Rata-ratanya menanyakan mengenai konsumsi gula harian yang berasal dari minuman-minuman, baik dari susu dan juga kental manis tadi ya. Nah, kemudian ini juga yang banyak dibahas itu adalah ada istilah yang namanya sweet tooth.
2: Sweet tooth.
1: Nah, itu adalah orang yang gak bisa kalau gak konsumsi yang manis-manis gitu. Baik itu minuman manis ataupun juga makanan manis. Jadi after makan makanan yang berat pasti akan ada dessertnya. Itu gimana sih caranya, Dok, supaya bisa meminimalisir gitu? Mungkin bukan hanya sekedar mengurangi konsumsinya, atau mungkin juga ada aktivitas yang bisa membantu membakar gula itu sendiri, itu gimana?
2: Oke, jadi terkait sweet tooth ya, atau orang yang apa-apa tuh harus konsumsi manis, minuman manis dan lain-lain. Sebenarnya kita perlu tahu juga bahwa nanti gula itu kan akan menjadi energi dalam tubuh kita.
1: Okay.
2: Jadi energi ini kalau tidak terpakai akan menjadi lemak. Lemak ini akan ditaruh di dalam tubuh. Nah, itu yang kalau misalnya berlebih akan menyebabkan kenaikan berat badan. Bagaimana sih solusinya? Konsekuensinya harus sadar diri terlebih dahulu bahwa sebenarnya tidak boleh dilanjutkan kebiasaan seperti ini. Sesekali boleh, tapi kalau misalnya tidak boleh, tidak bisa untuk betul-betul mengurangi, ya kita bisa imbangkan dengan olahraga yang rutin, karena nanti gula itu yang masuk akan dibakar tadi supaya tidak menumpuk dalam tubuh, menjadi energi yang kita keluarkan dalam olahraga tadi gitu sih.
1: Jadi kalau memang belum bisa mengurangi konsumsi gulanya,
2: olahraganya harus
1: semangat. Ada nggak sih rekomendasi olahraga yang memang dikatakan lebih apa ya, lebih efektif gitu untuk membakar gula?
2: Kalau olahraga yang paling efektif itu kardio sih, Kak.
1: Kardio.
2: Jadi lari. Lari itu atau berjalan itu sebenarnya dua olahraga yang saya rasa paling efektif untuk membakar kalori atau ingin menurunkan berat badan itu sih gula.
1: Iya ya. Jadi memang sebenarnya olahraganya nggak susah.
2: Nggak susah, cuman
1: lagi-lagi apa, niat dan juga konsistensinya. Jadi itu ya. Ini jadi reminder juga untuk diri sendiri sebenarnya, karena suka makan makanan manis, jadi harus lebih banyak beraktivitas. Berarti nggak dianjurkan setelah makan itu langsung rebahan dong?
2: Jangan.
1: Ada jedanya berapa lama sih kalau setelah?
2: Kalau sebaiknya setelah makan itu mungkin paling minimal itu 30 menit. Makan baru kita boleh coba baring atau apa. Karena ada efek lain, Kak, kalau misalnya kita habis makan banget ya langsung baring. Ada gangguan kesehatan yang bakal muncul kalau misalnya kita jadikan itu kebiasaan.
1: Jadi sengantuk apapun tetap harus bisa menahan diri ya.
2: Iya, betul. Minimal 30 menit atau 1 jam paling aman lah.
1: Nah, terus juga ada ini istilahnya adalah gula tersembunyi. Itu gimana sih sebenarnya gula tersembunyi?
2: Gula tersembunyi itu sebenarnya pengertiannya adalah gula yang tidak kita sadari itu kita konsumsi dalam jumlah banyak dan masuk ke dalam tubuh. Contoh paling gampangnya sih, Kak, itu adalah minuman yang berkemasan. Kalau misalnya kita, contoh ya, kita bandingkan antara 4 sendok gula sama minuman dalam ukuran segini, Kak. Tapi dengan kandungan gula yang sama itu kan kelihatan kan bedanya. Gimana kalau misalnya orang itu langsung dipaksa atau disuruh untuk makan gula 4 sendok dalam waktu itu
1: satu
2: juga,
1: waktu, ha?
2: Pasti kan dia kayak merasa kok banyak banget sih. Tapi sedangkan kalau misalnya orang ini disuruh minum langsung habis satu botol, bisa. Jadi maksud dari gula tersembunyi itu adalah itu, Kak, gula yang sebenarnya banyak tapi kita tidak sadar bahwa yang kita konsumsi itu banyak gitu loh, karena mungkin berbeda kemasan, berbeda
1: volumenya
2: packaging,
1: volumenya beda.
2: Cuman dalam dibungkus dalam bentuk yang berbeda aja, tapi isinya sama. Gula misalnya 20 gram, 20 gram.
1: Nah, kalau seperti itu, ini kan ngomongin spesifik memang minuman kemasan ya. Minuman kemasan itu yang saya tahu di yang beredar di pasaran, di masyarakat itu juga rata-rata minuman berenergi. Kalau misalnya mengonsumsi minuman berenergi dengan tinggi gula tersebut adalah orang-orang yang bekerja di luar, outdoor, kerja keras, benar-benar pakai tenaga, itu tetap boleh atau memang harus lagi-lagi dikontrol juga?
2: Kembali lagi sih Kak, dari yang awal tadi, lagi-lagi harus dikontrol. Mungkin aktivitasnya berat, sehingga memerlukan energi yang cukup besar.
1: Iya, betul-betul.
2: Tapi bukan berarti itu harus dibenarkan kebiasaan seperti itu. Lagi-lagi yang paling baik untuk tubuh kita untuk mengganti cairan yang hilang ketika kita bekerja keras dan lain-lain, air putih itu udah paling bagus Kak. Karena selain minuman berkemasan yang untuk energi tadi mengandung gula, dia kan mengandung pewarna juga, mengandung pengawet, dan berbagai macam zat yang dalam jangka panjang jika dikonsumsi itu kurang baik bagi tubuh. Jadi balik lagi Kak, memang air putih itu yang paling bagus untuk tubuh gitu.
1: Oke. Jadi memang lagi-lagi kesadaran diri ya. Tapi kalau misal kesadaran diri dari individunya ini sudah ada, hanya saja masih ada persoalan lain berupa regulasi nih yang mengatur peredaran minuman-minuman kemasan di masyarakat yang kesannya tidak terkontrol begitu, dengan jumlah gula yang terkandung sangat tinggi. Kalau dari dokter sendiri ini melihatnya seperti apa sih? Apakah memang kalau di tempat kita sudah dengan jelas tercantum berapa jumlahnya atau masih ada juga yang tidak dicantumkan?
2: Balik lagi ya Kak, diri sendiri. Jadi memang filter yang paling bagus tuh diri kita sendiri Kak. Jadi bagaimanapun regulasinya, mau sudah bagus regulasinya ataupun masih banyak yang perlu dibenahi terkait regulasinya, yang mengontrol kan diri kita sendiri. Jadi memang apa yang mau kita masukkan ke dalam tubuh kan bukan berarti kita harus bergantung 100% kepada regulasi kan atau aturan. Jadi memang kita yang bisa menentukan apa yang kita mau konsumsi, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Jadi kembali lagi untuk harus tetap punya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan. Itu sih Kak.
1: Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dikontrol. Betul. Jadi ya kebijaksanaan diri gitu. Betul. Kan apalagi kalau soal kesehatan konsumsi gula ini mungkin sekarang belum terlihat efeknya.
2: Betul.
1: Tapi kalau ke depannya kita nggak tahu ya akan berdampak seperti apa. Dan
2: jadi memang kalau untuk minuman kemasan atau minuman yang tinggi gula itu efeknya enggak instan ya.
1: Nah,
2: Jadi ya mungkin kita minum, punya kebiasaan minum minuman kemasan dalam jangka waktu yang sebentar itu mungkin belum kelihatan efeknya, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun, nah itu baru bakal terasa Kak.
1: Cuman ada gak sih perubahan yang mulai terlihat, mungkin efek secara besarnya belum bisa dirasakan gitu, tapi kalau secara kasat mata dilihat orang yang kelebihan gula itu bisa kelihatan dari apanya sih?
2: Kelebihan gula, oke. Jadi secara kasat mata mungkin dari perilakunya mungkin atau gerak-gerik atau gesturnya. Biasa orang yang suka konsumsi yang tinggi gula itu dia lebih cepat lemas dari yang biasanya. Karena dia itu kan ketergantungan, sehingga kalau misal dia tidak merasa konsumsi yang manis-manis atau makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dia merasa kayak kok saya lemas ya, kayaknya saya belum makan gula deh hari ini. Padahal gulanya itu sudah terpenuhi sebenarnya, cuman dalam pikiran dia karena dia sudah mempunyai habit yang buruk seperti itu, dia merasa kayak lemas, tidak produktif dan lain-lain sih gitu Kak. Kalau secara fisik sih sepertinya kalau dalam jangka waktu sebentar belum ada Kak ya. Dia memang harus kayak akumulasi dalam jangka waktu yang lama baru bisa menimbulkan gejala atau kondisi yang gangguan kesehatan yang signifikan gitu sih.
1: Oke, baik. Ini sangat menarik ya pembahasannya mengenai pencegahan konsumsi gula berlebih pada minuman kemasan di masyarakat. Di penghujung perjumpaan, Dr. Nizar, pesan dan juga tips atau starter pack yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa sedikit demi sedikit mengontrol konsumsi gula berlebih setiap harinya itu seperti apa?
2: Oke. Jadi tips-tips memang yang perlu dibiasakan mungkin ya. Yang pertama itu adalah sadar bahwa konsumsi gula berlebih itu salah. Itu dulu. Sadar diri bahwa memang ini akan menimbulkan efek yang kurang baik ke depannya. Yeah. Jadi memang tiap orang itu harus ya sadar dan harus punya kesadaran untuk merubah gaya hidupnya ke arah yang lebih baik. Mm-mm. Terus yang kedua, itu yang tadi saya bilang Kak, jangan langsung mau instan. Ada proses-proses yang memang harus dilewati karena mengubah habit itu kan sangat sulit ya.
1: Yeah.
2: Jadi pelan-pelan aja dulu, mungkin awalnya yang biasa konsumsi 2-4 sendok per hari, mm-hmm, bisa di-cut lagi pelan-pelan 3-2 sampai betul-betul bisa tidak ketergantungan. Boleh konsumsi tapi jangan berlebihan gitu. Terus yang ketiga, kayak harus memang pintar-pintar untuk memilih makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi gitu sih Kak.
1: Oke. Tapi bentar, ini masih ada yang bertanya?
2: Boleh.
1: Ini pertanyaannya juga menarik sebenarnya. Sebelum kita closing ya, ini menanyakan jenis-jenis gula. Katanya gini, selamat malam dokter, mau nanya tentang gula. Itu kan beberapa macam, ada gula merah, gula sari manis, terus juga gula pasir, ada gula atom, dan jenis-jenis gula lainnya. Apakah itu masing-masing ada takarannya tersendiri, dan mana yang paling berbahaya jika berlebihan katanya?
2: Yang berbahaya. Jadi terkait jenis-jenis gula Kak ya, gula kan ada banyak, ada gula alami, ada gula buatan. Sebenarnya kalau untuk gampang kita bagi menjadi dua saja, ada gula alami sama gula buatan. Gula alami itu seperti gula pasir yang dari tebu, ataupun gula yang dari pohon-pohon seperti gula aren. Nah, dan gula-gula yang buatan biasa kita temukan dalam minuman-minuman kemasan. Kalau untuk mana yang lebih berbahaya, itu sebenarnya adalah gula buatan atau gula sintetis.
1: Nah,
2: karena tubuh itu secara alami memang dia didesain untuk menerima gula alami. Jadi gula alami itu yang masuk ke dalam tubuh akan diproses oleh sel-sel dan akan dipecah menjadi energi. Nah itu sudah ketentuannya lah gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi gula buatan, kan gula buatan ini berbeda dengan gula alami secara struktur kimia ataupun yang lain, sehingga tubuh ini tidak kayak berusaha untuk mencerna gula, tapi tidak sebagus gula alami. Jadi karena gulanya tidak dapat diproses dalam kondisi yang bagus, sehingga nanti gulanya beredar dalam tubuh Kak. Sehingga bisa menyebabkan yang seperti penyakit seperti diabetes, ada tipe 1 atau ada tipe 2, atau gula darah yang melonjak tinggi gitu.
1: Okay.
2: Itu sih Kak, yang kalau untuk jenisnya ya sebaiknya konsumsi gula alami saja. Dalam, tapi perlu diingat dalam dosis yang
1: lagi-lagi ya. Dosis yang sesuai.
2: Sesuai, apapun jenis gulanya.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Klasifikasi gula sendiri nih ada dua, alami dan juga sintetis. Dan untuk konsumsinya juga harus kembali kepada dosis yang normal, yang wajar. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Luar biasa, insight yang akan sangat terpakai tentunya. Dan semoga setelah dengan adanya edukasi mengenai konsumsi gula, utamanya pada minuman kemasan, akan semakin banyak yang sadar dan juga bijaksana untuk memilih konsumsi gula hariannya itu lebih dikontrol lagi.
2: Terima kasih
1: juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Kiprah Sulawesi Selatan kami cukupkan pada malam hari ini. Terus ikuti Kiprah Sulawesi Selatan setiap harinya mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jalan pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan ada rekan kami Arvan Yusri yang menemani Anda pendengar hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Risa Supratio, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Pastinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga

0: dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
1: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di empat negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Bakari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete RRI Pertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI

0: diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
1: Ubin dan Keteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
0: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk benteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI

0: Lintas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak

0: 5 operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
1: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala

0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
2: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
1: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
3: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
1: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Tors mengudara.

0: Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
2: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
3: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas yang biasanya rumah

0: hak-hak rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut, sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212.000 warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak jumlahnya ya,
4: Pak Handut. Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
3: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah atau banyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa meter feet, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
4: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
5: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi. Memang ya yang disampaikan kita kelurahan mengikuti data atau kapsel penerima ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
4: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Ya harapannya ya senang lah dapat membantu gitu lah ya. Apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
0: It's a very, very simple thing.
8: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
7: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
9: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
7: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
10: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
11: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
12: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia, prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk menyelamatkan.
11: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
13: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
11: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa program 1RI Makassar dimanapun siaran kami dapat Anda siarkan atau pantau dengan kanal YouTube Pro 1RI Makassar. Saya Arvan Yusri kembali menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar Malam. Dan menyapa Anda di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan program Mimbar Agama Konghucu yang dimana akan menghadirkan topik makna perayaan festival kue bulan atau Songkyu Ji yang akan dihantarkan sesaat lagi oleh Ko Ervan Sutono Nio SFTV CEO PCO MH di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Ya, silakan Ko Ervan.
1: Selamat malam para pendengar RRI di mana pun Anda berada, seluruh pendengar setia RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Dunia terima salam penebuat ini. Tuhan berkenan, boleh terkumpul. Dalam kesempatan mimbar agama

and like my hand to father come to you. Kemudian kita akan membahas pada satu dari empat dalam kide yang kita panjang atau kita sisi ini adalah kaitannya dengan membayang sedekah ini yang setelah kita melihat sejarah ini telah melalui

Kenapa dikasih namakan kue bulan? Karena bulan pada 15 atau 98 pada nyala tidak koleksi ya, ataupun nanti jatuh di tanggal 25 September gitu. Maka tentu ini menjadi momen untuk kemudian mensyukuri segala berkah yang ada dari bumi. Ya, makanya kenapa ketika kita songsu

berhenti dilaksanakan pada malam hari tersebut. Tapi tentu sebagai metodologi kita menemani bahwa filosofi daripada ibadah Cokhi ini bukan hanya sekedar makan.

seperti yang saya katakan. Kemudian sembahyang ini juga sebagai momentum untuk perilaku bakti, manifestasi.

memperbaiki leluhur dan meneruskan cita-cita leluhur. Nah, samping daripada Tiongchu untuk mensyukuri berkat bumi, tentu adalah sembahyang kepada leluhur dan juga pada untuk kita mengingat bagaimana posisi bumi bulat pada kedudukan yang tadi. Jadi dipercaya ketika perayaan atau ibadah Tiongchu ini diperoleh membuat doa tulus dari orang tua dipercaya bisa beroleh hasil yang terbaik. Nah, kalau kita melihat bahwa matahari, bumi, dan bulan berada pada kedudukan yang selasa, dan kemudian ketika orang beribadah Tiongchu, ini banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan mungkin kalau pasangan-pasangan muda, ini banyak yang kemudian berdoa supaya mereka berjodoh. Karena memang pada saat ini bahwa bumi kepada sarana ini menurunkan berkatnya yang terbaik. Dan juga manusia yang kita merupakan sebagai makhluk hidup yang indah yang kita katakan bahwa sepasang kekasih ini banyak juga berdoa untuk mewujudkan cita-cita harmonis.

tempat habitasi, tetapi juga lebih kepada bagi keluarga untuk tetap hidup rukun dan harmonis. Wilayah itu makna bagi peraih fungsi erat kaitannya dengan saling, karena berkumpul dengan keluarga tentu saling berkumpul untuk memohon ampun ataupun bermaaf. Jadi ibadah fungsi ini juga sebagai momen untuk mempersatukan

para Tauci, para Tauyu, para pendengar FFI, dimanapun Anda berada, tentu kita mengatakan bahwa bulan purnama dan bulan ini menjadi simbol kesucian dan kesempurnaan. Makanya bentuk kue bulan FFI yang dengan berbagai macam perkembangan zaman pun telah melalui banyak modernisasi. Kalau dulu kita mengenal kue bulan bentuknya hanya berbentuk bulan dengan isian tausa ataupun cacang hijau, tetapi sekarang seiring perkembangan zaman pun telah mengalami banyak perubahan. Sekarang isinya macam-macam menyesuaikan dengan selera. Ada sekarang

sehingga maknanya kemudian dia berbagi bulat perkara keluarga kita itu dengan harmonis, hati kita tetap menyatu. Karena di dunia bersusun, susun lima susun ataupun sembilan susun menjadi makna bahwa berharap bahwa di dalam keluarga yang rukun dan harmonis rezeki ini senantiasa terus naik. Kenapa dia memakai lima susun misalnya? Susun ke atas kita memakai bahwa ulun atau lima kebajikan yang kita kasih kebenaran susila bijaksana dan berbakti juga bagi pendekar RRI yang terbaik. Kita kedua pertanyaan yang sederhana, apakah bulan berubah secara bentuk kita melihat terkadang berbentuk stabil, terkadang berbentuk separuh bulan alun, terkadang berbentuk penuh dan ada menjadi kemas. Ini bagi umat Konghucu, ketika bulan purnama di setiap bulan kita memasuki bulan yang baru. Sekit dan Karbo 15 di tanggal bulan purnama ini sebagai

bagi umat Konghucu, kita senantiasa melihat juga bahwa di dalam kitab 7:12 ayat 3 mengatakan bahwa orang Cina membantu

Tentu ini menjadi kode berulang, tetap menjadi ingat. Mengingat bagi kita di dalam kitab Wibu ayat 12 telah mengatakan bahwa Sun Tzu, Sun Tzu, Sun Ming, Sun Tzu, Sun Tzu, Xiao Deng Pan Fu. Artinya bahwa bila diri ini tegak, maka baik kebaikan, berbagi perhatian, berbagi waktu, berbagi kasih, berbagi itulah yang kemudian menjadi makna bagi perayaan Songshu. Nah, kita melihat bahwa bumi dengan segala sumber daya telah memberikan seluruh hasil bumi kepada manusia untuk dikelola, untuk

hewan-hewan ternak dan sebagainya pun makan dari hasil bumi. Jadi memang selayak bagi umat Konghucu sangat menitikberatkan bagaimana kita menjaga bumi, bagaimana kita merawat

kalau kita melihat kemarin kita ada beberapa gunung berapi, gunung api, kemudian kita melihat saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan yang saat ini sudah terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Maka melalui momen

dan dari keluarga ini kemudian berkembang menjadi lingkungan sosial, dan keluarga berkembang menjadi masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Lalu kita melihat bahwa dari keluarga menjadi masyarakat yang harmoni, tentu karena kita hidup di

mampu untuk mengharmonisasi bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana mampu menjaga hubungannya dengan sama manusia, dan juga bagaimana menjaga harmonisnya dengan menjaga Tuhan. Jadi harmoni ini bukan bahwa kita harus menyeragamkan sesuatu yang berbeda, tapi ibarat alat musik yang ditabuh harmonis, ada nada tinggi, ada alat musik yang berbeda tetapi bisa menciptakan sesuatu lagu irama yang berbeda. Demikian pula kita berharap di

Tapi kemudian perbedaan ini tidak menjadi barrier, tidak menjadi hambat bagi kita untuk melakukan suatu. Kita membutuhkan kemampuan itu bukan hanya sekedar menghargai dan menghormati perbedaan, tetapi kita mampu bekerja

Memang kalau kita melihat tadi sejarahnya bahwa ini sudah ribuan tahun, gitu. Maka cinta kasih menjadi inti daripada proyek ini. Bagaimana kita mampu mengaktualisasikan, kita mampu mengeluarkan green atau cinta kasih yang ada di dalam diri kita menjadi sesuatu yang memang bermanfaat bagi orang lain. Seperti dikatakan, selalu saya sampaikan bahwa di dalam kitab Luki 12 ayat 22 mengatakan bahwa apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan diberikan oleh kepada orang lain. Ayat ini sangat sederhana, tapi kalau kita mampu menjalankannya, dampaknya akan besar. Kita mampu untuk menjaga keluarga kita tetap rukun harmonis. Kita tidak ingin dihina orang lain, maka kita jangan menghina. Kita tidak ingin disakiti orang lain, maka kita jangan menghina. Kita tidak ingin keluarga kita diperlakukan dengan buruk, maka jangan juga memperlakukan keluarga orang lain. Konsepnya sangat sederhana, sangat simpel. Tapi saya pikir ini yang menjadi tantangan bagi kita, untuk mampukah kita belajar mengerti, mampukah kita menjalankan ajaran ini. Inilah sebagai tantangan bagi umat manusia, saya pikir, apalagi dalam era sekarang ini, era media sosial dan sebagainya, mudahnya kita untuk mengatai atau membuat hati seseorang kecewa atau terluka melalui komentar kita di media sosial. Tapi kita berpikir kembali, apa dampak ketika kita melakukan itu, kita berkomentar negatif ataupun menghina orang lain. Kita melihat bahwa apa manfaat ketika itu kita lakukan kepada orang. Ya. Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, ini saya katakan bahwa zaman telah berubah. Dulu para keluarga bisa berkumpul di halaman rumah.

festival kue bulan ini tidak hanya hadir melalui rumah, tetapi juga melalui ruang-ruang digital. Hari ini dengan perkembangan zaman, seperti bisa melakukan video call dan sebagainya. Dulu zaman ketika anak-anak masih bermain di luar rumah, sekarang itu kita melihat anak-anak banyak menghabiskan waktu dengan gadget, ruang digital. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa

dan juga momentum kita merefleksikan diri untuk hidup penuh dengan harmonis, cinta kasih, dan kembali kepada kebajikan. Saat kita mengingat bahwa Chongqing sebagai momentum untuk membina diri dari rakyat, dari raja sampai dengan rakyat jelata, semua harus menjadi

kita melihat bahwa bulan purnama yang nantinya kita ibadah, kita lihat pada tanggal 15/8 menjadi cermin untuk diri kita sendiri, apakah kita telah hidup berjalan dengan kebajikan, apakah kita

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami akan menyapa ruang dengar Anda dengan program drama radio. Untuk malam ini, produksi dari RRI Makassar akan hadir dengan judul Dari Usaha Kecil untuk Ekonomi yang Kuat.
1: Alhamdulillah, semoga hari ini usaha kita berjalan dengan lancar.
2: Ibu, sejak pagi sudah mulai berjualan.
1: Iya nak, ibu sedang menyiapkan dagangan.
2: Ibu tidak merasa lelah setiap hari harus bangun pagi dan berjualan seperti ini?
1: Ya, tentu terkadang merasa lelah nak. Namun, usaha ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
2: Saya terkadang berpikir bu, bukankah lebih baik jika ibu mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tetap?
1: Nah, setiap pekerjaan memiliki tantangan masing-masing. Dan usaha ini memang dimulai dari kecil. Tetapi jika dikelola dengan baik, tentu dapat berkembang.
2: Apakah usaha kecil seperti ini benar-benar dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat, Bu?
1: Ya tentu. Ketika usaha berkembang, kita membeli bahan dari pedagang lain dan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
2: Oh, begitu ya, Bu?

0: Sah, apakah kamu masih berencana mencari pekerjaan di kota?
1: Saya masih mempertimbangkannya. Menurut saya, peluang pekerjaan di kota lebih banyak.
0: Awalnya sih saya juga berpikir seperti itu. Mengelola usaha kecil seperti ini sepertinya cukup sulit untuk berkembang.
2: Bapak?
3: Tidak selalu demikian. Usaha kecil memiliki peluang yang besar apabila dikelola dengan baik.
1: Bagaimana caranya, Pak?
3: Pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, melakukan inovasi, mengelola keuangan dengan baik, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran.
0: Berarti usaha dari desa juga dapat dikenali oleh masyarakat di luar daerah?
3: Ya, tentu. Media sosial dan platform digital dapat membantu kita memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas lagi.
1: Oh, berarti anak muda juga dapat membantu UMKM berkembang melalui teknologi, Pak?
3: Nah, betul sekali. Anak muda memiliki peran penting dalam memberikan ide dan inovasi baru bagi usaha masyarakat.

0: Ibu, jika hujan seperti ini, bagaimana dengan dagangan kita yang belum terjual?
1: Kita harus tetap sabar ya. Dalam menjalankan usaha, ada kalanya penjualan meningkat dan ada kalanya menurun.
0: Saya mulai memahami, Bu, bahwa menjalankan usaha membutuhkan kesabaran dan ketekunan.
1: Benar, Nisa. Kita juga harus terus belajar agar usaha kita dapat berkembang.
0: Kalau begitu, Bu, saya ingin membantu Ibu memasarkan produk ini melalui media sosial.
1: Bagaimana caranya?
0: Nah, saya akan membuat foto produk yang lebih menarik, Bu, dan memberikan informasi mengenai produk secara lengkap.
1: Wah, baik, Nak. Ibu mendukung selama hal tersebut dapat membantu usaha kita berkembang.

0: memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Oh, sekarang saya memahami bahwa membangun ekonomi tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar.
2: Nisa, apakah kamu masih ingin mencari pekerjaan di kota?
1: Saya tetap memiliki cita-cita untuk bekerja di kota. Namun, sekarang saya memahami bahwa membangun usaha di daerah juga merupakan pilihan yang baik.
3: Selama dilakukan dengan sungguh-sungguh, usaha yang kecil pun dapat berkembang dan memberikan manfaat.
4: Karena itu, mari kita dukung pelaku UMKM. Gunakan produk lokal dan berikan kesempatan bagi usaha masyarakat untuk berkembang.
0: Ketika UMKM berkembang, peluang kerja dan perekonomian masyarakat juga dapat ikut meningkat.
1: Nah, dari usaha kecil kita belajar tentang kerja keras, kemandirian, dan keberanian untuk berkembang. Yuk teman-teman, nah mari kita dukung usaha lokal, karena kemajuan ekonomi kita kan dapat dimulai dari lingkungan kita sendiri.
5: UMKM kuat, ekonomi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan

0: kita, yaitu dari satu penulis, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada serta pemirsa program 1 RRI Makassar. Menyapa ruang dengar Anda kembali malam hari ini dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama saya Arvan di ruang dengar Anda dan juga ada komunitas yang keren juga sih namanya nih, Makassar Interprofessional Health Student Community atau INHESTI Makassar. Kita akan sajikan obrolan-obrolan terkait komunitas mereka ini seperti apa dan bergerak di bidang apa dan serta bagaimana nih dampaknya yang mungkin bisa masyarakat luas rasakan dengan kehadiran komunitas yang satu ini. Langsung saja saya bersama mereka yang sudah hadir di studio, perwakilan dari INHESTI Makassar. Ada yang pertama ini Nur Wahida M. Rum. Beliau ini Majelis Pengawas Komunitas INHESTI Makassar. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabar ini Mbak Nur Wahida?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya?
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: harus
1: sehat.
0: Tetap sehat ya? Kemudian ditemani oleh Mbak Septi,
1: Septi
0: Rahedis Nur Afifah, Sekretaris Umum INHESTI Makassar. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak.
0: Halo, selamat datang di Pusat Ri Makassar ya.
1: Iya.
0: Tadi hampir nyasar ya.
1: Hampir nyasar. Jadi harus megang HP terus biar sampai kesini.
0: Gitu. Waduh, luar biasa ini ya. Oke, INHESTI Makassar malam ini ya. Saya nggak salah penyebutan ya. Interprofessional Health Student Community. Intinya kalau ada health-nya kesehatan nih, berarti komunitas yang di dalamnya sih orang-orang sehat. Harus gitu ya.
1: Harus menyehatkan.
0: Ya. Oke, kita mau tanya-tanya dulu nih. Pertama kita bahas dulu nih. Makassar Interpersonal Health Student Community atau INHESTI Makassar ini sebenarnya komunitas apa sih gitu. Siapa nih yang bisa jelasin dulu nih?
1: Mungkin saya kan?
0: Boleh.
1: Jadi mungkin orang awam itu asingnya sama kita atau kenalnya sama kita itu Komunitas Kesehatan Makassar. Nah kalau misalnya bahasa kerennya komunitas kami yaitu yang Makassar Interprofessional Health Student Community atau disingkat INHESTI Makassar. Nah jadi komunitas ini dia itu berfokus pasti sesuai dengan namanya health yang seperti tadi kakak bilang. Yang fokus ke kesehatan. Nah, jadi INHESTI ini dia memang fokus ke kesehatan, di mana memang fokusnya tuh untuk mensejahterakan masyarakat yang ada ya, karena kita ada di Makassar, otomatis di daerah Makassar dan sekitarnya memfokuskan agar mensejahterakan masyarakat sehat jasmani rohaninya. Jadi INHESTI itu dia bisa dibilang komunitas yang mengedepankan kesejahteraan kesehatan tentu dan juga ada kolaborasi di dalamnya.
0: Kolaborasi?
1: Iya, ada kolaborasi di dalamnya. Dan juga ada sharing-sharing tentang ranah pendidikan, misalnya dari farmasi sharing ke anak-anak keperawatan atau lain-lain hal tentang ilmunya, tapi tidak melebihi kapasitas yang di-sharingkan, yang dibagikan.
0: Oke. Yang saya tangkap bahwa komunitas ini terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan ya.
1: Iya.
0: Tapi dari dunia kampus ya.
1: Iya, betul.
0: Di dalamnya siapa-siapa saja sih dari berbagai
1: Mahasiswa kesehatan tentunya yang ada di Makassar dan sekitarnya. Jadi semua yang bisa masuk INHESTI itu memang syaratnya orang kesehatan, entah itu D3, D4, S1, S2, profesi itu bebas. Yang penting dia memang basicnya atau dasarnya itu orang kesehatan.
0: Domisili Makassar.
1: Bukan domisili, yang kampusnya dia berkuliahnya di Makassar.
0: Ada.
1: Kalau domisilinya tuh bebas dari mana aja.
0: Okay. Terdiri dari kampus-kampus mana saja nih yang
1: paling banyak itu ada di dari UNM, UMI,
2: UNHAS, ada beberapa UNHAS,
1: ada UNHAS, ada
2: Poltekkes,
1: Makassar, di UMI, oh UIN, UIN.
0: UIN.
1: UIN. Unimars, Universitas
0: Miliski. Oh, pokoknya yang punya
1: kesehatan, jurusan kesehatan itu ada.
2: Iya.
0: Wah, itu mereka join sendiri atau memang Inhesti yang kumpulin?
1: Inhesti.
2: Inhesti yang open recruitment.
0: Artinya yang sounding ke mereka nih, ke kampus-kampus itu, atau mereka datang sendiri atau kayak kalian ini masuk sendiri?
2: Kita itu kayak kalau open recruitment, kita mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus.
0: Makanya terjaring lah itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Kalau yang naonnya sudah berapa lama nih Inhesti di Makassar?
2: Sejak 7 April 2019.
0: 2019 berarti udah masuk 6 tahun.
2: Iya, betul. Nah,
0: didiriin oleh siapa nih pendahulunya?
2: Oleh pendahulunya itu dari beberapa organisasi kesehatan juga dari Makassar. Huh? Tapi beberapa orang, misal ada dari kedokteran, farmasi, kesmas, fisioterapi dengan keperawatan. Jadi ada perwakilan dari mereka kayak bagaimana kalau kita buat semacam ini, dan akhirnya terrealisasikan gitu.
0: Bukan karena adanya kegelisahan begitu ya, pengen pengkotak-kotakan, bukan ya? Cuman pengen lebih fokus saja.
1: Awalnya memang berdasarkan keresahan dari kakak-kakak founder kami yang merasa, oh ternyata belum ada komunitas yang khusus untuk kesehatan. Nah, jadi kakak-kakak ini menggandeng 5 yang tadi sudah disebutkan sama kakaknya, yang ada ikatan fisioterapi, kedokteran, farmasi, kesmas, sama perawat. Itu menggandeng mereka semua untuk membentuk ini komunitas. Itu komunitasnya itu terbentuk di Pangkep, pada tanggal 7 April. Iya.
0: Berarti kemarin sudah milat ya?
2: Iya,
1: milat kemarin. Disnatalis.
0: Jejak napak tilas lagi ke Pangkep ya?
1: Oh, tidak. Tidak.
0: Dimeriahin dengan apa kemarin milatnya?
2: Potong tumpeng.
0: Di sekretariat?
2: Di sekretariat. Oh, sekretariat ini.
0: Saya kira di serentak di kampus masing-masing. Secara virtual.
1: Wih, semoga bisa
0: ya?
1: Gitu.
0: Oh, gitu ya. Oh gitu, jadi doa aja bareng-bareng, sederhana.
1: Tapi ada gamesnya
2: ada
1: juga.
2: Ada games, ada tukar kado.
1: Kayak family gathering lah, kayak pertemuan antar semua keluarganya Inhesti.
0: Tapi kalian, kalian ini kepengurusan yang keberapa sih? Kalau 7 tahun berarti yang ke-7?
1: Kepengurusannya itu sekitar 5-6 tahun.
0: Yang ke-6?
1: Yang ke-6, yang ke-7.
2: Ke-6 tahun ini.
1: Ke-6 tahun ini.
0: Ya. Yang baru terpilih?
1: Iya, yes. 2025, Kak.
0: Terpilihnya bulan berapa?
1: Terpilihnya itu kita terbentuknya di bulan Januari, pelantikannya Februari.
0: Iya. Wah, oke. Okay. Jadi belum masih ini ya, masih fresh-freshnya ada.
1: Masih belia.
0: Masih semangat gitu ya.
2: Iya. Tapi sebelumnya sudah menjabat.
0: Sudah menjabat?
2: Iya, betul.
0: Kami di kandang paksa atau gimana?
2: Enggak, cuman kayak sudah nyaman.
1: Betul. Sudah ada rasa pengabdian.
2: Iya, dan pas juga kayak
0: sebelumnya jabat apa? Nur Wahida jabat apa sebelum
2: kalau
0: naik
2: saya
0: dewas?
2: Koordinator informasi dan komunikasi.
0: Oh, Kominfo-nya.
2: Iya, betul.
0: Kominfo-nya. Kalau Septi?
1: Saya tetap di lubang yang sama istilahnya.
0: Oh, sekretaris Sekretum. Terus.
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Kayak sudah.
0: Kenapa enggak lompat ke ketum?
1: Aduh, agak susah.
0: Oh, agak susah.
1: Karena ada beberapa komunitas juga saya ikuti, jadi agak susah.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oke, kenapa justru tadinya Anda memilih untuk gabung di Inhesti, kenapa? Keperluan keterbukaan informasi itukah, atau pengen dapat sesuatu ilmu di luar bangku kuliah?
1: Ya, betul. Kalau alasan saya sendiri, ya,
0: sebelumnya.
1: Ya, alasan saya sendiri kenapa mau masuk Inhesti, yang pertama memang saya ingin punya ilmu lain selain di bangku perkuliahan. Jadi saya tuh pengen dapat praktek duluan lah istilahnya dengan kakak-kakak yang sudah ada di Inhesti sebelumnya, terutama kakak-kakak fisioterapi. Jadi
0: Anda
1: saya
0: sekarang di kuliah di
1: fisioterapi UNM.
0: Terapi UNM.
1: Ya.
0: Yang kampusnya di
1: Bantaeng, yang gabung dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang sekarang itu sudah gabung, namanya jadi FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Iya.
0: Luar biasa. Jadi Anda merasa perlu itu ya?
1: Perlu, iya.
0: Oke. Di dalam itu dapat banyak?
1: Alhamdulillah dapat pengalaman banyak, bisa lihat atau kayak mengobservasi kakak supervisor, sebutannya kakak yeah. supervisor fisioterapi yang melakukan intervensi ke masyarakat. Jadi dapat pembelajaran istilahnya selangkah lebih awal daripada teman-teman saya di bangku perkuliahan. Sama saya juga suka ini yang berbau-bau ke masyarakat, memang suka kayak turun ke masyarakat, komunikasi. Walaupun kayaknya masyarakat agak susah mencerna bahasa saya karena Indonesia sekali saya, sedangkan mereka yang bahasa daerah sekali.
0: Kenapa? Kenapa Anda sulit? Tapi Anda paham dengan mereka?
1: Paham kalau pakai bahasa Indonesia, kalau ada imbuhannya.
0: Emang asal dari mana sih?
1: Kalau saya bukan domisili Makassar, saya orang Samarinda.
0: Oh, Samarinda, tapi ya. Ada Bugisnya berarti?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, Makassarnya juga nggak ada?
1: Nggak ada juga.
0: Biasanya para pendatang tuh.
1: Nggak ada.
0: Oh, asli Samarinda?
1: Asli Samarinda.
0: Berkuliahnya di sini?
1: Berkuliahnya, merantaunya ke Makassar.
0: Wah, dan masuk ke komunitas.
1: Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembangnya dengan Inhesti.
0: Orang tua nggak komplain itu? Kamu dikirim buat kuliah?
1: Orang tua senang, alhamdulillah support. Senang, ya? Nah, ya. Karena itu bisa dibilang nggak sia-sia lah kalau kuliah doang.
0: Atau mungkin karena kamu meyakinkannya bahwa...
1: Iya.
0: Ini mensupport kuliah saya,
1: gitu
0: ya. Saya dapat lebih ilmu lebih dulu, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang harusnya 2 semester kedepannya ini saya sudah dapat nih dari senior-senior.
1: Iya, betul.
0: Wah, jadinya saya terpintar di kelas, Ibu.
1: Ah, tidak juga.
0: Oke, kalau Nur Aida sendiri nih.
2: Kalau dari saya
0: kepengurusan kedua.
2: Iya, kepengurusan kedua juga.
0: Dan apa yang membuat Anda gabung di NSD?
2: Awalnya itu Kak karena enggak, karena kan pas awal-awal maba itu kan kayak jiwa-jiwa untuk cari-cari informasi kayak begitu mau gabung kan sangat tinggi waktu itu.
0: Waktu itu
2: karena memang basicnya iya karena sudah semester akhir Pak, sudah banyak tugas.
0: Waduh, itulah dilemanya.
2: Iya, betul.
0: Terus
2: setelah itu saya dapat di Instagram lewat sedang oprek nih. Jadi saya coba dengan beberapa juga teman saya. Bukan saya saja dari kampus waktu itu. Nah, setelah melewati.
0: Kalau Anda dari mana?
2: Kalau saya dari Kesmas UMI.
0: UMI ya.
2: Iya,
0: oh, berarti betul. Memang beda kampus ya.
2: Okay. Iya.
0: Kesmas, kesehatan iya, masyarakat. Wih, kena
2: iya.
0: Tuh.
2: Iya, betul. Nah, setelah itu hadapi tahapan-tahapan opreknya, nah sudah berkecimpung lah sama ini kakak-kakak. Nah, di situ baru kayak rasakan kayak manfaatnya, bilang ternyata Inhesti begini betul-betul, karena kan sebelum-sebelum itu kan postingannya kayak turun ke masyarakat yang kayak sangat relate kan sama jurusan saya. Jadi dan di situ juga kayak berpikir bilang ini kan juga salah satu pahala jariah lah buat saya gitu. Salah satu alasannya juga. Iya, yeah. Dan kan kalau misal kita turun ke masyarakat, kadang masyarakat itu kayak bilang datang lagi ya dek, begitu, karena maksudnya kan kita ini
0: jangan lagi ya dek, datang lagi rupanya.
2: Iya, datang lagi. Karena maksudnya kalau kita adakan desa binaan itu kan di daerah yang terpencil, yang mereka susah
0: aja?
2: Jangkau.
0: Pas
2: waktu kepengurusan saya itu ada di Takalar, dan ini rencana di mana lagi?
0: Juga itu?
2: Iya, di pelosok.
0: Berapa lama pengabdian kayak begitu? Kegiatan-kegiatan seperti itu kalau ke daerah berapa lama?
2: Tergantung, biasa 2-3 hari.
0: Oh, 2-3 hari aja.
2: Iya,
0: penyuluhan betul. Serta
2: penyuluhan serta pemeriksaan.
0: Pemeriksaan gratis.
1: Tapi berkelanjutan.
2: Iya. Tapi berkelanjutan.
0: Artinya bisa datang lagi?
1: Di kami datang lagi untuk kayak sebutannya observasi lagi. Iya, kayak misalnya kan di kegiatan kita memberi obat, bagaimana sih nanti 1 bulan ke depan apakah mereka menghabiskan obatnya? Iya, begitu.
0: Kemudian, Allah Haida, lanjut.
2: Kemudian
0: setelah lagi. Setelah kemarin kegiatannya pelosok, kemudian nanti sekarang jadi dewan pengawas.
2: Iya, sekarang lebih sedikit tugasnya lagi kan.
0: Maksudnya?
2: Iya, karena kemarin kan koordinator itu lebih sibuk dibandingkan kan sekarang tinggal mengawas begitu. Iya, karena
0: sekarang mengawas ya.
2: Iya, lebih ke mengawas. Lebih mengawas sama memberikan saran. Ya, masukan seperti itu.
0: Suhu gitu.
1: Suhu.
0: Ini gimana nih kalau mau pengen gini nanti tinggal gitu aja ya. Bikin ininya.
1: Iya, betul.
0: Kalau perlu bikin contekannya nih. Wah, luar biasa ini ya. Oke, jadi kesehatan apa masyarakat ya, untuk kesehatan semuanya nih. Nah, kegiatan tadi sampai ke pelosok yang menyentuh masyarakat langsung gitu ya. Program di tahunan ada yang besar nggak tuh biasanya setiap tahun? Mungkin di luar musyawarah internal ya. Mungkin misalnya ada gaung besarnya INSD sendiri tuh rencana-rencana besar misalnya. Biasanya kan dalam setahun ada gongnya tuh. Apa kalau di kepengurusan kalian?
1: Kalau di kepengurusan kami, tapi bukan di kepengurusan kami, sebelumnya pasti ada sebutannya itu desa binaan itu yang tadi
0: itu
1: sempat,
0: berarti akan berlanjut terus
1: ya, akan berlanjut terus, tapi
0: kepengurusan berikutnya masih
1: kalau setiap itu. Kepengurusan ada beda-beda.
0: Oh, ada beda, ada desa
1: ya, beda-beda juga. Kadang ada yang gabung sama kepengurusan sebelumnya, ada juga yang cari tempat baru. Nah, jadi desa binaan ini memang fokusnya membina masyarakat desa yang ada di sana yang kita targetkan.
0: Ada survei dulu?
1: Ada, dilakukan survei, istilahnya cek lokasinya dulu. Iya, ada.
0: Dan pertimbangannya?
1: Pertimbangannya pasti kita lihat apakah jauh dari tempat fasilitas kesehatan, bagaimana
2: apa air masalahnya
1: sana,
2: juga
1: masalahnya penyakit apa terbanyak di daerah sana. Itu yang jadi bahan pertimbangan kita, sama lokasi menuju ke sananya kira-kira efisien atau tidak. Kalau untuk kami mau mobil ke sana bagaimana,
0: mobilisasinya
1: iya.
0: Oh, ada survei dulu. Jadi sesuai dengan kesanggupan juga nih ya.
1: Sesuai dengan kesanggupannya kami. Jangan kami memaksakan terlalu. Kalau misalnya memang gak bisa di lokasi tersebut, jangan kami memaksakan, takutnya malah kami yang beresiko.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Bukan mau mengobati, justru diobati.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita pengen tanya-tanya lagi nanti ya, soal program-program yang akan berlangsung nanti atau mungkin yang digalakan oleh INSD ini. Tahan dulu ya, Septi dan juga Luaida, kita akan balik setelah yang berikut ini.
3: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Terima kasih menemani Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya bersama Inhesti Makassar, ada Nur Wahida Emrum dan juga Septi Hardi Nur Afifani.
1: Septi Rahelis.
0: Rahelis.
1: Rahelis.
0: Rahelis. Oh, itu emang khasnya Samarinda.
1: Tidak.
0: Oke, Sekretaris Umum dan juga Majelis. Oke, tadi mungkin bisa di-spill nih, program apa nih yang lagi disiapkan oleh Inhesti Makassar? Seperti apa programnya dan tujuannya apa?
1: Untuk program kerja open recruitment dari divisi, salah satu divisi kita ada Inhesti Emergency Response, jadi disingkat dengan IR. Nah, IR ini dia tujuannya atau fungsinya itu untuk turun ke kebencanaan. Nah, jadi kita ada respon atau emergency di Inhesti. Nah, jadi kalau misalnya ada bencana, insya Allah kami turun secara sigap gitu.
0: Tim reaksi cepatnya.
1: Tim reaksi cepatnya, ya. Dan ini kita lagi
0: Emergency?
1: Respon.
0: Respon. Itu baru akan dibuka?
1: Baru akan dibuka.
0: Sebelumnya memang belum ada tim
1: sebelumnya
0: itu.
1: Ada tempat sempat vakum, baru ada lagi di kepengurusan saya.
0: Kenapa vakum kemarin?
1: Vakumnya mungkin kurangnya SDM yang ingin melakukannya itu, dan keterbatasan tenggat kepengurusan juga sih sebenarnya.
0: Jadi pengen dibentuk lebih awal cepatnya.
1: Iya.
0: Langsung siap. Oh gitu, jadi IR solusinya.
1: IR.
0: Tenaga lapangan yang harus tindak cepat ya.
1: Iya.
0: Oke, itu melibatkan siapa saja?
1: Kalau untuk IR
0: terbuka
1: ini
0: terbuka juga seluruh kampus.
1: Terbuka untuk umum.
0: Oh, umum juga?
1: Iya, tidak harus orang kesehatan. Yang penting memang dia punya jiwa relawan yang mau diberi arahan atau turun ke lapangan secara cepat. Jadi itu sih syaratnya.
0: Itu sih. Yang penting kemauannya untuk gabung, semangatnya juga.
1: Iya.
0: Sangat bisa ini ya.
1: Betul.
0: Tanpa background dunia kesehatan juga.
1: Tanpa background kesehatan. Bisa anak hukum atau memang yang sebelumnya pernah ikut kerelawanan kebencanaan itu juga bisa ikut IR.
0: Jadi sudah ada beberapa nih yang akan ikutan ya?
1: Iya, ada beberapa.
0: Responnya cukup besar.
1: Alhamdulillah cukup.
0: Cukup ya?
1: Cukup.
0: Okay. Ini Septi dan Nur Wahida yang seleksi mereka atau gimana?
1: Yang seleksi nya nanti itu teman-teman
0: ada
1: pengurus, ada juga nanti dari tim BPBD, karena mereka yang akan menilai langsung peserta yang mana yang bisa masuk ke IR, karena harus diseleksi dulu. Ya, ada penyeleksian.
0: Mereka nggak semudah itu juga ya, harus ada.
1: Iya. Ada seleksinya juga.
0: Kelayakannya. Mereka.
1: Kelayakannya, iya betul. Tidak memerlukan banyak orang, yang penting sedikit tapi bisa. Biar efisien.
0: Wow. Biasa ya. Mudah-mudahan lancar nih.
1: Amin.
0: Nah, kemudian
1: amin.
0: Itu yang terdekat. Kemudian kedepannya apa lagi nih program lainnya?
2: Untuk kedepannya mungkin ada pengabdian.
0: Pengabdian.
2: Pengabdian itu yang seperti yang desa binaan, ya, Kak.
0: Kemana ya, tujuannya?
2: Rencana di bagian goa.
0: Bagian goa.
2: Di bagian goa. Iya. Dan ini sudah mau cek lok, Kak. Jadi di situ.
0: Di bagian mana?
2: Di yang pertama itu ada di desa Bonto Manurung. Terus yang kedua itu ada desa Patalikang, Kak. Jadi di, setelah ini baru lagi mau rapat untuk tentukan yang mana yang
0: dari
2: bisa kita jangkau.
0: Dari lokasi yang diusulkan, apa permasalahan yang ditemukan di sana?
2: Salah satunya itu kalau di desa Bonto Manurung itu, Kak, dia kekurangannya cukup jauh
0: aksesnya
2: untuk ke sana. Terus kalau di desa Patalikang itu data desanya belum ada. Iya. Untuk saat ini.
0: Untuk problem sendiri di sana apa? Kebutuhannya mereka.
1: Kebutuhannya mereka kalau dari hasil observasi itu kayak penyakit ini sih, gatal-gatal kulit. Gatal-gatal di kulit. Ada juga beberapa yang hipertensi. Tapi tanpa gejala. Nah biasanya itu yang harus diwaspadai, karena kan hipertensi itu bisa dibilang bisa menyebabkan kematian. Walaupun tidak dirasa, tapi itu menyebabkan bisa takutnya serangan jantung.
0: Awal ya.
1: Iya, jadi perlu edukasi ke masyarakat setempat dan juga jauh dari vaskes yang itu yang paling di garis besarin. Kenapa Inhesti mencari atau mengobservasi dua tempat ini? Karena mereka memang jauh dari tempat fasilitas kesehatan. Iya.
0: Nah, kalau dari pengalaman ya, tempat-tempat apa yang paling berkesan? Berkesannya bukan karena indahnya, karena case yang ditemukan di situ yang menantang kalian gitu. Mungkin, ini butuh penanganan yang bertahap ini. Misalnya tadi kondisi kesehatannya di situ memang sangat memprihatinkan. Sebelumnya memang tidak kenal dengan pola hidup sehat atau apa. Ada pengalaman nggak?
1: Kalau saya dari segi fisioterapi sih kak, dari segi fisioterapi beberapa warga yang saya temukan itu rata-rata dia sakit punggungnya. Nah untuk sakit punggung ini memang untuk
0: sakit atau cedera punggung?
1: Sakit punggung.
0: Oh sakit.
1: Sakit punggung. Nah kalau misalnya pemeriksaannya itu dicurigai HNP atau saraf kejepit lah istilahnya, biasanya dikenal. Nah itu kalau untuk fisioterapi harus diintervensi kan beberapa kali. Nah jadi itu kasus yang menarik untuk saya karena pertama saya bisa lihat kakak-kakak fisioterapi yang udah profesi, yang udah kerja, intervensi si pasien yang sedang kena, yang dicurigai kena HNP ini.
0: Bagaimana intervensinya?
1: Intervensinya itu intervensi fisioterapi, penanganan secara fisioterapi.
0: Diberikan
1: kalau istilah awamnya peregangan di modalitas alat seperti pakai masses gun. Masses gun itu untuk apa ya? Untuk rilis.
0: Rilis otot dan
1: ya, rilis otot untuk merilekskan otot. Ada juga kita pakai infrared.
0: Nah, itu di sana atau?
1: Ya, di sana. Jadi kita bawa alat memang dari Makassar ke lokasi itu kita ada bawa alat yang sekiranya bisa dibawa kayak portable karena beberapa alat fisioterapi itu ada yang portable. Nah, di situ saya jadi menarik kenapa? Karena bisa melihat intervensi secara langsung ke warga menggunakan alat dan exercise-nya yang dilakukan ke sana. Ke masyarakatnya.
0: Wow, itu ya. Jadi memang memang membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang keilmuan kesehatan ya. Karena case kan beda-beda juga di lapangan ya. Misalnya ada juga yang mungkin di situ cenderung ke apa ya, ke kesehatan selain mungkin tadi organ mungkin kayak cedera punggung dan sebagainya, mungkin ada yang mata atau apa gitu. Itu kayak begitu memang nyari senior-senior yang itu ya, yang bisa mengintervensi. Misalnya tidak ada di Inhesti gitu yang bisa mengintervensi, kemana kalian
1: carinya? Ke teman-teman dari keluarga Inhesti kak. Jadi
0: di Inhesti tetap boleh ya?
1: Tetap boleh ikut berkegiatan. Yang penting dia udah punya STR. Itu syarat utamanya kalau mau intervensi masyarakat.
0: Apa tuh STR?
1: Surat ini izin praktik. SIP.
0: Ini pokoknya itulah ada ininya bahwa boleh.
1: Yang memang udah profesi gitu, yang udah lulus kuliah profesi itu intinya.
0: Wow. Jadi ini jadi kayak keluarga besarnya orang kesehatan yang bisa diberdayakan begitu untuk sosial ya. Dan mau. Karena masanya juga jauh gitu ya.
1: Jauh lumayan jauh.
0: Itulah pengabdian masyarakatnya.
1: Iya.
0: Oke, dua tadi di spill ya. Nah, ini untuk pembentukan ER dan juga nanti ada desa binaan. Itu program besarnya kalian di tahun ini.
1: Iya, program besar. Program besar kami itu sebenarnya desa binaan.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Berapa lama kalau pembinaan seperti itu kan tadi dikatakan kalau beda angkatan itu tetap berjalan. Setelah pengurusan tetap berjalan itu desa binaan.
1: Ada yang tetap
0: atau
1: berjalan.
0: Atau dioper.
1: Ada yang tetap berjalan, ada lagi yang berganti desa baru.
0: Oh. Kenapa?
1: Mencari tempat yang lain. Maksudnya menyebarkan kesetaraan isi lagi kayak biar beberapa
0: jangan
1: tempat
0: merasakan terus,
1: bisa merasakan tempat bisa merasakan apa yang diintervensi yang sama dengan
0: Inhesti tempat. Mengintervensi juga nggak nih pemerintah daerah? Misalnya, gitu ya, menggandeng puskesmas setempat atau pus kesehatan masyarakat yang terdekat, begitu untuk sama-sama berkegiatan. Kan biasanya juga yang di pelosok kan mereka juga mengalami keterbatasan juga nih. Walaupun ada fasilitas, tapi mereka juga terbatas juga nih dengan tenaga. Itu kalian bisa kolab atau dengan komunitas lain malah?
1: Kalau secara kolaborasi?
2: Kalau secara kolaborasi selama ini biasa menggandeng ini kayak komunitas lain. Kalau untuk puskesmasnya saya tidak tahu untuk yang sebelum-sebelumnya kak, tapi untuk yang pas yang kita itu cuman kayak komunitas yang lain, kayak volunteer lain.
0: Iya. Tapi itu disesuaikan dengan problem yang akan dihadapi begitu ya. Jadi tidak semuanya. Atau memang bisa nih semuanya?
2: Sebenarnya memang kita kan kolaborasi pada dasarnya. Iya, pergerakan di kolaborasi. Jadi misal ada himpunan dari kampus-kampus lain itu yang mau ajak kami kolaborasi, insya Allah di ini kan.
0: Tapi dilihat dulu ya.
2: Iya betul. Ya. Apakah bisa
0: program
2: juga?
0: Ini bisa nggak seirisan nggak ya, gitu ya? Iya. Misalnya ada aksi sosial di sana butuh pemeriksaan kesehatan, sementara kami nggak punya, boleh nggak kami gandeng NHST gitu ya?
2: Iya betul.
0: Baliknya juga NHST gitu ya. Iya. Ada yang mau support kami nggak nih, gitu ya, dengan lokasi sana? Oke, harus seperti itu karena memang nggak bisa sendiri juga.
1: Iya, memang bagusnya kolaborasi. Bagus. Jadi tidak fokus ke kesehatan doang. Ada kolaborasi dari komunitas yang fokus ke pendidikan bergabung dengan kami kesehatan. Jadi di satu tempat bisa ada dua program terjalan.
0: Oke, nah di kegiatan-kegiatan seperti ini kan non-profit ya?
2: Iya.
0: How to manage the kebutuhan itu? Dari kalian-kalian kah? Atau memang ada nih dari senior-seniornya kalian yang mungkin sudah ini mensupport kalian di belakang dengan kuat? Mengupayakannya seperti apa?
1: Kalau untuk dana, kita pasti ada buat namanya proposal. Biasanya itu kita ajukan ke instansi ataupun ke tempat-tempat swasta atau kalau untuk konsumsi ya mungkin ke tempat-tempat franchise begitu. Nah, kalau untuk kreativitas pengurus itu ada galang dana dan bazar. Biasanya itu kami mencari dana.
0: Jadi diupayakan swadana dengan kegiatan internal ataupun juga dengan upaya eksternal gitu ya.
1: Iya.
0: Ada misalnya memanfaatkan dana CSR sebuah perusahaan juga pernah nggak?
1: Belum sampai dicoba. Ke situ.
0: Kenapa?
1: Belum dicoba. Kayak belum sampai
0: perusahaan yang bisa di
1: belum sampai ajab
0: kolek
1: gitu.
0: Belum ada ya.
1: Mungkin kalau ajab kolek itu baru medianya Ji.
0: Medianya.
1: Iya baru media. Kalau untuk iya rata-rata media kalau ajak kolaborasi kalau untuk secara dana itu belum dapat.
0: Ini mudah-mudahan ada ide-ide sama menarik lainnya ya. Bisa lebih menerobos deh kreasi-kreasi itu ya. Waduh, kalau kepengurusan tahun ini ada berapa anggota nih?
1: Kepengurusan tahun ini ada 26 anggota.
0: 26 itu termasuk banyak dibanding tahun lalu atau sedikit?
1: Lebih sedikit?
0: Iya. Kenapa? Apa kendalanya tahun ini?
1: Lebih mengefisienkan saja.
0: Oh, memang?
1: Karena bercermin dari sebelumnya banyak yang kurang aktif.
0: Banyak anggota tapi banyak yang kurang aktif.
1: Iya, banyak yang kurang aktif. Jadi bagaimana kita efisienkan saja sedikit tapi mereka mau bekerja. Jadi efisien, begitu.
0: Itu atas perintah Dewan Pengawas atau?
2: Kesepakatan bersama.
0: Oh, kesepakatan. Anda kan sebagai DPR-nya nih ya. Ini mungkin masukkan bahwa biar sedikit yang penting bergerak semua nih.
2: Iya,
0: itu pasti akan hasil maksimal ya. Tapi ya itulah suka dukanya berorganisasi. Tapi kan tergantung safety-nya juga nih. Kalau bisa mengarahkan dengan baik, manage dengan baik para anggota, meyakinkan untuk sama-sama mencapai visi misi kerjanya ya pasti bisa ya.
1: Amin.
0: Kalian lagi sibuk-sibuknya di akhir-akhir studi.
2: Iya, betul.
0: Termasuk safety juga.
1: Iya.
0: Terus gimana dong bagi waktu?
2: Kalau dari saya sendiri ya tergantung skala prioritas, Pak. Jadi misal
0: prioritas.
2: Iya. Misal lagi dibutuhkan banget nih di Inhesti ya, itu didahulukan. Kalau misal deadline tugas itu masih lama, Ji. Ya. Begitu seperti itu kalau dari saya.
0: Kalau Septi, duluan Inhesti. Biar enggak buru-buru pulang ke Samarinda dulu.
1: Kembali lagi ke skala prioritas, skala prioritas. Sih, kayak katanya kayak kan saya ke Makassar memang tujuannya untuk kuliah. Jadi saya prioritaskan tentu saja untuk kuliah. Baru itu kalau memang kuliah lagi senggang atau bisa disambil bersama Inhesti. Jadi disambil lah gitu.
0: Dan ya itulah bagi namanya juga saling supportnya juga nih di dalam organisasi. Saya lagi sibuk nih, boleh ini enggak bantu saya handle ini dulu ya?
1: Iya, ya, begitu. Saling membantu. Kita
0: tapi mau ya?
2: Iya.
0: Harus mau.
2: Iya.
1: Alhamdulillah ada yang mau.
0: Ada yang mau.
2: Iya, salah satu alasan juga sukanya di Inhesti karena kayak gitu, kayak mentolerir kita. Bilang kalau misal lagi berhalangan yang jadi mereka yang kayak tidak netting begitu. Jadi lebih ke pengertian begitu.
0: Kalau tempatnya Inhesti berkumpul di mana sih?
2: Di Toa
0: Daeng. Sekretariat.
2: Di Toa Daeng.
0: Toa Daeng.
2: Jalan Mawar.
0: Jalan Mawar.
2: Iya, Toa Daeng 3, Abdesir.
1: Ya, Abdesir. Nah, saya lupa daerahnya karena saya bukan orang sini.
0: Oh, dia bukan orang sini. Itu memang sekretariatnya Inhesti.
2: Iya.
0: Jadi tiap tahun di situ memang enggak berubah, enggak ganti-ganti sekretariat.
2: Enggak.
0: Biasanya beda pengurus, pindah lagi.
1: Alhamdulillah di situ terus.
0: Iya. Sudah punya ini sih.
1: Punyanya di SD.
0: Wow.
1: Alhamdulillah.
0: Di aktivitas di sana 24 jam. Enggak.
2: Tidak.
1: Enggak juga.
0: Untuk pertemuan saja.
1: Untuk pertemuan, iya, untuk pertemuan. Iya, rata-rata dipakai buat pertemuan.
0: Dan untuk seleksi yang ikutan juga di situ semua.
1: Kadang di luar juga, karena kan sekret kami lumayan kecil. Jadi kalau misalnya banyak anggota atau masanya, kita pilih di luar, kayak di kafe atau kayak pelantikan itu di aula-aula biasanya kita pinjam.
0: Oke deh, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya. Siapa nih, ada yang komen ya? Komunitas Kesehatan Masyarakat, sebuah wadah yang sangat membantu untuk teman-teman dengan background kesehatan untuk belajar diskusi, praktik, memahamkan ilmu langsung ke masyarakat. Keren. Hey, dari siapa Anda nih ya? Akunnya siapa nih?
1: Betul, yang tadi di komen. Jadi di Inhesti itu bukan hanya berkegiatan, tapi ada proker kami yang diskusi, kayak mengajak, ayo sini kita diskusi, kita sharing-sharing, berbagi ilmu. Kayak kakak kesmas mungkin sharing ilmunya ke kita, saya fisioterapi sharing ilmu ke farmasi dan segala macam. Begitu.
0: Kadang diseleksi juga gak itu topik-topik yang akan didiskusikan?
1: Ya, diseleksi.
0: Mana yang lebih penting ini sekarang dibahas ya, persoalan isunya.
1: Iya, kan ada divisi keilmuannya kami juga. Jadi di situ nih kita berdiskusi.
0: Dan harus dapat solusi.
1: Ya, tentu.
0: Harus solusi. Sepakat.
1: Gitu. Harus sepakat. Yang dapat, ya.
0: Oke, Nur Wahida, closing statement, pesannya kepada seluruh masyarakat atau teman-teman di luar sana yang pengen mensupport Inhesti gitu ya, baik itu terlibat langsung dengan Inhesti ataupun juga mendukung Inhesti, kemana nih mereka kepo-kepo infonya?
2: Oke, untuk masyarakat di luar sana yang ingin gabung, boleh banget nih kepoin Instagramnya Inhesti di @komunitaskesehatanmakassar. Dan jangan lupa selalu support kami juga. Dan juga kepada senior-senior kami, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Karena tanpa kalian, kami juga tidak bisa jalan gitu.
0: Kalaupun ada yang ingin berpartisipasi di situ juga, di dapat infonya di
2: iya,
0: Instagramnya.
2: Iya. Bisa langsung DM kalau memang Arjun, kalau mau ajak collab juga boleh langsung DM Instagram kami.
0: Akan ada yang jawab itu ya.
2: Iya.
0: Kalau Septi sendiri gimana nih?
1: Kalau saya closing statementnya, jangan lupa masukin Hesti, karena Inhesti itu seru.
0: Karena Inhesti itu seru.
1: Dan mendapatkan banyak pengalaman dan bisa berproses di dalamnya. Karena jujur, saya dari yang tidak tahu apa-apa bisa jadi apa-apa itu sekarang. Maksudnya ya adalah sedikit benefit untuk diri saya. Jadi kalau memang ingin berproses dan tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, silakan join sama Inhesti yang suka berkegiatan sama masyarakat atau yang memang suka ya sharing-sharing ilmunya, itu bisa banget join Inhesti, karena Inhesti itu komunitas yang fleksibel.
0: Fleksibel.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Kalau mau kepo juga ke IG-nya Septi atau IG-nya Inhesti.
1: IG-nya Inhesti saja. Tapi kalau IG-nya Inhesti saja dulu ya, nanti aja kalau IG saya.
0: Oh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya Inhesti Makassar dalam ngobras malam hari ini. Sukses terus dengan program-programnya, sehat selalu kalian ya. Juga bagaimana misi-misi mulianya kalian ini kepada masyarakat yang membutuhkan di pelosok-pelosok sana, mudah-mudahan bisa berdampak baik bagi mereka. Kan jadi amal jariah juga nih bagi.
1: Iya, betul. Tadi, amin. Ya.
0: Dan menjadi ladang praktik buat Septi ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar. Kembali lagi menyapa Anda di program Ruang Rindu. Spesial kalau malam minggu ada namanya Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan malam hari ini, kembali saya Arvan mengajak Anda untuk bersama di Cafe Musik RRI Makassar. Caranya gampang, langsung bergabung di 0821 3333 9440. Nah, kita malam ini berkaraoke untuk lagu-lagu yang boleh dinyanyikan, ini pop Indonesia ya. Yang ingin bergabung silahkan di 0821 3333 9440. Boleh menggunakan line telepon ya, boleh juga mencoba melalui WhatsApp kami ya. Oke, jadi yang mana ini, karena ada dua perbedaannya gitu ya. Ada yang lebih jelas begitu menikmati melalui line telepon, ada juga yang menggunakan WhatsApp ya. Saya terima dulu nih penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh, Mas Idam.
1: Ya, betul.
0: That's right.
1: Ya, halo.
0: That's right.
1: Yes.
0: Yes. Passwordnya dulu.
1: KPMUCRRI Makassar.
0: Dalam bahasa Inggrisnya apa ya?
1: Aduh.
0: Oke, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau menyanyikan lagunya siapa?
1: Pikir-pikir lagu apa ya?
0: Kok pikir-pikir? Pikir-pikir apanya?
1: Boleh.
0: Apanya dong? Niki Astri ya?
1: Ya.
0: Wah, tinggi amat itu.
1: Semua biar semua hilang.
0: Eh, janganlah. Biar saya hilang juga gitu.
1: Hah?
0: Biar saya hilang juga.
1: Itu kan lagu.
0: Oke. Ini nada cewek atau cowok?
1: Ini jangan ada cewek lah, ini kasih ya.
0: Wes, nada cewek ambilnya. Wah. Keren.
1: Coba saja ya.
0: Aduh, nyapa dulu.
1: Itu semua aja dah, tanpa terkecuali.
0: Oke, langsung semuanya ya, tanpa terkecuali kata Mas Idam. Oke, siap ya?
1: Ya, ready.
0: Ready, are you ready? Let's go.

jala jala antara kita telah ada rasa saling.

kita hidup bersama.

0: Foyo.
1: Yes.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Idam sudah bergabung ya malam hari ini. Wah, luar biasa. Lagunya Niki Astria langsung menggoyang kita malam hari ini. Nah, siapa nih berikutnya? Kok kabur? 0821 3333 9440. Yang mau nyanyi silahkan, yang gak mau nyanyi selamat menikmati ya. Caranya gampang, langsung gabung di 0821 3333 9440 untuk melalui line telepon ya. Halo.
2: Halo Kafe Musik RRI
1: Makassar.
2: Makassar.
1: Dari
2: aku Andi Tarap di Bone Jambi, Kak Sidang.
1: Andi Tarap di Bone.
2: Jambi.
1: Apa kabar, Kak?
2: Jambi. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Kak Sidang.
1: Andi Tarap.
2: Iya.
1: Kita monitor lewat telepon ya. Jangan tunggu suara saya keluar di radio.
2: Oh iya, lewat telepon.
1: Iya, agak lama gitu kalau kita mau tunggu di radio.
2: Coba,
1: enggak, maksudnya kita menelpon ini, dengarkan suaraku kan? Nah, itu yeah. Ini berarti Anda tunggu di radio nih. Kasih kecil dulu monitor radionya. Kita konsen di telepon, Pak.
2: Oh, berarti ya, mati kerja aku, ya, mati kerja aku.
1: Kasih kecil sedikit. Nanti kita ini karena ini jaraknya jauh, Pak. Lama sampai suaraku kalau kita tunggu.

0: di mana kuliner selatan ini?
1: Di ini di telepon kan kita menelpon ini toh. Halo, kita berbincang di lewat telepon ini kan?
0: Ya, ya.
1: Oh, iya, iya, ini yang saya maksud. Nggak usah monitor radio dulu.
0: Oh, mau dengar radio kak?
1: Mau kayak nyanyi nih atau apa?
0: Ya, oke, oke.
1: Mau nyanyi atau apa nih Pak Andi Ataraf?
0: Ya, mau nyanyi.
1: Ya, ini kan lebih respon kek. Lebih ya, respon kini kalau telepon toh.
0: Oke, jangan lagunya Tommy Jevisa.
1: Tommy Jevisa yang mana?
0: Apa itu judulnya kak yang ngaruh ke? Kemari kau masih ber... Judul apa judulnya itu? Apa judulnya itu kak saya rasa?
1: Dia...
0: Kadang-kadang, aku tahu judulnya itu cuma lagunya itu apa?
1: Apa dia?
0: Halo?
1: Iya, tunggu, sabar.
0: Oke, kemari kau masih... Judulnya aku tahu ya.

0: 여봐, 나 어머니랑 가자. 여의도
1: 꿈은 아닌 무관이야. 싹들
0: 받고 무관부터 스쿼터이다. 무관부터 스쿼터이다. 무관
1: kemana nih, kita ambil semua durasi nih karena cari lagu. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu.
0: Ya, itu lagunya kayak cari
1: itu.
0: Judul, apa judul itu lagu tahu?
1: Biarkan aku menangis.
0: Ya, itu ya,
1: itu kan. Ya, menyapa dulu.
0: Ya itu nih cari lagi.
1: Iya, menyapa Miki dulu, menyapa Miki dulu.
0: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Ini kayaknya enggak komunikatif nih Pak Andi Taraf ini. Aduh, makan durasi. Kita bagi ya, 082133339440. Jadi siapkan memang lagu tak ya. Kemudian nanti kita bisa cari itu untuk menikmati musiknya menggunakan telepon. Jangan tunggu suara saya di radio. Atau suara musiknya di radio pasti akan delay, artinya akan lambat ya. Ini mohon pengertiannya. Kita berikan kesempatan dulu yang berikut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kafe Mutik RRI Makassar.
1: Iya, dari siapa, di mana?
2: Dari Rain di Toraja.
1: Rain Toraja, gimana kabarnya? Iya. Toraja,
2: alhamdulillah baik.
1: Hah? Alhamdulillah.
2: Toraja, Toraja,
1: iya. Caraji.
2: Iya.
1: Wah, ini juga nih. Cerah, Ji.
2: Iya.
1: Nah, oke.
2: Okay. Kalau siang-siang panas.
1: Ah, sama Ji di sini. Ya, ya. Judul lagunya apa nih?
2: Iya.
1: Judul lagu apa?
2: Coba lagunya ini.
1: Enggak jelas suaraku ini kan?
2: Aku bukan Pak, cuma agak kecil.
1: Oke. Okay. Apa judulnya?
2: Aku bukan Bang Toib dari Wali Ben.
1: Aku bukan ya, Bang Toib.
2: Bukan aku.
1: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Arfan.
1: Menyapa lagi dulu.
2: Buat semua yang saja pendengarnya RRI tanpa TPT itu. Yang lagi monitor.
1: Oke. Okay. Standby. Monitornya lewat

0: Bang Toyib tidak?
1: Bukan.
0: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Rain.
1: Iya, terima kasih Marza.
0: Iya. Ada Rain di Toraja sudah bergabung ya. Silakan kembali di 0821-3333-9440. Untuk yang mungkin baru monitor di program Satar di Makassar, jadi siapkan lagunya biar nanti cepat begitu ya untuk dicarikan lagunya. Jadi bisa atur durasi kitanya ya. Terima kasih, ada Mas Idam tadi, kemudian ada Rain di Toraja. Nah, yang dari luar kota Makassar juga boleh bergabung nggak ya? 0821-3333-9440. Untuk malam hari ini kita bersama di Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Oke, ada lagi siapa yang bergabung saat ini di line telepon? Halo.
2: Halo, Cafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, mantap. Kayaknya penyanyi jazz ya. Siapa ini?
2: Okay. Ali di Malingkir, Bang.
0: Nah, makanya saya bilang penyanyi kan ini.
2: Penyanyi apa?
0: Ya penyanyi laki-laki ya. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
0: Ah, okay.
2: Kurang baik tapi.
0: Ah, kurang baik?
2: Iya, habis ini kayak enak badan.
0: Oh, enak badan. Oh, mudah-mudahan sudah nyanyi nanti langsung fit ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Nah, 2 bulan mau di calling sama Noah.
0: Oh, baru gitu. Nyanyi. Sama Noah. Noah atau Noah?
2: Noah.
0: Lagunya apa ini yang sudah disiapkan Bang Ali? Pasti lagu rock lagi
2: angin
0: nih.
2: Malam.
0: Wah, Angin Malam. Angin Malam yang frekuensinya siapa ini?
2: Bruri kan yang tadi ini. Channelnya Rosmega Music Official.
0: Bawa daku.
2: Ya, Rosmega Music Official.
0: Rosmega Music Official. Oke, sapannya buat siapa nih?
2: Siapa ya, lu yang jarang baru muncul lagi nih kayak country, Ica, siapa lagi, Tika, Junedi Deliwang, Sri Dewi,
0: semuanya. Kita nikmati suaranya Bang Ali di Malingkiri Makassar ya, Mangin Malam.

0: Wah, aku sih yes ini.
1: Terima kasih. Terima
0: aku sih yes. Ditunggu di Jakarta ya.
1: Akan aku kontak Mas Anang.
0: Terima kasih, Mali.
1: Terima kasih, Bang Arfan.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ini ya. Enak mungkin kalau lagu-lagunya kayak gini ya. Lagu-lagu oldies, lagu-lagu slow gitu ya. Biar makin syahdu kebersamaan kita malam ini ya. Makin lanjut, makin banyak ini yang nelfon. Silakan gabung lagi, halo.
2: Assalamualaikum, Bang Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Passwordnya?
2: Kafe
0: Musik RRI.
2: Kafe Musik RRI, Makassar. Terima kasih, bos.
0: Apa kabar ini, Pak Blesewang?
2: Baik, lihat olah dia tadi panas sih ya, Dede.
0: Bambang. Lagi kipas angin.
2: Jadi saya tidak cocok ke angin buatan. Angin buatan itu.
0: Kipas lagi padat, kan? Kipas
2: mana?
0: Oke, sambil nyanyi-nyanyi malam ini lagunya siapa kita mau ambil?
2: Burung dalam sangkar.
0: Hey, kau burung dalam sangkar.
2: Betul sih lagu-lagu nak kalau lagu melo lah.
0: Bukan burung dalam sangkar di,
2: iya.
0: Bukan jadang duit ini.
2: Bukan bos.
0: Anjir. Oke deh, menyapa gitu loh.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Nami Sahaki, Manuar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Hendra Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa, Benompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Radin, Sumarni, Pasar Bantain, Sidan, Tio, Pak Fajar, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Bukunyi, Nur Intan di Takalar, Tiga yang Sumi dan Lumo. Semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Semua-semuanya, Midi.
2: Buat Bang Arfan sehat selalu.
0: Iya, amin, sama-sama. Jadi, anda menyanyi gini?
2: Oke, bro.
0: Saya kira mau langsung pamit, tidak menyanyi.
2: Iya.
0: Oke, burung dalam sangkar.

0: Iya.
1: Lagunya.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Siap.
1: Bisa latihan lagi.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pare-Pare dulu, ada Mbak Tantri. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Mantap. Malam ini Mbak Tantri mau nyanyi lagunya
2: malam
0: siapa?
2: Malam ini mau lagunya Oh Angin.
0: Oh Angin. Oke. Okay.
2: Iya, tadi kan ada angin malam. Saya Oh Angin, nada wanita.
0: Iya, menyapa dulu buat siapa ini?
2: Menyapa dulu, tadi ada Pak Abdullah Sewang, ada Bang Ali. Kenapa baru muncul suaranya Bang Ali? Terus ada tadi Rain di Toraja. Mana suaranya Mbak Ana, mana Ica, mana Sri Dewi, mana Tika di Sabang, mana Hesti, mana suaranya Alex Adino, ya Sidan di Polmen. Siapa lagi? Pokoknya buat semuanya yang dengarkan KP Musik malam Minggu, pokoknya tanpa terkecuali Bu Arfan, iya. Mbak Pio, mana suaranya? Mm-hmm. Dewi, ya keluarkan dong suaranya. Iya. Waduh.
0: Oke, okay,
2: stand by. Yang cuma monitor.
0: Iya,
2: oke, okay, ya. Bung Arfan.
0: Siap.
2: Iya.
0: Kita dengarkan. Oh, angin.

0: Okay.
1: Okay.
0: Okay, deh, baik. Bye. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tantri ya, malam hari ini sudah menyumbangkan suaranya penuh perasaan ya, tampaknya terbawa suasana atau mungkin lagunya ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Tantri. Kemudian kita break sejenak dulu ya. Kita melewatkan dulu yang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shilon Seba.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Semenjak 45 tak pernah berhenti.
2: Baiklah, masih bersama kami di program Cafe Musik RRI Makassar ya. Dan malam ini saya spesialkan kembali terkirim untuk Viola yang lagi monitor, katanya ini lagi monitor ya. Anji menunggu kamu malam hari ini, sama halnya kita semua menunggu suaranya. Oke.

0: lagu dari Anji, Banji ya. Satu soundtrack film juga itu ya. Oke. Ada lagi yang bergabung enggak? Nih 082133339440 kita buka lagi ya. Kita masih mungkin akomodir 1-2 penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum. Passwordnya?
1: Nafi Musik NRI Makassar.
0: Loyo sekali. Dari siapa, di mana?
1: Dengan Ica.
0: Kenapa loyo sekali Ica? Sakit kan?
1: Lagi gak enak badan.
0: Oh, lagi gak enak badan. Kenapa ya semua yang rata-rata yang nelfon malam ini lagi gak enak badan ya? Janjian kali ya semua. Oke, Bang Ali juga tadi tidak enak badan, tapi bisa nyanyi. Ya, Pak Bruce Sewang juga tidak enak badan, tapi nyanyi. Oke.
1: Iya, tadi aku tuh sudah mau ngantuk, tapi pas dengerin sarapan nyanyi.
0: Alhamdulillah, makin ngantuk. Oke. Judulnya apa ini, Cak, malam ini?
1: Aku coba Novia Pulau Pating Asrama.
0: Asrama, gitu.
1: Ya.
0: Novia Kalau Parking, menyapa buat siapa nih?
1: Salam buat Bang Ali, Bang Abdullah Sewang, buat Santri tadi, buat Tika. Buat semuanya itu yang selalu gabung.
0: Oh, semuanya yang tidak enak badan?
1: Yang tidak enak badan, udah kita
0: semua. Biar tidak enak badan bareng. Oke.
1: Cuaca.
0: Cuaca ya, oke deh. Siap ya? Novia Kalau Parking,

0: Mantap. Terima kasih Mbak Ica.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Ica. Ini katanya lagi gak enak badan. Oke. Terima kasih semuanya yang mungkin juga lagi gak enak badan. Mudah-mudahan semuanya cepat sembuh ya dan fit kembali. Selamat menikmati waktu istirahatnya begitu ya. Ya, kalau masih ada yang pengen gabung satu lagi boleh. Silakan di 082133339440. Adakah yang ingin bergabung? Silakan di 082133339440 untuk satu sesi terakhir. Bila mana ada yang ingin memanfaatkan, nggak ada lagi ya. Oke. Kalau sudah nggak ada lagi, kita close ya. Kalau begitu ya. Oke. Terima kasih. Siapa saja ini tadi yang sudah bergabung bersama kita? Ada Mas Idam di Makassar, kemudian Andi Taraf tadi di Bone. Sayang sekali belum nyanyi karena terlalu banyak ngobrolnya kita. Ada Rain di Toraja, Pak Andi di Makassar, Abdul Sewang, Mbak Tantri, dan terakhir tadi ada Pak Ica di Bone ya. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk ramaikan terus lagi Cafe Musik RRI Makassar pada pekan depan, hari dan jam yang sama tentunya hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: pulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Masih menemani Anda pendengar di 94.4 FM Pro 1 dari Makassar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan malam hari ini. Selamat beristirahat untuk yang sudah memilih waktunya istirahat ya. Yang masih bersama kami terus ya hingga jelang pukul 24 malam ini, kami hadirkan Cintakan Membawamu Kembali dari Dewa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
1: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Generasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara Kamis Panjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Boni dan pendengar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan. Dan selanjutnya RRI Boni bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Mutiara pagi hari ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan juga tafsir Al-Quran Surah Al-Lahab bersama dengan Muhammad Fajrin dan juga Kiai Haji Mujahid Abdul Jabar dalam Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api, juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa'anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul. Dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111, terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat tiada Abi Lahab, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa, yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa, celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu kata tab yaitu binasa sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan ahlakahullahu wa qad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan, dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah
Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina. Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. Wa ma kasab, dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua
tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad. Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya. Lalu dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh, dan demi yang mendekat lalu terulur. Lalu dia meludah di depan Nabi SAW dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi SAW marah dan mendoakannya, ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai. Lalu singa pun memangsanya, dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka Jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, fi jidiha hablum min masad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Sayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berterimakasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat kepadanya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube RRI Makassar.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
3: Kalau bisa berbuat sesuatu di tengah kesulitan itu

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pemprov Sulsel memperoleh tambahan fiskal tahun 2027. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta daerah prioritaskan program rakyat. Kementerian Pariwisata menilai kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara tumbuh positif di tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel memperoleh tambahan fiskal tahun 2027. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta daerah prioritaskan program rakyat. Laporan Iin Nurfahrini.
1: Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah se-Sulawesi. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, penilaian dilakukan terhadap akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penanganan sampah kebersihan lingkungan yang asri, Indonesia asri. Pemerintah daerah yang dianggap berhasil mendapat penghargaan dan juga tambahan fiskal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemberian penghargaan bisa menjadi motivasi buat kepala daerah di Sulawesi untuk terus tumbuh memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Menurut Tito, daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan apalagi dalam bentuk fiskal artinya mendapat tambahan untuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang dapat digunakan untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Tito berpesan kepada kepala daerah di tengah keterbatasan fiskal untuk terus memberikan yang terbaik. Tito berjanji akan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kinerja daerah.
2: Berbuat yang terbaik dan kemudian apa pasti kita akan monitor daerah mana yang baik, yang bekerja terus di tengah kesulitan. Kalau bisa berbuat sesuatu di tengah kesulitan itu justru lebih hebat lagi, ya. Karena artinya memiliki kemampuan leadership menghadapi krisis. Meskipun menghadapi persoalan keuangan, tapi mampu untuk bisa mengatasi itu kelebihan tersendiri. Jadi ya saran saya ya, mari bekerja yang terbaik aja sesuai dengan kemampuan yang ada. Inovatif dan kreatif.
1: Terkait penambahan transfer ke daerah pada tahun 2027 nanti, Tito Karnavian menyebutkan ada kenaikan dari tahun sebelumnya 663 triliun menjadi 735 triliun. Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan tambahan insentif yang diberikan atas kinerja dari pemerintah Provinsi Sulsel akan kembali ke masyarakat melalui pelaksanaan program.
3: Kegiatan kementerian dan ini luar biasa karena tentu dengan apresiasi disertai dengan ada dana insentif bagi kami. Dan kami sangat menarik sekali Pak Menteri karena dapat penghargaan sekaligus ada insentifnya dan insentifnya dimanfaatkan untuk masyarakat langsung.
1: Kementerian Dalam Negeri menggelar ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi. Pemprov Sulsel berhasil mendapat penghargaan 2 kategori dan tambahan fiskal program pembangunan 3 juta rumah di mana Pemprov berhasil mendapat tambahan 6 miliar, sedangkan untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri mendapat 2 miliar.
0: Kementerian Pariwisata menilai kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara tumbuh positif di tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa menyebut kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara masih menunjukkan pertumbuhan positif hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Nilu Puspa saat menghadiri kegiatan Disnatalis ke-35 Politeknik Pariwisata Poltek Parmakasar di kampus Poltek Parmakasar kemarin. Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata bagi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Nilu Puspa mengatakan, pemerintah terus mencermati perkembangan sektor pariwisata, termasuk perubahan kondisi global yang dapat memengaruhi pola perjalanan wisata. Ia menilai, kondisi geopolitik dan geoekonomi yang terus berubah membuat sektor pariwisata perlu melakukan penyesuaian, terutama dalam menentukan pasar yang menjadi sasaran promosi.
5: Ya, jadi kita tetap harus adaptif terhadap perubahan. Dan kemarin kan ketika kondisi geopolitik, geoekonomi yang berubah adanya perang di Timur Tengah, kami langsung melakukan adaptasi pasar dengan memperkuat pasar yang medium haul dan juga soft haul seperti Asia dan Oseania gitu. Dan itu akan terus kita pertahankan. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi dengan teman-teman industri melalui berbagai sales mission, kemudian juga expo yang kita ikuti. Bu Menteri itu juga terus mendorong kami agar bagaimana pemasaran ini kita perkuat baik itu di ruang digital maupun juga penjualan.
4: Ia berharap kolaborasi dengan semua pihak bisa memperluas jangkauan promosi wisata di Indonesia dan memberikan dampak positif ke masyarakat.
0: Kebakaran lahan kering terjadi di dekat runway Bandara Internasional Hasanuddin Makassar kemarin. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Kebakaran lahan kering terjadi di Jalan Poros Karyangan Dusun Bugis Desa Tenrigangkai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros kemarin. Lahan seluas kurang lebih dari 1 hektar terbakar. Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari pagar pembatas runway Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat hingga mendekati area pagar landasan pacu. Damkar Maros menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8.21 waktu Indonesia Tengah. Satu unit armada dengan 5 personel kemudian dikerahkan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 8.32 waktu Indonesia Tengah. Tugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas. Penanganan juga mendapat dukungan satu unit armada milik Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari sisi pinggir runway. Kasih Sarpras dan Informasi Darkamat Maros M. Ilham Syah mengatakan objek yang terbakar merupakan lahan kering dengan luas terdapat sekitar 1 hektar. Sementara itu penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama sekitar 36 menit dan selesai pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Api berhasil dikendalikan dan tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hingga penanganan selesai, tidak ada korban maupun objek lain yang dilaporkan terdampak.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. Laporan Edwin Maskut.
7: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
8: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan ini.
7: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman masih mengkaji calon PJ Sekda pengganti Jofri Rahman. Laporan IIN Nur Fahreni.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jofri Rahman akan melepas jabatan pada 1 Oktober mendatang. Ia pun telah pamit di depan ribuan aparatur sipil negara pada 17 September lalu. Dengan pensiunnya Jofri Rahman, maka kekosongan akan terjadi di jabatan sekretaris daerah tersebut. Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku masih melihat jajaran kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang akan mengisi posisi jabatan PJ sekretaris daerah setelah Jofri Rahman. Menurutnya, jabatan Sekda merupakan sentra Pembangunan dan Penghubung Komunikasi dengan OPD, sehingga Gubernur mengakui masih akan memilih siapa yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut.
3: Kita melihat dulu semua yang kita miliki ya. Dan sebenarnya saya berpikir bahwa saya adalah posisi sentral ya untuk pembangunan, maka dan juga komunikasi untuk semua OPD. Tentu kita akan melihat di internal kita dulu.
1: Anies Sudirman mengaku banyak penilaian yang harus dilakukan sebelum akhirnya memutuskan mengirim satu calon yang akan mengisi posisi penjabat sekretaris daerah Provinsi Sulsel. Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah menyebutkan untuk mengisi posisi sekda definitif nantinya ada dua opsi yang bisa dilakukan dengan manajemen talenta atau seleksi terbuka.
0: Piala Gubernur Sulsel 2026 menjadi salah satu ajang persiapan dan talent scouting untuk persiapan PON 2028 mendatang. Laporan Zainal Abidin.
9: Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 dinilai dapat menjadi salah satu sarana pematangan pemain menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional. Kompetisi ini memberikan kesempatan bagi pemain untuk menguji kemampuan melalui pertandingan yang kompetitif. Ketua Panitia Piala Gubernur 2026, Erwin Soding, dalam dialog bersama RRI menyampaikan, turnamen ini tidak hanya sekedar berorientasi pada pencarian juara, tetapi juga dijadikan sebagai ajang persiapan untuk pemain berpotensi yang bisa menjadi calon wakil Sulsel dalam PON mendatang. Ia menambahkan, untuk hal tersebut, pihaknya juga melibatkan sejumlah pelatih berlisensi untuk memantau pemain yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan ke level lebih tinggi untuk kebutuhan pembinaan menuju PON. Sementara itu, dari sisi ASPROF PSSI Sulsel, Piala Gubernur juga dinilai memberikan pengalaman bertanding yang dapat menjadi referensi dalam membentuk tim Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum ASPROF PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, menilai pemain yang mengikuti berbagai kompetisi akan memiliki lebih banyak pengalaman untuk dipertimbangkan.
10: Seorang pemain bola yang hebat itu, kita lihat dulu jam terbangnya, Pak. Salah satu tempat turnamen, Piala Gubernur ini sudah jam terbang, Pak. Dia sudah mungkin bermain di Liga 4 Sulsel, mungkin sudah bermain di Piala Surabaya U17, mungkin dia pernah bermain di EVA. Kemudian ditambah lagi Piala Gubernur, ini makin banyak dia punya pengalaman. Bahwa olahraga itu butuh pengalaman dan jam terbang untuk mencapai kesuksesan.
9: Pengalaman dan proses pemantauan dalam Piala Gubernur diharapkan dapat membuka jalan bagi pemain daerah untuk berkembang ke kompetisi yang lebih tinggi di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Hari ini kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda, dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk hari ini, beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bone diperkirakan akan cerah dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 44% hingga 86%. Ini diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kahu, kemudian Tondrah, Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapariaja, kemudian Kecamatan Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusietinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Taneteriatang, Taneteriatang Barat, dan Amali, serta Telulimpoe, dan Bengo. Sedangkan untuk Anda pendengar yang berada di Kecamatan Patimpeng, kemudian Tanete, maksud kami Patimpeng, berawan untuk hari ini, suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 48 hingga 89%. Sementara itu, untuk Anda yang berada di Kecamatan Taneteriatang Timur diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu udara 26 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kelembapan 61 hingga 84%. Dan kita beralih ke Kecamatan Kajuara dan Salomeko, di mana diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius dan untuk kelembapan 58 hingga 87%. Demikian info cuaca yang kami hadirkan, dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kabupaten Bone hari ini pendengar. Dan tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG seputar perakiran cuaca di wilayah Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan happy weekend untuk Anda semua.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
0: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan dibacakan oleh Sri Ulfa. Berikut berita pertama. Pemkab Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S. Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
2: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai. Seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
1: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
0: Polres Bone mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di tengah fenomena El Nino. Berikut laporan Firdaus Gafar.
3: Polres Bone mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memicu kondisi cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi dan lahan kering. Kapolres Bone melalui Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, upaya pencegahan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Untuk itu, warga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar serta tidak melakukan pembakaran sampah di area terbuka khususnya di lokasi yang banyak terdapat rumput, semak, dan vegetasi kering.
4: Agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memicu kondisi cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi dan lahan kering. Olehnya itu, upaya pencegahan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Warga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api.
3: Rayendra meminta masyarakat segera melaporkan terkait kejadian kebakaran maupun potensi gangguan keamanan melalui layanan kepolisian 110 atau dengan menghubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
5: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Insyaallah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau
1: istiqomah. Diketahui mulai pekan ini jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
0: Pemkab Bone hemat anggaran BPJS hingga 14 miliar rupiah lewat validasi data. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bone memproyeksikan efisiensi anggaran daerah mencapai 10 hingga 14 miliar rupiah per tahun. Penghematan ini diraih melalui pembenahan serta validasi masif data penerima BPJS Kesehatan agar bantuan tepat sasaran. Melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan, petugas menemukan sekitar 10.000 data warga yang sudah tidak valid karena telah meninggal dunia atau berpindah domisili. Langkah ini memangkas alokasi anggaran BPJS daerah yang sebelumnya mencapai 104 miliar rupiah per tahun menjadi maksimal 90 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Haji Jemmy menegaskan pentingnya pemutakhiran data berbasis fakta lapangan ini.
6: 10 sampai 14 miliar bayaran BPJS. Berbasis data yang saya lakukan selama ini, saya mampu verifikasi, validasi data, dan sudah terverifikasi, menemukan banyak yang pindah, banyak meninggal. Sekarang sudah hampir 10.000. Itu masih data manual ya?
7: Iya.
6: Belum ada server saya punya. Meninggal dan pindah. Anggarannya kan saya 104 miliar ya. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan uang pemerintah daerah paling tinggi 90 miliar.
1: Guna mempercepat proses pemutakhiran, Dinsos Kabupaten Bone menerjunkan 327 petugas enumerator ke seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran petugas di tingkat bawah ini diharapkan memudahkan warga mengurus verifikasi data tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas di ibu kota kabupaten.
0: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Bone Bramal FC memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
1: Bone Bramal FC optimistis mengalahkan Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 untuk mengamankan tiket ke partai final di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 20 September 2026. Manajer Bone Bramal FC Edi Saputra Syah menyebut mentalitas pemain menjadi salah satu kunci untuk menghadapi Jeneponto. Edi mengakui Jeneponto bukan lawan mudah sebab memiliki persiapan dan materi pemain yang dinilai baik. Namun Bone Bramal sudah mempelajari rekaman pertandingan Jeneponto dan menyerahkan strategi serta susunan pemain kepada tim pelatih. Dikatakan, hasil imbang 2-2 saat menghadapi Pindrang di perempat final juga menjadi bahan evaluasi, terutama lini belakang dan penyelesaian akhir. Manajemen juga menyiapkan tim kesehatan untuk menangani sejumlah pemain yang mengalami cedera.
8: Apresiasi untuk seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal kita bisa sampai ke semifinal, tetapi kami dari manajer memang dalam penyusunan kerangka tim yang kami persiapkan untuk Piala Gubernur memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perimbangan materi-materi pemain yang kami anggap layak untuk memperkuat Bone FC di Piala Gubernur. Alhamdulillah sejauh ini trennya masih positif dan mohon doanya seluruh masyarakat Bone kalau bisa jangan cuma doa tapi datang ke stadion untuk mendukung.
1: Sebelumnya, Bone Bramal FC melaju ke semifinal setelah mengalahkan Pindrang lewat adu penalti 3-1. Semifinal lainnya mempertemukan Sidrap melawan Luwu, sedangkan pemenang semifinal akan bertanding di partai final Senin 21 September 2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare.
0: Demikian hasil rangkuman warta berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakis. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Raih, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin

0: Jaya selalu di udara.
1: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus. Jaya selalu di udara.
2: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
3: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
4: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
5: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
6: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
7: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
8: Saya Pak Nurdin dari Sinjai. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
10: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
11: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun karena perjalanannya singkat, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi. Senama pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, saya Haji Jasman Sulaiman Esos MM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin kuat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Akmal Fazluddin, SPMM, Wakil Bupati Bone mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun perjalanan RRI adalah bukti panjangnya pengabdian dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Semoga RRI mampu untuk terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi media yang terpercaya dalam menghadapi dinamika zaman. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang menginspirasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan di hari Minggu ini. Dan beberapa informasi dari RRI.co.id akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Pagi ini masih bersama Arfiani di ruang dengar Anda. Dan beberapa informasi dari RRI.co.id akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

Wakapolres Bone dukung gerakan tanam sayur rumah tangga. Dilansir dari rri.co.id, Wakapolres Bone Kompol Antonius Tutleta SPD menghadiri launching gerakan tanam sayur rumah tangga dalam polybag di lapangan Merdeka Watampone pada Jumat kemarin. Gerakan tersebut diluncurkan Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dan turut dihadiri TPPKK Bone Haji Maryam Andi Asman, kemudian Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, Wakil Ketua TPPKK Bone Haji Maya Damayanti, Forkopimda, jajaran Pemkab Bone serta pihak terkait. Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran menggunakan media polybag, termasuk pada lahan yang terbatas. Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sayuran keluarga sekaligus mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. Wakapolres Bone Kompol Antonius Tutleta mengatakan Polres Bone mendukung gerakan tersebut karena dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Launching ini sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk memulai memanfaatkan pekarangan dari rumah masing-masing sesuai ruang yang tersedia. Melalui kolaborasi pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat, gerakan tanam sayur dalam polybag diharapkan dapat berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bone.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pembakaran sampah picu kebakaran lahan di Beten Mahkota 2. Masih dari rri.co.id, pembakaran sampah diduga memicu kebakaran lahan di kawasan Beten Mahkota 2, Jalan Wahidin, Kabupaten Bone pada Jumat kemarin 18 September 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone menerima laporan sekitar pukul 12.29 menit. Regu 3 UPT Damkar Wilayah Taneti Riatang kemudian dikerahkan dengan 1 unit mobil penyiram emergency center. Kepala Bidang Sarana Prasarana Damkar Bone, Pamiluddin SEMSI mengatakan lokasi kebakaran berjarak sekitar 2 km dari posko sehingga personil dapat segera bergerak. Berdasarkan pemantauan petugas, api diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah sebelum kemudian membakar lahan di sekitar kawasan pemukiman. Dalam proses pemadaman, petugas mendapat bantuan warga setempat dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.12 menit waktu Indonesia Tengah setelah dilakukan penanganan bersama. Personel damkar meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.25 menit setelah memastikan kondisi aman dan tidak terdapat titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Pamiluddin mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat kondisi lingkungan kering.

Selanjutnya kita beralih ke informasi KKN IAIN Bone Posko 77 Tarasu, dorong keberlanjutan program desa. Berakhirnya masa pengabdian mahasiswa KKN reguler IAIN Bone Posko 77 di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, tidak hanya ditandai dengan acara perpisahan. Melalui malam ramah-tamah, mahasiswa bersama pemerintah desa dan masyarakat membahas kembali kebersamaan serta berbagai program yang telah dilaksanakan selama masa KKN. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat Kajuara, Kapolsek Kajuara, Babinsa Desa Tarasu, Koordinator Kecamatan KKN Kecamatan Kajuara, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Tarasu. Pertemuan menjadi ruang untuk menyampaikan kesan, pesan, dan apresiasi setelah mahasiswa menyelesaikan rangkaian program pengabdian di tengah masyarakat. Selama berada di Desa Tarasu, mahasiswa menjalankan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Program tersebut mencakup bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, UMKM, sosial, serta kegiatan kepemudaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Koordinator Desa KKN Posko 77 Nur Afni Dwi Maharani mengatakan pengalaman selama berada di Desa Tarasu tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalankan program kerja, tetapi juga menjadi proses belajar bersama masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan, di mana mahasiswa menyampaikan terima kasih atas bantuan, arahan, dan keterlibatan berbagai pihak selama program KKN berlangsung. Malam ramah-tamah juga diisi penyampaian kesan dan pesan dari mahasiswa serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN. Suasana haru mewarnai kegiatan ketika mahasiswa berpamitan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah desa dan masyarakat selama menjalankan pengabdian. Berakhirnya masa KKN diharapkan tidak menjadi akhir dari manfaat program yang telah dibangun bersama. Mahasiswa berharap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh masyarakat maupun pemerintah Desa Tarasu sesuai kebutuhan sementara. Hubungan baik yang terjalin selama pengabdian tetap terjaga.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Sinjai raih terbaik 3 akses layanan pendidikan dapat intensif 1 miliar rupiah. Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Sinjai meraih penghargaan terbaik 3 kategori akses terhadap layanan pendidikan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar pada Jumat malam. Penghargaan yang digagas Kementerian Dalam Negeri tersebut diterima Bupati Sinjai Haji Ratnawati Arif didampingi Kepala Bapeda Hairani Dahlan. Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jamari Caniago didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sinjai menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Nrekang sebagai terbaik 1 dan Kabupaten Morowali Utara sebagai terbaik 2. Penilaian mencakup pemerataan guru, sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat. Atas capaian tersebut, Kabupaten Sinjai juga memperoleh dukungan insentif fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan di Sinjai. Bupati Sinjai menyampaikan apresiasi kepada insan pendidikan dan masyarakat yang berkontribusi terhadap capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, tenaga pendidik dan masyarakat dalam mendorong kemajuan pendidikan. Capaian tersebut sejalan dengan visi Pemkab Sinjai melalui program Ramah Pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan. Salah satu program yang dikembangkan adalah sekolah rakyat dan konsep boarding school untuk membantu membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 merupakan penghargaan berbasis kinerja dan inovasi pemerintah daerah yang digelar dalam 6 regional. Untuk regional Sulawesi, penilaian mencakup 4 kategori, yaitu akses dan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap layanan pendidikan, implementasi program 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Dan pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan untuk Anda menjadi informasi terakhir pagi hari ini dalam program Boni Menyapa Pagi untuk edisi 20 September 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas di hari Minggu ini dan nanti tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua dan selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Dan pendengar, nanti di pukul 9 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran ibadah minggu melalui Pro 1 RRI Makassar. Dan di pukul 10 akan hadir program Pau Pau Ricardo dengan judul Amulangena Uwai Karajai Ribake. Nanti akan bersama dengan Kak Fahmi, founder dari Rumah Cerita 24 Bone, dan ada adik Ainin Norokolbi serta Ainun Hilyatul Fikria yang akan menghadirkan dongeng di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti Warta Pagi Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan.